Sahabat budaya, Mak Dende merupakan salah satu permainan tradisional di Sulawesi Selatan yang cukup populer dan dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Meskipun umumnya dimainkan oleh anak perempuan, permainan ini mirip dengan permainan engklek yang dikenal di Pulau Jawa dan biasanya dimainkan oleh 4 hingga 5 orang. Sebelum permainan dimulai, salah satu pemain menggambar petak-petak di tanah sesuai pola dende yang disepakati. Selanjutnya para pemain secara bergiliran melompat mengikuti jalur petak tersebut dengan menggunakan satu atau dua kaki sesuai aturan. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai sebanyak mungkin petak hingga permainan berhasil memiliki petak terbanyak akan menjadi pemenang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi

0: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan pagi hari ini masih bicara tentang papasang masyarakat Bugis yang tentunya juga ini mengingatkan kita bahwa merokok itu berbahaya. Dan pesannya kepada kita bahwa ada kalimat mapaka lebih aleta aja na engi papada nar narusaki, yang artinya yaitu hormatilah tubuhmu, jangan biarkan sesuatu yang merusaknya itu mendekat. Jadi kalau rokok itu ya mendekat ya sahabat budaya, kalau dikonsumsi ya pastinya membuat kita juga tidak sehat begitu. Sakit ki nanti bapaknya Haifa. Ibu Niar menelpon ya. Kayaknya bapaknya Haifa sudah kantor deh. Kita coba terima dulu teleponnya ya, sahabat budaya. Assalamualaikum, Bari Bahasa.
1: Belum kita pergi.
0: Oh belum pergi.
1: Sudah makan nasi kuning, kan ditraktir.
0: Kita jadi suka kini ditraktir ki.
1: Pokoknya semua lawannya Argentina, dia nadu kembar selalu kalah.
0: Iya kak, kenapa bisa?
1: Kan dia kan Jerman tuh lama mau pulang. Jadi kalau setiap Argentina main, aduh kok ngelawannya.
0: Ah begitu.
1: Tadi subuh dahi di kalem, kok saya tunggu dulu kan. Pergi ke masjid, pas dia pergi seri. Di asan orang ini 2-1.
0: Ika masena bapaknya Haifa.
1: Pulang kita dari masjid deh, menang kita Argentina.
0: Tidak.
1: Ini tuh ada foto-foto yang tapi Spanyol ini. Bina le biar miurus.
0: Yang penting Argentina dulu
1: lagi. Taruhan lagi.
0: Curangnya.
1: Pokoknya dia lawannya Argentina itu nadukung.
0: Mau cari musuh begitu ceritanya ya.
1: Saya tuh dentennya tidak begadang ji, tidur ji, tapi abis menjahit tidur jam 12. Pasti terbangun, insya Allah terbangun jam-jam 3, tapi enggak kasih bunyi ke radio, enggak nonton ke ada tempu bikin dulu. Pasti jam 4 ku dengar satu kos.
0: Itu langsung bilang enggak seru, mau kan nonton deh.
1: Enggak di dengar radio, saya suka dengar radio.
0: Iya.
1: Seru, gitu. Seru. Pas belum untung belum pi subuh nah 2-1 nih jadi aman-aman ke salat subuh.
0: Iya.
1: Salat tahajudnya jadi dumba-dumba.
0: Iya.
1: Seperti rokok itu kalau kecanduan nih sama tong kecanduan bola.
0: Iya juga di. Jadi
1: bapaknya Ipa dulu merokok juga.
0: Iya. Tapi
1: tahu ada sekitar hampir 5 tahun enggak merokok.
0: Oh iya, alhamdulillah. Jadi apa yang kita bicara sama beliau sampai berhenti merokok?
1: Tidak ji, karena ku ingatkan dia selalu janjinya. Janjinya waktu sama kan nanti kalau kita akad saya berhenti merokok dia batal. Nanti kalau mau adik-adik kecil berhenti kak, enggak ji. Kalau lahir mi berhenti kak, tidak sampainya besar anak.
0: Astaga.
1: Akhirnya berhenti sendiri. Enggak pernah, saya paling ingatkan ji ada janjinya ini. Belum bisa kak. Saya mati kalau bebe memang tuh kalau sudah makan baru enggak merokok. Memang tahu aku. Saya punya data itu DTN-nya sampai apa bahasa sakaratul maut nih masih nacari rokok.
0: Astagfirullah, betul.
1: Iya, dia kan saya punya data itu kan asma, poso. Itu orang dulu dibilang itu poso. Dia saya usap-usap itu jelang dia meninggal pagi-pagi itu antara jam 7 jam 8. Niar pangka dulu puru suka bahasa Makassar kita puru suka ronna. Oh iya. Mama sibuk mi apa di dalam. Saya masih SD saya bilangkan. Mana rokok? Kami kalau rokok ke sende. Kami kimi rokok teta kebetulan dato tapi saya panggil teta karena saya dari kecil dipelihara toh. Cucu tapi jadi anak. Kami kimi mau minum merokok lagi teta na poso mungkin. Ale enggak rokok. Tera kukule.
0: Ya astaga firullah.
1: Ini betulan ini dari saya panggil mi ma. Teta mau merokok. Jangan mau kasih. Dete aku masa apa apa bahasa Makassarnya itu? Nyasal aku tuh pun natena.
0: Nyasal.
1: Tanpa tena nusare, Kak.
0: Iya, iya.
1: Maksudnya itu pesan terakhir ya, jadi sempat juga sedih itu almarhumah saya punya mama karena sempat bertengkat detik-detik terakhirnya itu. Akhirnya kita mengalah, dikasih dia hisap satu batang. Dente nih, disimpen yang boleh mina. Sudah itu dia, Rama Kasar bilang apa ruru mi?
0: Iya.
1: Nggak lama meninggal mi kodong. Dari sebelah dia untung kita ikuti maunya, kalau tidak menyesal lagi.
0: Iya tahu,
1: Nggak. Dia itu kopinya, Dente nih, pokoknya di canteng besar itu. Iya. Saya itu kan minum-minumnya juga suka curi. Enaknya itu kalau kopi bermalam, padahal katanya enggak bagus untuk kesehatan, tapi alhamdulillah enggak apa-apa tonnya. Saya suka curi tuh kopinya kalau bermalam enaknya.
0: Iya, iya.
1: Oh, sama gitu. Itu ampasnya dan tenet itu.
0: Iya, iya.
1: Enak.
0: Enak,
1: mungkin
0: kan?
1: Itu obat bagi orang penyakit, tapi ternyata buat diriku tuh obat mungkin
0: gitu ya.
1: Karena saya suka sendok-sendok itu kalau pagi-pagi sebelum dicuci gelasnya. Nah, jadi orang dulu itu memang tene obat itu, nah bikin ki obat itu merokok.
0: Iya.
1: Nah, di situ mi semua keluar anunya, ada tom yang ilmunya lewat merokok. Jampi-jampi orang lewat rokoknya. Jadi orang-orang tua dulu itu memang kalau perokok asli memang tidak bisa ke. Itu contohnya Dato, betul-betul sampai dia mau menikah. Untung satu kali hisap dia, dan saya tidak bisa lupa itu buat dia matikan simpan. Dia anu mi apa istilahnya, dia baring baik-baik, dia ambil tasbihnya karena saya dampingi terus mama kan sibuk mi masak. Akhirnya pergi nih kodong. Kalau saya ingat, jadi memang kalau orang yang merokok itu dan tidak bisa juga tahu dipaksa dan berhenti, dikasih ingat saja. Dan dia tuh tunji sebenarnya merokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Tapi di situ nih biasa nyaman. Saya punya adik ini sudah 40 pas umurnya karena kelahiran 76. Nggak, 40 pak. Oh 50. Oh ya 50 tahu. 76 ke sekarang dia masih merokok. Adik bungsuku. Saya
0: masih
1: bilang berhenti begitu dia, enggak bisa ini. Pokoknya
0: pokoknya
1: biar
0: lanjut.
1: Biar tidak makan ke yang penting.
0: Iya. Jadi yang penting merokok begitu ya.
1: Dan orang yang merokok itu kodong tidak gengsi tuh meminta. Dan maksudnya sama temannya satu batang dulu ya. Sama saudara-saudara, bukan dulu rokok. Pokoknya enggak ada malu-malunya pun nah. Rokok dia lebih mau tidak minta makanan atau apa saja, maka mau kue itu kue semua, yang penting saya ada rokokku.
0: Iya
1: begitu
0: nih,
1: jadi ada. Tapi tidak bisa juga disalahkan karena itu tuh saya nggak suka. Terus pemerintah juga masih nggak produktif, pabriknya masih ada dijual bebas.
0: Itu
1: aku
0: dia
1: kamu cara mau berhenti tahu lah.
0: Itu
1: mami
0: juga itu mi diingatkan.
1: Pokoknya istri-istri yang suami-suaminya masih merokok didoakan saja dan diingatkan, dibukakan hatinya untuk berhenti merokok.
0: Iya tahu cocok.
1: Pak ketua aku juga merokok.
0: Iya memang mere. Jangan mi jauh-jauh.
1: Tapi bagaimana tahu kak gambaran togi kalau merokok mi bos kadili.
0: Itu jono tidak tahu biar neneknya kan.
1: Memang dari dulu pokoknya kalau yang sudah merokok itu ada yang berhasil berhenti, ada sama sekali yang tidak bisa.
0: Iya juga ya.
1: Jadi saling memaklumi mami ki. Jangan ki dekat-dekat tuh karena kita yang tidak merokok juga bisa sakit juga kalau ada asap rokok.
0: Betul.
1: Jadi yang mengerti itu jangan merokok di keramaian tuh. Pergi ke jauh-jauh. Tapi kalau di warkop apalagi nonton bola
0: seru
1: ada semua di situ.
0: Jadi,
1: ada semua di situ penyakit.
0: Jadi tidak makan jika kita kalau menonton bola di karena kan kalau ada itu orang yang tidak merokok dia menyiapkan cemilan begitu.
1: Ya.
0: Cemilan cepulu cebelas.
1: Merokok tommy cak matom.
0: Pasti
1: minum tom. Pokoknya merokok tuh satu kali sak mengunyah minum lagi kopi
0: irugi.
1: Atau merokok tuh sampai habis baru
0: irugi.
1: Makan kue.
0: Irugi malas deh. Rugi. Rugi kalau gitu, rugi bandar. Dua kali lipat. Iyalah, dua kali lipat ya.
1: Nanti Dato nobarnya ini final di mana? Di rumah sama Pak Jono.
0: Ade. Jangan mi kalau di rumahnya Pak Jono.
1: Ikut,
0: aja. Teh aja. Nggak mau, Kak.
1: Atau di rumahnya Pak Ketua, Di. Atau begini, kalau Argentina mau Pak Ketua, mudah-mudahan monitor Pak Ketua traktir anggotanya FKP pendukungnya mau Argentina, yang tidak dukung Argentina siapa? Iya, enggak usah Mikita.
0: Jangan Mikita, bapaknya Iva.
1: Teriaki bapaknya Iva saya juga.
0: Jangan Mikita deh.
1: Pokoknya ditraktir sama Haji Eko kalau yang menang Argentina, semua anggotanya FKP yang dukung Argentina, yang tidak dukung jangan.
0: Iya, jadi tinggal Miki saja.
1: Larona. Mudah-mudahan ini bapak-bapak yang masih merokok bisa kalau tidak bisa berhenti dikurangi.
0: Iya, cocok.
1: Dikurangi. Bagus ini perempat temanya. Kabarnya ini perokok ini.
0: Iya.
1: Fansnya Reri
0: monitor. Banyak. Itu.
1: Moro-moro, namanya pintarnya Buniar bicara.
0: Saya juga pintar kan bicara. Iya.
1: Maksudku enggak kesuruh dikit berhenti kurangi.
0: Iya,
1: gitu. Kan perlahan banyak bakar-bakar wanita.
0: Iya, cuci bakar kertas ya. Itu kertas itu.
1: Itu tahu apa berhenti bi merokok. Cok mo.
0: Semakin jaya itu kalau orang begitu, semakin banyak dapur, bukan rokok yang berasap, dapur berasap.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Betul, kurang nih pengeluarannya untuk beli rokok deh.
0: Bukan main juta itu. Biasa.
1: Kalau yang 20.000 kali 2 bungkus satu hari.
0: Mendingan pergi makan ya sama keluarga ya Wan Nadi.
1: Ya, kita doakan teman-teman yang masih merokok. Mudah-mudahan bisa berhenti, kalau enggak bisa kurang-kurangin.
0: Betul ya.
1: Oke, Pale.
0: Makasih Bu Nia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Niar sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Siapakah dia? Pak Abdul Haris Deng Saleh. Assalamualaikum, Bari Basa Deng Saleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar? Lah mana? Gabung-gabung, Ki. Nah, dilupa tau ngibinya apa atau WA sama kisah aja, Dentene. Monitor ke Dentene. Iya.
2: Dulu. Dulu saya ke sini, enggak ketemu ke Dentene, dulu saya ke...
0: Kapannya? Bola?
2: Debar itu.
0: Oh, ada, Ki. Aduh, ya, padahal dinas subuh, Kak Gang. Itu kalau begitu, tanya Ki Dentene, ketemu Ki nanti, di Debar. Nah, iya, oke. Begitu. Jadi apa kabar tadi yang Saleh?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik ya. Dan Saleh mau tahu, kalau kita sendiri itu, kalau kita sendiri ya, sudah ini tidak? Sudah pernah merokok atau berhenti merokok atau tidak pernah merokok?
2: Ya sekarang ini merokok dengan.
0: Aduh, ada ini pesannya orang tua dulu nah sama kita. Bahwa nabilangi Ki, jaga diri ta, jauhkan Ki dari hal-hal yang merusak tubuh ta. Begitu.
2: Jadi apa namanya? Sesuai dengan ada apa namanya? Penghemat orang bodoh seperti saya itu. Jadi sebenarnya rokok itu bagi perokok ini ya.
0: Iya.
2: Yeah. Itu memang ada juga baiknya, tapi sedikit baiknya.
0: Oh iya. Yeah. Alhamdulillah sadar ya.
2: Iya, memang sadar, karena saya itu betul itu orang, ada orang mengatakan, katanya itu rokok itu memang hiburan nentene.
0: Oh, hiburan. Ya, hiburan hamburan beruang, bakar kertas.
2: Karena contohnya nentene saya tahu misalnya saya itu kalau sendiri duduk, terus kalau saya merokok itu seperti ada temanku.
0: Oh iya.
2: Iya, begitu. Makanya saya tadi bilang itu rokok memang ada baiknya, tapi sedikit aja, lebih banyak yang tidak baiknya karena kesehatan toh. Ya begitu. Tapi kalau baiknya itulah saya bilang tadi, kalau bagi saya pribadi ini tentunya rokok itu, kalau daripada duduk sendiri itu mikir macam-macam, kalau kita itu isap rokok itu pikiran itu seganya kan tertuju sama rokok saja begitu.
0: Oh, iya.
2: Macam-macam ke sana kemarin enggak. Nah, itulah saya, makanya saya itu terserang saya tentunya nanti kan ada itu orang waktu kecil merokok, nanti tua baru berhenti merokok.
0: Karena
2: kalau saya terbalik,
0: kita kenapa?
2: Nanti kalau saya terbalik kan orang itu biasa waktu masih muda-muda umurnya merokok, nah, terus masuk tua baru dia berhenti merokok. Kalau saya terbalik, nanti saya tua ini baru merokok.
0: Aiy, ini dibilang kita menjemput ajal, mohon maaf ya.
2: Iya. Makanya saya tadi bilang di tenda itu rokok, mm-hmm. ada baiknya ada juga tidak baik, tapi lebih banyak yang tidak baiknya.
0: Iya. Kenapa nah, Den Saleh masih bertahan?
2: Saya terus terang saya rasakan anunya, saya rasakan tidak baiknya, mm-hmm. saya rasakan juga baiknya, tapi kalau baiknya itu sangat-sangat sedikit.
0: Iya, alhamdulillah. Itulah
2: saya tadi bisa mengusir kita daripada kesepian begini.
0: Ya karena kalau merokok itu asapnya mengambang itu di dat itu asap mengambang sama uang nah, yang itu, mengambang.
2: Itu, sebenarnya itu rokok itu dan asapnya itu sebenarnya mengganggu orang-orang. Artinya di samping penghisapnya juga diganggu, orang lain juga diganggu itu asapnya itu.
0: Alhamdulillah. Tapi nah, otaknya jalan kalau merokok. Ya,
2: tapi sekarang ini saya merokok itu ya artinya saya agak anum juga karena saya juga sadari karena saya rasakan. Karena saya rasakan dua-duanya, saya rasakan juga manfaatnya, saya rasakan juga anunya tidak baiknya. Tapi makanya kalau saya pikir-pikir agak anu-anu lagi ya saya agak kurang-kurang lagi lah begitu. Tapi kalau datang lagi, makanya itu secara apa namanya, secara umum itu orang yang pikirannya pendek itu katanya tidak ada itu yang perokok stres itu rentenya. Tidak ada itu yang perokok dan stres karena betul itu kalau rokok itu salah satunya itu bisa apa namanya menghindari kita dari stres karena itu stres kan pikiran itu kita tidak bisa kendalikan.
0: Itu bikin iya, sakit orang pikir. Biasa ya.
2: Iya, tapi kalau kita merokok itu
0: iya.
2: Bisa sedikit anu. Jadi apa namanya? Bisa sedikit berkurang itu yang apa yang kita yang beban dia ya, beban pikiran begitu maksudnya.
0: Iya itu.
2: Karena saya terus terang kebetulan dulu itu ada masalah di keluarga, baru saya merokok itu dan terus
0: terang itu begitu. Cocok, Midi.
2: Makanya saya bilang tadi saya nanti saya tua baru merokok.
0: Iya,
2: terbalik.
0: Iya.
2: Dulu waktu saya anak muda enggak merokok saya.
0: Iya.
2: Tidak. Nanti pi ada anak baru saya merokok.
0: Hai. Aduh.
2: Tapi alhamdulillah anu saya usahakan di sekarang ya, karena saya juga tahu, karena saya sendiri yang rasakan, saya rasakan tidak baiknya, saya juga rasakan, tapi rupa-rupanya tidak baiknya itu cuma sedikit sekali, lebih banyak tidak baiknya, artinya jelasnya orang itu bilang lebih banyak mudaratnya itu daripada
0: betul sekali, iya, oke.
2: Iya,
0: makasih Den Saleh,
2: saya jelaskan sedikit tentang rokok,
0: oke,
2: iya begitu Pak Den, mudah-mudahan ada lagi nanti, debar ini di saya kesana lagi,
0: alhamdulillah semoga ya, makasih ya Den Saleh ya. Iya, sehat Ki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Den Saleh sudah bergabung di pagi hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Sahabat Budaya di 0811-400-9250. Untuk yang mau bergabung boleh langsung bergabung. Saya kalau di device itu tidak bagus kayaknya. PC itu tidak bagus suaranya. Dia agak apa ya namanya orang bilang tak bulintang nih mantul Ki. Baru kecil Ki. Silakan Ibu Arsina kembali menelpon kami di 0811-409-250. Ada yang mau disampaikan Ibu Arsina. Ibu Arsina merokok juga tidak? Ih tidak Dente, tidak merokok kayaknya. Kan bisa dulu orang perempuan-perempuan dulu itu merokok ya sahabat budaya ya. Oke Ibu Arsina. Assalamualaikum. Bari basa.
3: Waalaikumsalam. Bari basa Dente.
0: Ya. Jadi jadi merokok Ki. Iya. Orang dulu tuh merokok perempuannya.
3: Karena kalau rokok.
0: Iya.
3: Karena dari dulu kodom bapaknya merokok.
0: Kuat.
3: Sampai 2 bungkus tidak cukup.
0: Satu hari.
3: Satu hari.
0: Oh iya. Waduh.
3: Tapi kalau tidak merokok Ki, itu ada tuh manfaatnya. Kalau tidak merokok itu kerjaannya kan dia anu servis motor.
0: Ya, terus
3: kalau ada nanti tidak tahu itu kerjaannya merokok dulu pas satu batang. Kalau sudah merokok, nggak tahu nih penyakit nggak bilang di sini. Jadi yang penting tidak di dekat tuh merokok.
0: Oh, jadi dia jauhi jiki dia, alhamdulillah.
3: Jauhi kalau merokok.
0: Tapi ibu
3: karena
0: sudah
3: sekarang ini kalau ada orang merokok langsung mah kita sako.
0: Iya.
3: Dulu kan masih anu Ki.
0: Iya.
3: Tapi sekarang tidak tahu karena itu asapnya lebih bahaya Biden daripada orang merokok.
0: Iya, tapi ini Kak Bu Arsina, ada keturunan maksudnya dari anakta juga ada yang merokok tidak Jito? Bu
3: Tidak, Ji.
0: Alhamdulillah.
3: Karena iya. Cewek
0: jangan. Oh iya, cewek, Ji, baru satu-satu, Di. Ai, kulupa,
3: Iki. Dia merokok, Ji.
0: Iya, tahu, iya. Tapi
3: memang... Tapi dia merokok sampai sakit, Mi, juga.
0: Oh, kodoh.
3: Kayak dua hari, Ji, tidak merokok.
0: Tapi
3: kan diingatkan. Kan masih bisa jadi duduk. Kalau iya. Tidak ada, pikir si ambil rokok.
0: Sembuh-sembuh. Astaga. Tapi habis uang itu. Kasih habis uang itu rokok, Bu Arsina.
3: Iya, biasa. Aku bilang, ya, lebih itu dikasih beli kue, beli kue basuh.
0: Betul.
3: Karena tonji kue, lentong itu rezekinya.
0: Kan. Susah juga,
3: tidak
0: ya.
3: Tidak bisa kerja kalau tidak merokok.
0: Iya, ada memang begitu, Bu Arsina.
3: Apalagi tuh, kasih yang kalau bawa ki... anu balapan motor kan biasa dia anunya tukang kerjaan kalau ada balapan motor. Tidak tidur merokok terus sampai pagi.
0: Astaga.
3: Ulang, memang itu merokok kan tidak bisa, kasihan anu nak bilang. Kayak tidak anu kalau tidak merokok lebih yeah. Rokok mau kasih ke jam makan.
0: Ya, agak.
3: Itu oh, ya kalau ya.
0: Ya, begitulah suka dukanya.
3: Yang nama si merokok, iya.
0: Jadi yang pesan ta untuk yang merokok apa ini? Masih merokok? Apa pesan ta Bu Arsina?
3: Yang bagi yang merokok, kalau bisa dikurangi, kurangi sedikit-sedikit.
0: Sampai berhenti.
3: Karena, iya, karena. Iya. Bukan moral aku cerita. Suamiku sendiri kodong dua hari dia tidak merokok nah meninggal
0: kodong
3: tapi bukan gara-gara rokok sakit perut
0: ji. Iya di tapi mungkin itu akibatnya ya dari efek-efek semuanya itu. Iya
3: lambungnya rusak di dalam mungkin karena asap juga
0: iya okay.
3: Iya
0: iya terima
3: kalau
0: kasih ya
3: Ibu Arsina
0: kurangi tahu itu pesannya Ibu Arsina
3: sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa dia gula-gula gantinya
0: gula-gula gantinya iya ada gula-gula sekarang itu yang
3: ada gula-gula kayak
0: pedis-pedis
3: pagoda
0: iya tahu apa sih ada sampai sekarang Bu
3: gula-gula pastilis apa kayak
0: iya yang pedis-pedis ya
3: iya pedis-pedis
0: iya oke okay. Nah bilang beda Ji iya tidak ada asapnya gitu
3: tidak ada asapnya
0: iya oke
3: iya iya
0: makasih Bu Arsina iya Bu sehat selalu
3: sehat sekeluarga.
0: Amin kita juga Bu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arsina sudah bergabung di pagi hari ini. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa Ki? Mau Ki apa kita?
4: Hah?
0: Mau Ki apa kita?
4: Cuma mau cerita sebentar nih.
0: Ate aja deh. Nggak mau kasih cerita mau cerita tentang rokok dan nampo
4: kenapa rokok kah?
0: Saya tanya Ki, merokok Ki kah?
4: Saya?
0: Iya
4: dulu saya itu dan waktu saya remaja itu
0: iya, merokok
4: pernah saya anu, saya jadi waktu Makassar bisa anu apa namanya?
0: Apa?
4: Sembopu.
0: Iya, kenapa sembopu?
4: Ya dulu saya pernah jadi situ, yang ada itu temanku dulu itu. Dia beli rokok setiap hari.
0: Merokok setiap hari? Lalu?
4: Iya, bukan saya beli, dia yang beli.
0: Oh, dia belikan Ki?
4: Iya, satu bungkus satu hari.
0: Lalu?
4: Ternyata saya pulang itu tidak sengaja itu rokok di dalam tasku.
0: Lalu?
4: Nah itu apa tidak merokok?
0: Bapak tidak merokok.
4: Om tu merokok.
0: Iya.
4: Lalu dia terok di tas. Dia marah-marah.
0: Yo.
4: Marah-marah. Itu juga omku juga marah-marah juga belum pernah biar ke merokok.
0: Oh iya.
4: Ya jadi situ misalnya berhenti merokok.
0: Oh iya. Begitu.
4: Iya begitulah. Tapi kalau itu udah lama itu merokok itu. Biasanya itu susah berhenti. Iya, karena itu mulutnya. Saya bilang, Kak, itu pernah merokok.
0: Iya.
4: Saya bilang itu. Kalau lama itu merokok, itu mulut tidak enak dirasa.
0: Apalagi habis makan, begitu ya?
4: Iya, sekali itu. Habis makan atau minum air putih.
0: Iya.
4: Ya, enggak lah. Yang masih di mulut itu pasti cara merokok. Karena itu mulutnya tidak enak dirasa.
0: Iya, begitu ya.
4: Iya, tapi kebanyakan ini kalau... Kalau sudah kawin tuh anak-anak muda kebanyakan itu barang cuma rokok terpaksa.
0: Iya, begitu, Di.
4: demi permintaan istrinya itu.
0: Biasa begitu ya, demi cinta, demi cinta. Hah? Demi cinta biasa ya. Cinta, cinta ya, kan, begitu, cinta kan menggalakkan rokok.
4: Tidak harus merokok ya,
0: iya.
4: Nabi bilang itu mulutnya rokok.
0: Iya tahu lah. Ih, jangan cium istrinya biasanya. Jangan cium kak kalau merokok ya. Kan begitu. Ancamannya.
4: Itu lagi dari jauh, jarak 1 meter itu. Tidak maksud kalau itu terasa, Nabi bilang.
0: Kenapa?
4: Biar 1 meter jauhnya itu. Iya. Dia bilang gitu rokoknya terasa rokoknya di mulutnya.
0: Iya, memang begitu. Heeh,
4: heeh. Ini jadi Nabi bilang tidak boleh cium kalau merokok. Jadi terpaksa dia berhenti merokok.
0: Oh iya.
4: Seperti dia adik juga berhenti merokok.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, tapi gantinya itu dulu pertama itu gula-gula.
0: Gula-gula permen gitu ya. Pedis ya, permen pedis.
4: Iya. Iya, enaknya sih yang pedas itu.
0: Kita iya berhenti karena apa? Karena cinta.
4: Hah?
0: Karena cinta.
4: Belum terkawin itu.
0: Oh, nah, belum dikawin. Oh iya.
4: Iya, baru-baru itu baru-baru merokok.
0: Iya,
4: belum
0: iya.
4: Lama jadi berhenti, tidak pengaruh juga belum lama toh.
0: Iya.
4: Apalagi itu orang-orang yang rokok sempurna ji, yang demaji. Dan biasa itu yang pagi itu perempuan merokok. Begitu saya dulu.
0: Ya,
4: iya, bukan yang rokok itu, rokok yang keras ya.
0: Oh, yang biasa
4: seperti
0: saja.
4: Tidur ya, yang biasa ji.
0: Eh, jangan merek lah, iya. Jangan jangan sebutkan merek, sebutkan oh, iya, merek. Iya. Okay.
4: Ya, begitulah.
0: Iya, oke lah, baiklah.
4: Kalau yang merokok, jangan merokok dulu.
0: Iya.
4: Kalau belum mencoba merokok, jangan merokok. Nanti kecanduan.
0: Gitu ya.
4: Kalau sudah lama.
0: Iya, betul ya. Tapi ada pesan tak untuk orang yang merokok begitu untuk kebaikan
4: sampai apa? Ya. Orang merokok dikurangin sedikit lah demi sedikit itu ya bisa tidak berhenti.
0: Oh,
4: pelan-pelan
0: begitu.
4: Lah. Ya seperti jadi gitu ya pelan-pelan berhenti. Misalnya satu bungkus satu batang dikurangi setengah.
0: Yeah.
4: Lalu lama-lama itu dikurangi lagi di awal hari, lalu dikurangi lagi, ya lain berhenti nih, tidak kecanduan nih, pelan-pelan begitu.
0: Iya yeah, juga
4: ya,
0: sih.
4: Ya langsung berhenti, kalau berhenti itu pasti tidak enak dirasa.
0: Iya.
4: Kalau pelan-pelan itu, kalau masih ada pelan-pelan itu,
0: pasti bisa
4: sambil
0: ya.
4: Sambil merokok pelan-pelan, sambil gantinya permen.
0: Oh iya, oke lah.
4: Begitu, supaya tidak kecanduan, supaya tidak bisa berhenti merokok.
0: Yeah,
4: okay. Kalau saya bagi saya, saya.
0: Iya, oke.
4: Iya, tapi kalau yang belum merokok, janganlah coba-coba merokok.
0: Iya.
4: Kalau kalau dicoba itu pasti pengen terus.
0: Iya, iya.
4: Oke lah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
4: Makasih waktunya di TK telah menyiar.
0: Besok malam.
4: Kelontar.
0: Iya, kelontar rong.
4: Ya, semoga bisa tumbus.
0: Alhamdulillah, semoga ya. Oke deh.
4: Oke, makasih waktunya. Mandi dulu ini.
0: Iya, makasih.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jeda dulu ya sahabat budaya. Nanti saya akan kembali lagi di Bari Bahasa. Jangan khawatir lah, tidak mungkin saya ini. Apalagi namanya? Tidak hadir lagi. Satu kelong dulu kita dengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Pasti juga Demangka dipangkep. Ada penelpon berikutnya. Bicara tentang rokok, Demangka. Jengki bilang kalau kita merokok, Demangka. Assalamualaikum, Bari Bahasa.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa pagi-pagi.
2: Iya, cocok mi. Terus?
3: Cocok mi itu.
2: Cocok mi. Pagi-pagi memang itu Bari Bahasa. Jadi mau kayak apa kita ini? Mau kayak apa kita?
3: Mau aja cek log saya.
2: Cek log apa? Cek lokasi. Apa? Cek log apa?
3: Cek log anu begitu, kabar begitu.
2: Enggak mau aja. Untuk apa? Enggak mau, Kak.
3: Pamit Bapak.
2: Taroko mah berdosa, ya Allah. Astagfirullahaladzim, maafkan Kak, ya Allah.
3: Kenapa minta maafnya sama Allah?
2: Karena saya berdosa sama Anda. Saya enggak mau minta maaf sama kita deh. Enggak ada kata maaf pasti. Enggak mau maafkan masih maki dan tene. Pasti begitu. Masih mau kiden tene, masih bilang kayak begitu. Jadi jangan mi, tak kala tidak usah mi.
3: Bisa anak atau badi?
2: Tahu lah.
3: Pakai indra ketujuh ke apa?
2: Cocok ki, kau gitu kan juga kalau taroko kita ejek kau langsung ku doakan yang lebih parah lagi. Sukanya itu masuk di terakhir-terakhir. Malas kok.
3: Nggak barusan ini masuk, kasihan ya.
2: Begitu kan.
3: Ya, kebetulan aku dengar suaranya. Siapa lagi penyiarnya? Lupa lagi namanya.
2: Kasih anu memorita dulu ya. Kasih memorita dulu.
3: Hari Anti. Kakak Anti begitu.
2: Tante Anti. Dan senangnya malas ke watotoy itu nanya watotoy kena iya tidak apa sih watotoy kisah aja ada tanji itu hukumannya gitu ya ini doanya udah bagus sih. Cuma bikin komentar mami habis ini acara
3: apa masalahnya ini rokok
2: bicara tentang rokok walaupun itu sudah diilegalkan, ada beberapa rokok yang diilegalkan, yeah. Tapi yang kita lebih ke budayanya, berhentilah merokok begitu ya. Ada pesannya orang tua dulu bilang, jangan rusak diri tak untuk hal-hal yang tidak bagus begitu ya.
3: Jadi ini? Begini sekedar informasi ya, bahwa saya juga pernah merokok sebetulnya.
2: Ini pesannya juga, begini, hormatilah tubuhmu, jangan biarkan sesuatu yang merusaknya mendekat begitu.
3: Setelah 2017 saya catat baik-baik, 2017 saya sudah berhenti.
2: Mami 10 jadi tahun, alhamdulillah. Tahun depan 10 tahun, panjang umur kiri.
3: Iya. Kemudian makna apa yang saya ambil dari berhenti merokok ini? Alhamdulillah ya, artinya bukan promosi nah.
2: Tidak.
3: Dari berhenti merokok ini bisa puasa Senin Kamis.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat di juga di. Kedua. Sehat di dompet maksudnya.
3: Iya.
2: Sehat dompet. Cocok gitu.
3: Cocok sekali lagi saya anukan tekankan bahwa indra kedamnya bagus sekali.
2: Jujur gitu terus jadi lanjut ya.
3: ya, Mbak. Jam berapa ini, Kak?
2: Mami jam 9. Ih, mau pamit ya. 1 menit cuma
3: kayak. Pesan saya begini, sebagai yang terakhir Bang Kali atau apa namanya? Closing-nya nih, closing. Bahwa untuk perokok-perokok yang sekarang, silakan yang merokok. Yeah. Tapi satu pesan saya, usahakan di samping kiri kanan Anda itu jangan jadikan sebagai perokok pasif.
2: Oh iya, alhamdulillah.
3: Nah, itu saja.
2: Iya.
3: Barangkali karena waktu juga, apa artinya ini saya diusir secara tidak halus juga barangkali.
2: Iya memang. Siapa suruh? Datangnya terakhir begitu ya. Sudah undian terakhir, banyak lagi bicara. Nah, mengganggu Ji. Mengganggu Ji. Oke. Makasih Di.
3: Karena sudah bosan dengan suara saya barangkali, lanjut tugas. Oke, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demangka sudah bergabung di pagi hari ini. Dan baik sahabat budaya, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih untuk semuanya juga yang sudah monitor, yang sudah bergabung juga, terima kasih banyak. Ada siapa yang bergabung hari ini sahabat budaya? Ada Jona di Makassar, Bunda Fatma, Pak Arjuna, siapa lagi? Bunia, Den Saleh, Ibu Arsina, Den Nompo, dan Den Mangka. Terima kasih banyak. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Mak Panrek Temak merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan Khatam Al-Quran, di mana kata Mak Panrek berarti memberikan makan dan Temak berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mak Panrek Temak tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan siapa saja, termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasar. Sari Batang malam berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua dan tentunya informasi di pagi hari ini Mosaik Budaya. Saya akan bersama dengan adik-adik saya. Apa informasinya saat lagi ya, sahabat budaya? Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Nita, kamu nggak lagi main game kan?
2: Enggak, Mah. Nita lagi belajar.
1: Katanya belajar malah main. Sini, mainan kamu Mama sita semua.
2: Jangan, Ma. Nita cuma mau main bentar. Tadi Nita udah belajar.
3: Nita capek dari tadi disuruh Mama belajar terus. Kapan Nita bisa main?
4: Atur durasi waktu belajar anak Anda. Jangan merampas hak anak untuk bermain.

Baik, Sobat Duda di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai orang tua itu membacakan komik untuk anak. Sebenarnya ada beberapa manfaat yang perlu orang tua tahu, bahwa bagaimana anak itu bisa membaca lebih aktif dan lebih tahu bagaimana juga anak itu bisa menangkap orang tuanya sedang membacakannya komik begitu. Nah, untuk itu beberapa orang mungkin menganggap bahwa komik itu sebagai buku yang kurang bermanfaat. Padahal kebiasaan membaca komik itu, Sahabat Budaya, punya sejumlah manfaat baik untuk pertumbuhan anak atau tumbuh kembang anak. Ada yang perlu ditahu, Sahabat Budaya, ini beberapa yang perlu Sahabat Budaya ketahui, bahwa manfaat membacakan komik untuk anak adalah salah satunya manfaatnya meningkatkan minat baca. Nah, tidak sedikit Sahabat Budaya itu termasuk ya mungkin anak-anak itu kurang suka membaca buku yang hanya berisi tentang kata-kata di dalamnya. Bahkan kadang-kadang anak itu merasa bahwa ya tidak seru begitu, kadang-kadang begitu. Dan ini membuat mereka juga tidak mau membaca buku sama sekali karena tidak ada gambarnya begitu. Padahal sebenarnya dengan membaca buku itu kemampuan berpikir anak bisa berkembang, dan tentunya apa ya, pikirannya itu lebih bagus atau lebih motoriknya itu lebih bekerja. Nah, buku komik bisa menjadi pilihan alternatif bagi anak-anak yang kurang suka membaca buku. Biasa karena apa ya, dilengkapi dengan gambar, jadi suka minat baca itu komik ya. Gambar-gambar ilustrasi yang ada di dalam buku komik itu bisa membuat ceritanya semakin menarik. Kenapa? Ya, karena biasanya tuh walaupun hitam putih ya, kadang-kadang komik itu hitam putih, Ji. Bukan hitam putih sebenarnya, hitam garis-garis, terus itu yang alasnya itu hanya alasan buku biasa atau kertas biasa. Tetapi kadang-kadang juga itu komik ada juga warna-warnanya. Ini kan masing-masing versi begitu ya. Nah, gambar-gambar ilustrasi dalam buku komik itu bisa membuat ceritanya semakin menarik ya, karena ada gambarnya tahu, sehingga anak kita merasa bahwa tidak bosan Kak baca ini buku karena ada gambarnya. Nah, ini yang membuat anak-anak lebih gemar membaca buku walaupun itu hanya sebuah komik.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, karena informasi tadi sudah di awal saya sampaikan, kita akan mendengarkan informasi berikutnya dari Fatih. Seperti apa manfaat membaca komik untuk anak? Silakan Fatih.
1: Sahabat Budaya, meningkatkan kosakata. Buku komik identik sebagai bahan bacaan yang ringan dan dianggap kurang tepat untuk mengajarkan anak-anak belajar bicara karena hanya memiliki sedikit kata-kata. Padahal faktanya, banyak juga cerita di buku komik yang mengandung kata-kata yang cukup rumit dan jarang digunakan di keseharian kita. Buku komik umumnya hanya memiliki sedikit bagian untuk memasukkan kata-kata sebagai pengantar yang jelas. Gambar di dalam buku, sehingga setiap kata harus diberikan keterangan sejelas mungkin. Ini tidak jarang membuat penulis buku komik harus menggunakan kata-kata yang tidak biasa atau rumit untuk menjelaskan jalan cerita di dalam buku. Saat sering dibaca, kata atau kalimat yang jarang diketahui atau pengetahuan kosakata anak tentu semakin bertambah.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Sahabat budaya, meningkatkan kemampuan pemahaman gambar. Kemampuan pemahaman gambar artinya kemampuan untuk memahami, membuat, dan menjelaskan suatu gambar. Kemampuan ini tidak kalah penting dengan kemampuan membaca tulisan, terlebih kini semakin pesat perkembangan digital yang mengedepankan tampilan, gambar, atau visual. Selain meningkatkan kemampuan bahasa, buku komik juga bisa menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemahaman gambar pada anak.
3: Iya sahabat budaya, itulah informasi yang sudah disampaikan oleh Fatih di pagi hari ini, bagaimana anak itu kalau dibacakan komik dia bisa mempunyai beberapa pemahaman tentang bagaimana itu meningkatkan kemampuan gambar, pemahaman gambar, juga meningkatkan kosakata, dan juga orang tua bahwa tahu bahwa kalau dibacakan komik anak-anak itu bisa meningkatkan minat bacanya. Apalagi kalau orang tua lagi membaca komik terus nak kasih lihat gambarnya ini namanya Putri Salju, ini namanya Nenek Sihir. Itu maksudnya. Contoh-contoh walaupun itu bukan yang real yang ada di komik itu sebenarnya. Ini hanya sebuah perumpamaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi sebenarnya masih banyak sekali manfaat membaca komik untuk anak, tetapi berhubung waktu, mudah-mudahan nanti kesempatan yang lain kita bisa bahas ya sahabat budaya. Sampai jumpa, dan saya Anti harus pamit. Nanti ada rekan saya Dewi Satriani yang akan menemani dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 sore nanti. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Budaya Sulawesi Selatan. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
4: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
5: Ada pendaftaran sekolah rakyat di musala lama nih. Gratis loh.
3: Gratis? Tapi aku gak punya sepatu, San.
5: Pakai sendal juga gak apa-apa. Yang penting semangatnya.
4: Di sini nggak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
2: Sekolah rakyat, raih cita-cita tak harus mahal.

4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasanya mengawali kepresmen kita di jam 10, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda program acara pengembangan energi terbarukan. Seperti apa informasi kita di pengembangan energi terbarukan? Jangan kemana-mana dulu sahabat budaya. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Ya, masih dalam program acara, yaitu program acara pengembangan energi terbarukan ya, sahabat budaya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin sidrap ditingkatkan. Nah, sahabat budaya, Bupati Sidenreng Rappang Sidrap Saharudin Alrif mengapresiasi dan mendukung rencana penambahan kapasitas pembangunan listrik tenaga baru PLTB di Kabupaten Sidrap dari 75 MW MW ditambah 100 MW sehingga total kapasitas terpasang nanti menjadi 175 MW. Dia mengatakan sebelumnya pihaknya sudah mendampingi dan mendapatkan penjelasan penambahan kapasitas PLTB itu dari Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN atau Bappenas Republik Indonesia, Ika Retna Wulandari. Menurut dia, penambahan kapasitas daya listrik bersumber EBT itu adalah bagian dari agenda Bappenas untuk mendukung proyek strategis nasional di Sulsel sebagai percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidrap kini menyiapkan pengembangan PLTB baru di kawasan Lawawoi dan Lainungan dengan tambahan kapasitas sekitar 100 MW. Menurut Saharudin, pengembangan tersebut tidak hanya akan meningkatkan kontribusi Sidrap dalam penyediaan energi bersih, tetapi juga membuka peluang investasi hijau yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sebelumnya, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN, Bappenas Republik Indonesia memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung dan membantu pengembangan energi baru terbarukan. Dia menilai keberhasilan PLTB Sidrap menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif dapat berjalan seiring dengan upaya transisi menuju energi bersih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
2: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Dia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi, ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuqi abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
1: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
3: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang, ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah, ya sambil pegang HP tidur-tiduran, ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya, merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. ya, karena lalai dari ibadah, otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya, ya, namun kesibukan fokusnya hanya berjudi, akhirnya ya tanggung jawab terabaikan, ya, hubungan di dalam keluarga menjadi rusak, ya, muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi, ya, jadi uang itu habis tanpa produktivitas, ya bagaimana, ya, tidak ada nilai yang kita hasilkan, ya, jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata, ya, malas beraktivitas, ya, bahkan tidak jarang, ya, dengan judi online ini, ya, bisa mengarah ke, ya, ke kriminalitas.
1: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
2: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
1: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
3: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya, insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
1: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada. Bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

Baik sahabat budaya, selanjutnya kita akan jelang jam 11 untuk pengembangan energi terbarukan. Kita tuntaskan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya di jam 11 Anda dapat ikuti program acara Teras UMKM.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Sahabat budaya, Maklongga merupakan salah satu permainan tradisional Bugis yang digemari oleh berbagai kalangan usia. Meskipun tergolong cukup sulit bagi pemula karena membutuhkan keseimbangan dan keterampilan khusus. Permainan ini dilakukan dengan berjalan menggunakan sepasang tongkat panjang yang dipasang pada masing-masing kaki, sehingga pemain tampak lebih tinggi dari biasanya. Istilah longga sendiri merujuk pada makhluk halus sejenis jin yang memiliki tubuh sangat tinggi, sehingga permainan ini menggambarkan kesan jangkung atau tinggi. Untuk memainkannya diperlukan alat khusus yang terbuat dari dua batang bambu dengan panjang sekitar 3 meter atau 2 kali tinggi badan pemain. Pada bagian bawah bambu dibuat pijakan kaki dari potongan bambu sepanjang kurang lebih 30 cm yang dipasang pada lubang sesuai tinggi pemain. Kemudian diperkuat dengan penyangga agar kokoh. Setelah alat selesai dibuat, permainan dapat dimulai dengan berjalan di atas tongkat tersebut. Sehingga selain menghibur, Maklongga juga melatih keseimbangan keberanian dan koordinasi tubuh.

0: Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani hadir untuk Anda menemani suasana aktivitas tak dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya gimana kabar ta? Ya lagi-lagi kita berharap semoga sehat walafiat ki di amin ya rabbal alamin. Di program acara Teras UMKM kita sudah kedatangan narasumber kita, beliau ini yaitu asisten manajer divisi pengawasan perilaku PUJK edukasi dan perlindungan konsumen OJK Sulawesi Selatan Sulawesi Barat. Ada Bapak Sudarmanto akan membahas terkait dengan TPAKD hadir. Akses keuangan makin mudah untuk semua. Iya, langsung aja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudarmanto.
1: Pak.
0: Iya, apa kabar hari ini? Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sekali lagi kita akan membahas terkait dengan TPAKD hadir. Akses keuangan makin mudah untuk semua, ya. Oke, Pak Sudarmanto, kita langsung aja nih dengan pembahasan kita. Nah, ini dia. Banyak masyarakat yang baru pertama kali mendengar istilah TPAKD. Sebenarnya apa sih itu TPAKD dan mengapa keberadaannya itu penting?
1: Nah, jadi TPAKD itu singkatan dari atau kepanjangannya tim percepatan akses keuangan daerah.
0: Iya.
1: Jadi TPAKD ini dibentuk berdasarkan peraturan dari Kemendagri. Di tahun 2020 itu ada peraturan presiden nomor 114 tentang strategi nasional keuangan inklusif. Jadi memang tujuannya itu mendorong bagaimana percepatan akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Ya. Selanjutnya didukung melalui peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permenko nomor 4 tahun 2021. Nah, di tahun 2023 itu diperkuat lagi melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Nah, TPAKD ini sendiri diketuai oleh

0: masing-masing pimpinan daerah di tingkat provinsi itu dipimpin atau ketuanya langsung itu oleh gubernur, di tingkat kota kabupaten itu ketuanya langsung wali kota atau bupati. Nah, untuk wakilnya sendiri itu dipimpin oleh salah satu anggotanya itu OJK, BI, DJPB, dan LPS. Jadi memang lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah bagaimana mendorong percepatan akses keuangan daerah, yaitu tujuannya inklusi. Jadi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat bagaimana bisa mengakses produk layanan keuangan perbankan, perbankan, non-bank, industri keuangan lainnya seperti itu.
1: Oke, okay. Mengapa akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah?
0: Nah, kalau ini erat kaitannya di mana akses keuangan itu merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif. Kita bisa melihat sekarang itu bagaimana akses masyarakat terhadap produk layanan keuangan itu sangat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan usaha, pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan, mereka memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan dapat menambah modal usaha, membeli peralatan yang lebih baik. Demikian pula petani, nelayan dapat memperoleh modal kerja pada saat musim tanam maupun musim melaut, sehingga juga mengurangi kebergantungan terhadap rentenir atau tengkulak yang banyak mengikat masyarakat. Sedangkan kita sudah punya nih akses keuangan legal, perbankan, pembiayaan seperti itu. Dengan demikian, akses keuangan bukan sekedar persoalan memiliki rekening bank, tetapi merupakan sarana untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saingnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata seperti itu.
1: Oke, sip. Apa saja program prioritas TPAKD Sulawesi Selatan yang saat ini sedang dijalankan?
0: Nah, itu tadi Mbak, karena ketua TPAKD sendiri ini adalah masing-masing pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur, wali kota, dan bupati, serta wakilnya itu lembaga yang mendorong percepatan akses keuangan seperti BI, OJK, DJPB, dan LPS. Jadi memang kita ini sedang menyusun program-program apa saja yang mendorong inklusi itu, seperti KUR. Jadi kita coba mempercepat bagaimana masyarakat bisa lebih mudah mengakses KUR dan lebih memahami produk KUR itu. Terus kita ada juga namanya klasterisasi UMKM. Nah, ini bagaimana kita mengoptimalkan pembiayaan kepada kelompok suatu kelompok-kelompok usaha seperti petani. Kita lihat ini ada kelompoknya seperti itu, karena kan dengan berkelompok pembinaan dan pendampingannya bisa lebih efektif seperti itu. Terus ada juga yang namanya EKI, ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan. Jadi kita itu masuk sampai ke desa-desa. Nah, tahun ini kita itu kerjasama dengan program utama prioritas pemerintah pusat, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi ini kan sama nih. Jadi kita sinergikan antara EKI dan KNMP ini. Bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kita dorong sama-sama bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir dan nelayan. Jadi OJK masuk, pemerintah pusat juga masuk, jadi bisa lebih optimal begitu. Bukan arti setiap lembaga atau setiap daerah mempunyai program sendiri-sendiri terus jalan sendiri-sendiri. Nah, inilah gunanya TPAKD. Programnya OJK apa, program pemerintah daerah apa, terus program BI dan LP sama DJPB juga itu apa, yang bisa kita sinkronkan dalam satu kegiatan seperti itu. Nah, di beberapa wilayah juga TPAKD mengembangkan pendekatan berbasis sektor unggulan. Seperti kami juga sudah 2 tahun ini TPAKD Sulsel menggarap program pengembangan ekonomi daerah komoditi kakao. Kita mendorong bagaimana produktivitas kakao ini meningkat. Kita kerjasama dengan off-taker untuk dalam hal menjamin penyerapan hasil petani. Bagaimana kita kerjasama juga sama industri keuangan. Bagaimana kita kerjasama sama pemerintah daerah dalam hal pendampingan dan pelatihan oleh penyuluh. Nah ini kita bekerja sama, sama-sama turun gitu. Nggak berjalan sendiri-sendiri. Jadi itu kan lebih optimal lagi. Seperti itu.
1: Oke. Bagaimana TPAKD membantu pelaku UMKM agar lebih mudah memperoleh akses pembiayaan nih?
0: Nah, inilah tujuan utama, fungsi utama TPAKD, Mbak. TPAKD tidak hanya mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan, tetapi juga membantu meningkatkan kesiapan UMKM agar layak memperoleh pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya memiliki usaha yang prospektif, namun belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, legalitas usaha, ataupun pemahaman mengenai produk pembiayaan. Oleh karena itu, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai mitra, TPAKD ini mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan usaha. Seperti OJK bekerja sama dengan perbankan memberikan pendampingan bagaimana pengelolaan keuangan. Namun di satu waktu yang sama kita mengadakan kegiatan itu, kita ajak juga seumpamanya Disperindak bagaimana memberikan materi mengenai ke pengurusan legalitas usaha. Di sisi lain kita ajak juga pernah kita hadirkan itu Tokopedia.
1: Tokopedia.
0: Bagaimana pelaku usaha ini bisa ombor ke marketplace. Seperti itu. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi ini kompleks. Ada juga bagaimana mendorong pelaku UMKM ini bisa cepat mendapatkan sertifikasi halal. Nah itu kita sama-sama dalam satu kegiatan, dalam satu momentum seperti itu. Jadi si pelaku UMKM ini, ilmu yang mereka dapat itu lebih kaya. Jadi kita hadir bersama-sama. Fungsi pemerintah apa, fungsi OJK apa, BI apa. Nah ini masing-masing menjalankan fungsinya dalam melakukan pelatihan pendampingan kepada UMKM di dalam satu momentum yang sama. Seperti itu.
1: Jadi ada memang kolaborasi, kerjasama gitu ya. Supaya juga UMKM bisa naik kelas gitu.
0: Nah itu tujuannya. Itu tagline yang sering kita sampaikan bahwa kita mendorong ini UMKM supaya naik kelas. Bahkan di tahun 2023 sampai 2025 kemarin kami itu masih menjalankan program mendorong UMKM untuk ekspor. Kita coba memetakan bersama-sama pemerintah daerah di Sulsel, kita tanya ke masing-masing kabupaten, kita kerjasama ada tidak UMKM yang bisa kita dorong untuk ekspor begitu. Kita kerjasama sama bea cukai, kita kerjasama sama perbankan. Bahkan perbankan juga punya program yang mendorong ekspor kepada nasabah-nasabah pelaku UMKM-nya seperti itu. Nah ini yang kita coba kolaborasikan, sinergikan dalam satu momentum di dalam satu payung, yaitu namanya TPAKD seperti itu.
1: Nah selain pembiayaan nih, bagaimana peran TPAKD dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat?
0: Nah, dasar untuk meningkatkan inklusi atau penggunaan produk layanan keuangan oleh masyarakat harus didasari melalui literasi. Itu tadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa langsung memaksa atau memberikan masyarakat, ayo gunakan produk ini, tanpa kami edukasi mengenai manfaat produk ini apa, tujuan produk ini apa. Karena inklusi yang tanpa didasari dengan literasi yang kuat itu itu amat sangat bahaya. Itu yang saat ini banyak masyarakat terjerat investasi ilegal, pinjol ilegal, atau pinjaman online ilegal seperti itu. Nah inilah yang ingin kami berikan pemahaman masyarakat. Kami terus jalan ke daerah-daerah hingga ke tingkat pedesaan tadi, sampai ke pesisir. Kita terus mengedukasi masyarakat, Mbak. Kami terus bekerja sama-sama pemerintah daerah. Jadi kami tidak berjalan sendiri. Itu kita berjalan sama-sama. Nah, akses keuangan harus berjalan seiring dengan literasi keuangan. Masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan, tapi banyak yang belum memahami bagaimana menggunakannya secara benar. Nah, ini kami luruskan. Ini harus inline. Oleh karena itu, OJK bersama TPAKD secara aktif melaksanakan edukasi keuangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, pelaku UMKM, petani, nelayan, kelompok ibu-ibu, perempuan segitu, bahkan sampai ke penyandang disabilitas juga kami edukasi, iya, seperti itu. Mm-hmm. Nah, materi edukasi tidak hanya membahas cara menabung atau mm-hmm. memperoleh pembiayaan, tapi juga mengelola keuangan, mm-hmm. memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Nah, ini yang penting. Yeah. Setiap konsumen itu bagaimana dia paham haknya dan kewajiban mm-hmm. bagi yang mengakses pembiayaan seperti itu. Mm-hmm. Terus kami juga edukasi mengenai waspada investasi ilegal. Ini yeah. yang paling banyak ke mm-hmm. daerah-daerah di pedesaan ini.
1: Yeah,
0: ini
1: betul.
0: Yang kami terus edukasi bahwa tolong waspada dengan iming-iming untung cepat, mm-hmm. untung besar, benar, seperti itu. Nah, itu yang terus kami edukasi kepada masyarakat, Mbak.
1: Oke, sip. Di era digital seperti sekarang, bagaimana TPAKD memanfaatkan layanan keuangan digital?
0: Nah, ini kunci utama edukasi kami saat ini.
1: Yeah.
0: Transformasi digital membuka peluang yang sangat besar dalam memperluas akses keuangan,
1: mm-hmm.
0: khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan layanan perbankan secara fisik.
1: Yeah.
0: Saat ini, masyarakat dapat membuka rekening melalui pembayaran menabung,
1: mm-hmm.
0: bahkan memperoleh berbagai layanan keuangan hanya melalui telepon genggam.
1: Mm-hmm.
0: Melalui TPAKD, kami mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital termasuk KRIS.
1: Yeah.
0: Nah, dan kanal pembayaran digital lainnya, sehingga masyarakat memperoleh layanan lebih mudah, cepat, efisien, dan aman.
1: Mm-hmm.
0: Nah, digitalisasi juga membantu pelaku UMKM memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat pencatatan transaksi.
1: Yeah.
0: Nah, kami tuh sering edukasi, Mbak, bahwa KRIS mm-hmm. itu bukan hanya alat pembayaran,
1: yeah.
0: tapi sebenarnya pelaku UMKM dapat memanfaatkan KRIS sebagai pencatatan arus kasnya mereka.
1: Mm-hmm.
0: Mereka dapat memonitor berapa pemasukan mereka hari ini, seperti mm-hmm. itu. Dan KRIS ini juga dapat dijadikan sebagai pencatatan ketika ingin mengajukan pembiayaan ke bank.
1: Iya.
0: Kan kalau pelaku usaha sekarang itu tantangannya, kita selalu edukasi ke masyarakat. Masyarakat, Pak, kami pelaku UMKM kecil ini, kami tidak punya laporan keuangan. Sedangkan mm-hmm. kalau mau mengakses pembiayaan itu atau kredit ke bank-bank itu, kami disuruh buat laporan keuangan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami selalu edukasi bahwa laporan keuangan tidak selalu harus berbentuk laporan yang kompleks, yeah. begitu, Bu. Bahkan laporan arus kas itu juga laporan keuangan.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa bank meminta itu? Karena bank mengukur bagaimana kapasitas usahanya ibu, kemampuan bayarnya ibu, apakah yeah. ibu yang ngajukan besaran pembiayaan itu,
1: yeah.
0: usaha ibu sanggup untuk membiayai itu, seperti itu,
1: mm-hmm.
0: sanggup untuk membayar kewajibannya itu sebenarnya. Jadi kami edukasi, coba. Dalam sehari itu ada satu, kan semua lewat HP, Mbak.
1: Yeah.
0: Itu yang kami dorong. Perbankan itu sudah kasih ke aplikasi keuangan gratis.
1: Ada aplikasi.
0: Mobile banking.
1: Iya, benar.
0: Di situ semua sekarang kita transfer,
1: iya.
0: kita masukkan situ. Dan semua tercatat. Besok-besok mm-hmm. ibu mau lihat, kemarin ini saya bayar kemana, ini uangku kemana. Ibu bisa catat daripada ibu bayar langsung,
1: yeah.
0: seperti itu. Dan sekarang kan KRIS ini amat sangat mendukung penjualan pelaku UMKM.
1: Mm-mm.
0: Sekarang kan amat sangat sedikit masyarakat yang membawa uang tunai.
1: Mm-mm.
0: Apalagi Gen Z,
1: Mm-mm.
0: generasi milenial itu Mm-mm. amat sangat jarang untuk bawa uang tunai. Sekarang cashless itu sudah sangat masif di masyarakat,
1: yeah.
0: seperti itu. Itu yang kami dorong, bagaimana masyarakat memanfaatkan mobile banking itu dan aplikasi layanan KRIS seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Sebelum kita lanjut nih ya, dengan obrolan kita pada siang hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara Teras UMKM ya, sahabat budaya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita terkait dengan TPAKD hadir akses keuangan makin mudah untuk semua. Ya, kita lanjut lagi ya Pak Sudarmanto terkait dengan pembahasan kita. Oke, maraknya pinjaman online ilegal dan investasi ilegal menjadi perhatian masyarakat. Apa yang dilakukan TPAKD?
2: Nah, investasi ilegal dan pinjaman ilegal ini memang amat sangat ini ya di masyarakat, Mbak. Karena kan perkembangan teknologi ini amat cepat, tidak sebanding dengan pemahaman literasi kepada masyarakat. Ini yang coba kami kejar terus, ini yang coba kami dorong terus agar berimbang seperti itu. Nah, perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai resiko. Yeah. Resiko itu muncul karena adanya gap yang lumayan besar antara itu tadi, literasi sama perkembangan teknologi. Yeah. Karena itu OJK bersama TPAKD secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat agar selalu menerapkan prinsip 2L. Kami itu selalu jargonnya itu dalam melakukan transaksi keuangan, dalam hal melakukan pinjaman online, mengajukan atau mau berinvestasi, kenali dua aspek, yaitu legal dan logis. Yang pertama itu cek dulu aspek legal dari entitas yang ingin kita investasi di dalamnya atau melakukan pinjaman online. Kita cek dulu aspek legalnya dan logisnya dalam berinvestasi. Kalau ada yang tawarkan ke bahwa saya bisa kasih kembali uang tak 30% keuntungan dalam sebulan. Kalau kita simpan uangnya di saya seperti itu kan. Kalau kita berpikir masyarakat yang memang paham dengan masalah keuangan. Bank saja kan suku bunganya per hari ini paling tinggi 5%.
1: Iya benar.
2: Kita simpan di bank, deposito paling tinggi 4% lebih sampai 5%. Masa ada yang kita tidak tahu aspek legalnya betul-betul legal kah? Terus dia menjanjikan keuntungan 30%. Kan tidak logis. Logisnya untuk apa orang bank capek-capek mencari nasabah kredit kalau ternyata ada jenis usaha atau suatu prospek yang lebih menguntungkan daripada menyalurkan pembiayaan, kan logikanya di situ.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu.
1: Betul.
2: Perbankan kan bukan berdiri 1-2 tahun. Umurnya sudah puluhan tahun sistem perbankan ini.
1: Iya.
2: Nah, terus pastikan lembaga keuangan yang digunakan telah memiliki izin dan diawasi oleh OJK. Itu yang paling pertama tadi, aspek legalnya sendiri. Banyak juga investasi-investasi itu kami badan usahanya di luar negeri. Kami dari Amerika, dari Inggris, dari mana. Ini dokumen legalnya kami. Kenapa mereka selalu menyebutkan bahwa mereka adalah lembaga investasi dari luar negeri? Karena kita masih minim untuk bisa mengakses dan meyakini bahwa itu legal atau tidak. Kalau di Indonesia kan bisa mereka langsung cek ke OJK, ke BI, ke pemerintahan, apakah ini legal terdaftar atau tidak, seperti itu. Baru yang mereka selalu sasar itu yang di desa-desa, yang minim pemahamannya dan akses informasinya, seperti itu. Nah, kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menghubungi OJK melalui kontak 157. Kami ada pelayanan konsumen, pengaduan di situ. Apabila menemukan penawaran yang mencurigakan, pencegahan melalui edukasi merupakan langkah terbaik yang kami selalu lakukan. Dalam hal ini kerjasama dengan TPAKD dan lembaga lain seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Kita lanjut lagi nih. apa tantangan terbesar dalam memperluas akses keuangan di Sulawesi Selatan?
2: Nah, ini yang terus coba kami kami terus selesaikan, upayakan.
1: Mm-mm.
2: Bagaimana akses keuangan itu bisa menyentuh hingga masyarakat di pedesaan,
1: yeah,
2: pulau-pulau kecil seperti itu. Kalau mereka sudah tersentuh, bagaimana akses keuangan, kami ingin memberikan bagaimana mereka bisa memahami dengan baik produk keuangan ini.
1: Iya.
2: Tantangan terbesarnya itu yang menjadi ini di Sulawesi Selatan itu kondisi geografis.
1: Iya.
2: Banyak desa-desa kita yang masih ditumpu itu dengan jalan yang bisa semalaman.
1: Mm-mm.
2: Kita di perjalanan baru bisa menembus desa-desa itu.
1: Iya.
2: Kita saja Kabupaten Bone itu, dia punya desa itu 350 desa, Mbak.
1: Deh, lumayan.
2: Itu kalau kita dalam setahun itu satu hari satu desa. Mm-mm. Setiap hari kita keliling itu Kabupaten Bone. Seperti itu.
1: Mm-mm.
2: Jadi memang kami terus berupaya bekerja sama dengan industri keuangan, perbankan. Mm-mm. Bagaimana tidak hanya memasarkan produk, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat juga masih perlu terus ditingkatkan. Sebagian masyarakat masih lebih nyaman menggunakan layanan keuangan informal.
1: Mm-mm.
2: Daripada yang formal. Padahal akses formal itu lebih mudah.
1: Mm-mm.
2: Sudah ada aplikasi mobile bankingnya, seperti itu. Atau belum memahami manfaat produk keuangan formal. Di sisi lain, transformasi digital juga menuntut peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara aman.
1: Mm-mm.
2: Masyarakat sudah menggunakan smartphone, tapi belum terlalu smart dalam memahami manfaat dari smartphone itu dan resikonya. Itu yang coba kami pahami. Masyarakat sudah menggunakan produk keuangan, tapi masyarakat belum terlalu memahami bagaimana manfaat dan tujuan utama dari produk keuangan itu sendiri.
1: Mm-mm.
2: Ya, ini yang terus kami dorong bagaimana inklusi berjalan seimbang dengan literasinya.
1: Iya, iya.
2: Seperti itu. Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan itu di literasinya di angka 60, sedangkan inklusinya di angka 80. Jadi 8 dari 10 orang yang kita survei sudah menggunakan produk keuangan.
1: Iya.
2: Tapi hanya 6 dari 8 orang itu yang memahami produk dengan baik produk itu.
1: Iya.
2: Jadi kan dua orang ini beresiko ada resiko-resiko yang melekat seperti adanya penipuan seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, itu yang coba kami terus lakukan literasi kepada masyarakat gitu.
1: Oke. Seberapa penting kolaborasi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, perguruan tinggi, dan media?
2: Nah, kalau kolaborasi itu ini yang menjadi roh utama dari TPAKD.
1: Iya.
2: Karena kan TPAKD bukan hanya pemerintah daerah saja di dalam. Ketuanya emang bupati dan gubernur, namun kan wakilnya ini dari lembaga-lembaga tadi dan juga anggotanya dari dinas-dinas terkait serta industri keuangan. Nah, tidak ada satupun lembaga yang mampu mewujudkan inklusi keuangan secara sendiri-sendiri. Nah, kita punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tapi tujuan yang sama, meningkatkan literasi dan inklusi kepada masyarakat. Pemerintah daerah memahami kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dan menetapkan arah kebijakan pembangunan. OJK memastikan tersedianya ekosistem jasa keuangan yang sehat, melaksanakan edukasi pelindungan konsumen. Bank Indonesia memperkuat sistem pembayaran dan digitalisasi ekonominya. Industri keuangannya menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Perguruan tinggi menghadirkan riset dan inovasi, sedangkan media berperan menyebarkan informasi yang benar dan meningkatkan literasi publik. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa semua punya perannya masing-masing. Tapi tetap ini satu tujuan. Inilah wadahnya tim percepatan akses keuangan daerah. Di sinilah kita semua bertemu, di sinilah kita semua membentuk struktur TPAKD ini dengan menjalankan fungsi masing-masing dan kita bersinergi mengadakan berbagai program dan kegiatan bersama seperti itu.
1: Baik. Apa ini harapan harapan OJK terhadap TPAKD dan apa pesan kepada masyarakat?
2: Nah, harapan kami, Mbak, dari sisi OJK, TPAKD dapat terus menjadi motor penggerak percepatan akses keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mm-hmm. Seperti itu tadi, kendala utama kita itu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan akses keuangan itu kondisi geografisnya kita sendiri. Masih banyak desa-desa yang masih belum bisa kita jangkau seperti itu. Mm-hmm. Termasuk di pedesaan, pesisir, dan kepulauan.
1: Yeah.
2: Kedepan kami ingin setiap masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif. Mm-hmm. Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan usaha. Kepada masyarakat kami mengajak untuk menjadi konsumen jasa keuangan yang cerdas. Mm-mm. Gunakan produk dan layanan dari lembaga legal dan diawasi oleh OJK. Mm-mm. Sesuaikan penggunaan pembiayaan dengan kemampuan membayar. Biasakan menabung dan berinvestasi secara bijak serta terus tingkatkan literasi keuangan. Mm-mm. Sebagaimana semangat TPAKD, tujuan kita bukan sekadar membuka akses keuangan, tetapi membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk tumbuh, berusaha, dan sejahtera. Ketika akses keuangan semakin merata, maka pembangunan ekonomi akan semakin inklusif. Daya saing daerah akan semakin kuat dan akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara berkelanjutan. Pada akhirnya, ini semua akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Seperti itu.
1: Oke, siap. Baik. Pembahasan kita cukup sangat menarik dan ini sangat memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Perempat RRI Makassar di acara Teras UMKM. Baik, Pak Sudarmanto, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Kita tuntaskan sampai di sini dan sehat selalu untuk Pak Sudarmanto, sukses Ki. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
1: Emang iya? Namanya apa?
0: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
0: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
0: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
0: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
0: Jadi, gimana dong? Wah!
2: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: Sahabat budaya, Mapan Rek Temak merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan khataman Al-Quran. Di mana kata Mapan Rek Temak, Mapanre berarti memberi makan dan Temak berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan. Kami ulang, dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mapanre Temak tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, waalaikumsalam.
0: Baru kedengar suara batu-batu, aku barakat. Tahu mi siapa.
1: Itu baru batu itu.
0: Baru batu, belum itu berteriak.
1: Alhamdulillah, iya. Kita bersyukur ini Kak Dewi kita muncul di studio bersilaturahmi.
0: Karena memang itu tujuannya kita datang di sini untuk bersilaturahmi.
1: Iya.
0: Kangen-kangenan
1: kita. Karena kalau banyak silaturahmi itu
0: panjang umur. Betul deh. Itu tuh yang diharapkan, panjang umur.
1: Sama halnya dengan pendengar-pendengar kita,
0: ada di
1: kota kah, ada di daerah kah?
0: Dia ada semua di mana-mana. Sayangnya ini yang di daerah, kita harapkan juga datang ke sini.
1: Bisa kalau sempat.
0: Iya, ada yang kalau ada yang di Kendari datang mikir juga di sini. Di Pinrang. Kesini Miki juga.
1: Di Sopeng.
0: Kesini Miki. Jenepon toh.
1: Di Goa.
0: Ada tong. Datang Miki kesini.
2: Di rumah susun juga.
0: Di rumah susun juga deh. Itu rumah susun itu yang utama. Habis Surawa.
1: Tinggi itu rumah susun.
0: Berapa susun? 100-an.
1: Pokoknya bersusun-susun.
0: Bukan mi 100 susun.
1: Ya siang-siang begini.
0: Iya.
1: Datang kita di perempat kumpul. Betul. Sama kira-kira apa ya?
0: Apa itu yang dibahas sebentar Kakak? Nah,
1: apa kalau saya lihat ini sesuai panggilan.
0: Panggilan apa ini?
1: Sedikit bernostalgia, panggilan untuk mengisi acara ini dengan tema judul
0: bahwa sesungguhnya
1: membaca surat tempo dulu waktu siaran.
0: Mungkin ada suka dukata dulu untuk membaca surat. Tapi dulu kan surat fisik. Sekarang apa Mi? Bukan lagi SMS, sekarang itu WhatsApp.
1: Perkembangan zaman teknologi. Kita harus ikut seperti itu.
0: Harus kayak ada kemajuan, karena kalau tidak ada kemajuan, kemunduran.
1: Kemunduran.
0: Ada kemunduran jalan di tempat.
1: Jadi judulnya seperti itu.
0: Iya.
1: Saya bicara dulu.
0: Bicara bikin.
1: Penyiar kan dulu tahun 86.
0: 86. Masih bayi Kak. Masih bayi. Masih bayi.
2: Saya 20 tahun.
1: 86.
0: Iya.
1: Saya memang jadi penyiar.
0: Iya.
1: Sanggen dapat siu.
0: Tapi tunggu dulu, ku tanya ki, tidak enggak bosan jika itu jadi penyiar?
1: Itu.
2: Weh, bahagia orang jadi penyiar.
0: Bahagia. Awet muda.
2: Bagaimanapun tidak bisa terkatakan bahagia
1: bagaimana jadi penyiar. Betul. Bagaimanapun sakit itu.
0: Iya.
1: Sehat. Kita di depan mic.
0: Sembuh
1: yang semua itu.
0: Ji bilang sakit perut ke saya langsung jadi sembuh.
1: Karena selalu kita rindukan.
0: Iya.
1: Nah, jadi 86 itu saya menyiar. 87 sekitar 1 tahun setelah itu.
0: Iya.
1: Mulai kan ada kan pilihan pendengar dulu acara Pro 1. Tidak ada istilah Pro 1 dulu.
0: Tidak ada.
1: RRI,
0: apa sih RRI?
1: Nusantara 1. Nusantara 4.
0: Nusantara 4
1: Makassar. Ya. Jadi surat-surat yang datang dari pelosok daerah. Entah dari NTT, NTB, Kalimantan.
0: Ya, semuanya.
1: Iya. Sangat banyak.
0: Banyaknya itu.
1: Sangat luar biasa.
0: Seantero dunia.
1: Hebatnya itu surat. Di situ biasa orang ketemu cinta-cinta.
0: Tersinggung. Ada kecintaan dulu ada. Kita Bunda.
1: Dari surat itu bayangkan kalau kata-kata cantik-cantiknya.
0: Kalau orang dulu itu pintar ki berkata-kata, berangkai kata. Kalau seorang sekarang,
1: kenapa itu orang selalu berbicara orang dulu? Karena orang dulu itu jujur.
0: Lempu.
1: Mageteng. Tahu itu mageteng?
0: Apa ya?
1: Tegas.
0: Apa itu begini? Mageteng.
1: Melempu, mageteng. Jadi hebat memang. Kita percaya. Tidak pernah tuh ada dulu-dulu tuh ada korupsi, tidak ada.
0: Sekarang itu.
1: Sama halnya dengan itu makna daripada mapaci.
0: Mapaci.
1: Membersihkan. Mengajak kita untuk menyucikan diri. Enak itu barangkali kalau yang selalu korupsi itu mapaci dulu baru dulu jadi pejabat.
0: Bagusnya di kalau ada prosesi seperti itu
1: Indonesia pasti lebih maju.
0: Prosesi mapaci.
1: Tidak kenal itu yang dibilang korupsi karena korupsi itu kan merusak sendi-sendi.
0: Dende.
1: Kenapa lari ke situ? pembicaraan. Jadi baca surat itu.
0: Surat
1: masih
0: cinta,
1: ada perangko-perangko ada dulu itu tempo dulu. Ada perangko 100 rupiah.
0: 100.

0: suratnya jadi kasbon.
1: Nah, suka tonya saya kasbon.
2: Begitu dibuka surat, ada rezeki.
1: Ada
2: rezeki. Ini semua keunikannya. Itu semua keikhlasannya para pendengar kita begitu mencintainya seorang penyiarnya dan RRI. Itu dari selayar juga
1: dekat
2: banyak.
1: Sekali kita ya.
2: Sangat dekat sekali.
1: Saking
2: dekatnya itu, saya dulu waktu menyiar sering datang kunjungi fans-fans di daerah-daerah. Tidak kenal jarak. Entah
1: betul.
2: Itu di Jeneponto, Selayar,
1: Bantaeng,
2: Majene.
1: Sama gitu hari pergi Majene.
2: Datang semua itu.
1: Masya Allah.
2: Itu semua susah terlupakan. Apalagi karena telepon. Ini sekarang kan telepon nih. Bukan di surat.
1: Bunyi patah gitu ya.
2: Kasbon. Siapa suruh sebut tadi kasbon?
1: Jangan mengingatkan. Terima ya. Siapa tahu dia masih butuh namanya surat cinta.
0: Coba bedeng.
1: Halo, assalamualaikum. Ikat tonji.
3: Kita semuanya.
1: Nayaring.
3: Deniwang.
1: Oh, Deniwang tawa. Dinuri.
3: Dendukka, mereka kawan Dendukka.
2: Alhamdulillah. Kerinduannya tuh sehingga dia menelepon.
1: Nak kita rindu sama sarana.
3: Ini pendengar lama ini.
1: Pendengar lama.
3: Iya.
1: Yang satu tahu ini he.
0: Penyiar juga kan.
1: Cintanya RRI, dia kenal namanya penyiar-penyiarnya.
0: Alhamdulillah, terima kasih nak.
2: Karena sekian tahun kita
1: nggak membuktikan sekian tahun yali.
3: Itu memasuk dalam akal kita. Ada kenal itu di udara. Ada berada di sebelah. Itu kalau membawakan dangdut dari sebelah itu sangat ramai sekali itu.
2: Betul.
3: Saya respon itu kalau pagi ada musyawarah pagi. Kalau dia bawa.
2: Sama halnya dengan bahasa.
1: Iya. Pagi gitu.
3: Waktu zaman di Tarang itu kan. Ada itu. Itu memasuk sangat sekali. Itu kalau pagi masuk.
2: Betul.
3: Buka radioku.
2: Betul.
3: Tidak pergi mencari kerja kalau tidak.
1: Gara-gara suara Nabi Suwano, dengruga.
2: Karena pasti maka lagi tahu lah. Menghibur.
3: Iya, menghibur.
1: Belum lagi itu acara kafe musik.
3: Ini kafe musik. Ini kan dari itu, saya ya. Sangat-sangat bagus sekali.
1: Iya.
3: Jadi kalau sasaran saya ini, kita kembali, menyeri kembali.
1: Bisa.
0: Tergantung dari mana.
1: Tergantung dari gantungannya.
2: Bisa.
3: Ya,
2: bisa.
3: Misalnya membawakan acara-acara Bugis.
1: Boleh.
0: Makassar boleh.
3: Kalau kita sebagai penyanyi disabilitas ini, harus menegarkan radio.
2: Iya betul.
3: Setiap hari radio
2: bercocok.
1: Nah bukan juga penyandang disabilitas, Pip. Penyandang status juara satu lagi itu bis motong itu dengar ke radio.
3: Iya, itu nih. Jadi alhamdulillah karena aku ini acara kafe untuk semuanya.
1: Untuk semuanya ikat tengah sih.
3: Ya pernah kan ketemu Bung Dendruk sebenarnya. Apa suaranya?
1: Enggak pernah pikir ketemu ya Deli.
2: Gampang jadi kenal Dendruk. Pertama dari suaranya. Kedua dari sakulu.
1: Makanya itu pagi-pagi dipasang ya Dengruk supaya semangat ki orang pendengar.
3: Itu mudah-mudahan nanti bisa.
2: Kenapa tidak
1: bisa.
2: Begini, insyaallah Agustus
1: Insyaallah.

0: datang pagi-pagi.
1: Kenapa, kenapa bukan masa bulan ini, bulan Juli?
0: Boleh, bisa juga ya, besok.
1: Bisa juga besok. Bisa juga
0: besok. Di booking ya. Kau cagi.
2: Iya.
3: Iya. Apa juga? Bisa. Iya. Bawa ke acara Makelong
1: kan ya. Hari Minggu. Oh iya, oh, boleh, boleh, boleh. Makelong ya. Hari Minggu.
2: Insyaallah bisa. Kita
0: pendengar ini. Anu mau bahasa Bugis yang ngambil bahasa.
1: Iya,
0: boleh.
3: Untuk kita semua.
1: Iya.
2: Iya tahu.
3: Iya. Jadi saya tuh
1: kalau bisa semua acara ya datang ke dua-dua.
3: Iya. Kalau saya
1: apa
3: kecil saya mendengarkan radio.
0: Oh dari kecil.
1: Kecil. Bagaimana kecil tadi?
2: Besar mikir sekarang kah?
1: Besar seperti Mbak Neng.
2: Besar mikir sekarang.
3: Sekarang tua Mbak sudah mulai menikah.
2: Betul. Betul saya juga deh.
1: Dekat tua berarti.
0: Kita juga mau tanya Deliwang, Deliwang dia.
1: Iya Deliwang.
0: Dulu kan RRI. Iya. Membaca surat pilihan pendengar namanya.
3: Iya.
0: Kita ikut ini.
1: Ikut kirim surat.
3: Pendengar. Ya. Surat dari siapa?
0: Coba ya. Ceritakan apakah kita pernah menyurat teman-teman atau gimana?
1: Iya. Terus saya, isinya bagaimana?
3: Kalau saya itu kita mengirim surat.
0: Oh iya.
3: Tapi biasa monitor.
0: Oh iya.
1: Monitor
0: iya.
1: Tahu.
0: Itu bisa maksud saya.
3: Kita jumpai. Dia tidak kirim surat. Jumpai di.
0: Iya tahu.
1: Oh iya. Tahu jumpai.
3: Apalagi berada di sebelah. Waktu tidak ada kali dari sebelah terus. Dendruk kami ya.
1: Iya.
3: Tapi dendruk kamu di sebelah bukan namanya.
0: Iya.
3: Kita itu dendruk kita
0: tetap
3: melakukan.
0: Iya.
3: Sebelah bukan nama.
0: Iya itu. Enak dia diajak omong.
3: Iya. Edo gak mau jaya.
2: Edo gak mau jaya.
1: Tapi kalau menurut tak ini Den Liwang, toh bagaimana pendapat tak ketika kita dengar itu orang dibacakan ke penyiar toh, nah bacakan gitu surat-suratnya pendengar tak
0: dulu ya,
1: di waktu dulu apa yang terbenak di pikiran tak
3: dan
1: apakah kita bilang bagaimana itu dia?
3: Apalagi kalau ada surat dibacakan karena kita mendengarkan saja. Kita apa pata ada penyiar tahu. Ada penyiar lebih tahu daripada
0: betul.
3: Kita.
0: Karena
3: kita yang di bawah ini, kita yang di masyarakat awam. Tidak ada kita apa sebenarnya. Kita apalagi kalau warta berita. Kita itu dengarkan saja. Di situ ambil hikmahnya.
0: Baik.
3: Ambil ilmu pengetahuannya.
0: Baik Deliwang.
1: Oke deh.
0: Terima kasih
1: partisipasi. Oke deh, kita mau dengar juga pendapat dari yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Ada tahu. Jadi usulannya tadi itu oke. Saya siap.
1: Siap dong. Ada lagi
2: Rudi.
1: Kita terima lagi ada penelpon tak lagi tahu.
0: Pokoknya borongnya ini hari.
1: Borongnya. Assalamualaikum ikat teh.
4: Halo.
1: Udah suara. Udah. Suara ini. 15 tahun
0: lembut. 15 tahun yang lalu.
2: Lembutnya suaranya.
0: Siapakah?
1: Bagus itu 15 tahun yang lalu.
0: Kau kami.
2: Bukan anu.
1: Bukan Roma. Siti Aisyah.
2: Oh.
0: Iya.
1: Halo. Ya, Ikate.
2: Iya.
4: Ikate.
1: Ini saya dari suaranya Masya Allah.
2: Iya saya.
1: Kita tahu Ji, masih kita ingat Ji.
2: Ibu Kartini.
1: Yang di Pembaringan selalu kah?
2: Ibu
1: yang di Pembaringan
2: enggak itu ya?
1: Yang di mana?
2: Di Pembaringan.
0: Iya.
1: Ina. Siapa beda?
2: Yang di Ablang,
1: Tiai.
0: Bukan.
1: Mana yang di Pembaringan? Cantik orangnya.
2: Aduh, kuka lupa. Ijo biasa kalau masuk selalu di Pembaringan.
0: Bukan di MU.
1: Bukan.
0: Oh, bukan di.
2: Utara Kota, Utara Kota penampu, Tiai.
0: Tiai.
1: Ibu Sumide lu muto.
0: Yang di Sudiang. Yang
1: putih. Ya, Pebabri.
0: Ah, itu dia.
1: Apa aja?
0: Toh?
2: Yang mana?
0: Itu Sudiang.
2: Yang boleh
0: ada dulu
1: putih cantik.
0: Iya, cantik kan. Apalagi dilihat dari jauh.
1: Dilihat dari pipet.
2: Kebo memang dari
0: gunung. Udah.
1: Jangan kibilang masyaallah.
0: Sumi.
4: Ibu kedengar sarana
0: deh. Iya, di mana posisinya ini Sumi ini?
1: Di hatinya Bu Sumi.
0: Udah, karenjeng.
2: Malang sarana
4: deh.
1: Kenapa tuh?
4: Kayak dulu-dulu.
1: Semakin tidak berubah.
0: Kan kita ini berbicara tentang bagaimana dulu penyiar itu membaca surat saat siaran. Penyiar. Dulu Sumi
1: salah satunya kapan?
0: Dengar ya?
1: Iya. Ya. Dengar dulu RRI.
0: Iya, ada surat.
1: Baca surat.
4: Saya dengar itu mulai dari siaran pedesaan.
0: Iya. Tunggu dulu. Itu baca-baca surat ya acara apa?
1: Panas saya dulu, kirim-kirim surat.
0: Apa?
4: Dibacakan biasa.
0: Acara apa? Acara apa serta?
1: Acara pembaringan.
0: Ayo.
4: Acara.
1: Piti
0: Piti.
1: Acara apa ya, Bering?
2: Apa, Bang?
0: Apa?
1: Apa?
4: Apa apa?
1: Kita bertanya
0: kalau kita itu di tes ki, ini benar atau tidak?
1: Iya, apakah betul-betul dia mendengar?
0: Tapi kalau tidak kan dimaklumi.
1: Iya, maklumi. Jadi ini waktu dulu itu kita dengar RRI Makassar itu Bu Sumito, Adi itu dibilang biasa kita baca-baca surat kah? Surat dari pendengar tak? Kiriman surat dari pendengar tak? Itu acara apa?
4: Studio bawa.
1: Studio Lamina Bas.
0: Lamina Bas. Hai. Lapa leceng ya.
4: Biasa kan antar berita duka di RRI.
0: Ah, itu memang. Itu memang
1: berakel namanya dulu berakel.
0: Ada tuh itu
1: ini
0: berita.
1: Surat kan.
0: Ada tuh itu radiogram perceraian.
1: Ada memang tadi.
0: Ada.
1: Tapi sekarang satu.
0: Itu lain. Nah ini yang baca surat ki ini.
1: Ini baca surat.
0: Pilihan pendengar namanya Yusumi.
1: Ya, kamanjo.
2: Pilpeng.
0: Jadi pendengar itu menyurat ke RRI. Kita yang bacakan.
1: Betul.
0: Isinya banyak. Mereka saling jumpa-jumpa.
1: Menyapa-menyapa.
0: Apalagi ada sayangnya. Dan terbukti banyak baku jodoh.
1: Betul tahu.
0: Seperti ini contoh yang di Pinrang. Itu Saputra.
1: Siapa namanya? Di Saputra.
0: Iya, Rustam Saputra.
1: Ada juga Denrekang.
0: Ada juga Denrekang.
1: Yang cewek. Kak Nasriani.
0: Iya.
1: Sama Pak Ica.
0: Alhamdulillah. Jadi Rustam itu paling banyak ribuan surat di rumahnya itu.
1: Wih, mati
0: nih. Berdos-dos. Iya, saya lihat langsung.
1: Wih, kita cuekin mini busum yang di pembaringan.
0: Itu aku jelaskan.
2: Jelaskan.
0: Iya, Pak Sumi. Oke, Pak Rena.
1: Makasih Sumi.
2: Busum.
1: Apa tahu?
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah itu kalau sebentar pendengar supaya terbagi.
1: Terbagi karena biasa nak protes kita juga pendengar kayak yang lain. Jadi, ngapa nasaluh kamu, Dendi?
0: Jadi kembali lagi saya ingat kayak itu Rustam itu Rustam Saputra di Ancol, Pinrang. Itu suratnya sampai sekarang masih ada.
1: Masih ada di rumah
0: tak? Ribuan.
1: Atau bagaimana?
0: Di rumahnya terkumpul dengan baik. Saya bilang simpan kita. Itu adalah dokumen. Satu waktu nanti saya panggil Ki untuk ke RRI dalam rangka hari ulang tahunnya. Membuktikan bahwa ini adalah pendengar yang sangat luar biasa.
1: Tapi tunggu dulu, dia itu bikin surat itu. Maksudnya bukan. Kita kirim.
0: Pendengar-pendengar saling kirim-mengirim.
1: Iya, begitu.
0: Itu hebatnya dulu itu.
1: Baku balas. Kukira saya itu
0: akhirnya lewat surat itu ketemu jodoh.
2: Alhamdulillah.
0: Itu. Ini membuktikan semua.
1: Iya.
0: Jadi saya waktu ketemu, simpan ke dokumen tak baik-baik itu deh. Itu mahal itu.
1: Cucut.
0: Apalagi Edi Saroyo waktu itu almarhum. Jagonya baca surat itu. Baru tulisan-tulisan tidak kan tidak semua indah.
2: Iya, ada tuh yang cakar tulisan, ayam, mencomencong.
0: Cakar itik.
2: Ada cakar tedon.
0: Ada.
1: Terus ada tong juga itu. Waktu dokumentasi tak kulihat itu yang kita kirimkan, Kak.
0: Nah, ini.
1: Sama kita kirimkan juga ini.
0: Tahun 87. Itu surat saya baca.
1: Kita baca
0: itu dulu
1: di gaya baca surat ini kelihatan gambar
0: amin itu
1: dari
0: kita
2: persis bekas mantan
0: itu sekitar tahun
1: mantan apa dulu
2: kaya
0: mantan ane itu
2: mantan preman
0: jadi dulu itu masih pita rel dan itu ada piringan hitam dulu kaset dulu kan sambil kita baca suratnya pendengar kita yang ada di daerah-daerah
1: ada piringan ada gelasan
0: itu membuktikan dulu kan dari box hanya box satu saja
1: tidak
0: seperti sekarang ini
1: sekarang itu biar orang bicara di luar didengar di udara
0: ada dulu namanya MW MW. Ada dulu namanya SW2,
2: SW1. Ada tuh SW1 ya, betul.
0: Kalau SW2 pernah saya dengar waktu perjalanan dari Kolaka ke Kendari,
1: saya
0: singgah di rumah makan, monitor SW2 rumah makan itu, ada radionya. RRI dia putar, bang jernih sekali tuh.
1: Itu SW2. Ada tahu yang chat kena bilang toh, assalamualaikum Ince, salam naku untuk beliau berdua, semoga sehat semua. Ibu Ramla, Ibu Ramla.
2: Salam sehat kembali Ibu Ramla. Terima kasih sayang.
0: Sehat selalu ya. Iya, iya.
1: Cendrawasih itu Raja Wali.
2: Oh, itu Ibu Ramla bukan sepupunya Ibu Rambo.
0: Sepupu lain kali itu.
1: Lain kali. Anunya anaknya Umi Sugi.
0: Umi Sugi.
1: Kan meninggal Miko Dolly.
0: Itu fans berat juga. Jadi kita hadir ini juga menghibur teman-teman. Pokoknya saya mau lihat semua chat-chatnya di sini nih, saya mau lihat.
2: Ayo,
0: iya. Kita sapa juga. Kayak tahu dulu baca surat.
1: Iya. Dulu kan zamannya orang ini baca surat toh. Kalau sekarang kita baca chat-chat.
2: Kita baca bahasa.
1: Bukan chat itu yang dipakai chat rumah, nah.
0: Bukan, lain.
1: Ini yang dibaca ini.
0: Ini bahasa Inggris chat.
1: Chat.
0: Tulisannya CHAT. Gitu.
2: Kalau CHAT.
0: Lain tongi. Iya. Ada lagi?
2: Ada siapa lagi ada?
1: Belum ada ini ya.
0: Silakan.
1: Yang jelas ada memang itu rasa-rasa yang begitu bagus mungkin itu yang namanya itu yang baca surat. Pernah gitu tidak dapat surat cinta?
0: Pernah. Jangan kan surat cinta.
1: Di situ namanya prasanta.
0: Bukan surat cinta lagi, silang sunggang.
1: Kamu kan di surat aja kalau silang sunggang.
2: Silang sunggang bilang
1: sunggang. Iya, tapi jadi, kalau yang melalui surat itu ada dibilang merasa-rasa kangen, toh?
0: Ada.
2: Toh.
0: Ada.
2: Tapi kalau ada malu-malunya sedikit. Ada tuh cemburu-cemburunya sedikit. Ada.
1: Bagaimana caranya tuh orang baca surat itu kalau zaman yang dulu
0: jadi
1: itu
0: di RRI? Jadi kita buka suratnya itu dengan baik, terdengar di radio, terbuka lembarannya gimana? Umpamanya ini si A di Kalimantan Timur. Selamat malam Kak U di acara event. Selamat malam Kak U. Ya malam. Suratnya sudah tiba ini dengan baik dan akan saya bacakan siapa-siapa yang ditemui dan dijumpai di acara ini. Gitu.
1: Jadi begitu baru diselingi lagu.
0: Iya.
1: Lagu
0: paling 4-5 surat. Oke. Kita persingkat karena mengingat waktu yang ada hanya sejam.
1: Ini lagi ada chat lagi yang masuk tahu anak-anak begini he. Dari Pangkep saya monitor 575. Salam sama Deng Ruka dan Mbak Neng. Inces Dewi terima kasih. Pak 575 tahu di Pangkep.
2: Banyak ikan bolunya.
1: Ikan bolunya.
0: Anunya juga itu bukan bu ikan bolu. Bolu apa itu yang manis kah? Itu kue dulu itu. Bukan.
1: Kue bolu cuke,
2: bolu cuke.
0: Ya, yang kue dulu itu.
1: Bolu cuke.
0: Bukan.
1: Bolu apa itu?
0: Manis bentong yang dicampur dengan gula manis itu.
1: Ya mana sing lagi nih kan.
0: Nah, tahu warna
2: apa?
1: Anu, bukan anu. Robar roti berak.
0: Bukan. Roti berak lain ini. Itu banyak di Pindrang itu.
1: Oh, cucuru bayau.
0: Cucuru bayau.
1: Iya. Nah, komen ini cucuru bayau.
0: Saya teringat dengan itu. Karena saya pernah ke rumahnya, dihidangkan seperti itu.
1: Sebenarnya,
0: yang begini ya ini anu tradisional, pertahankan. Ya,
1: kapan kita jalan-jalan
2: kapan kesana? Terulang lagi, ayo.
1: Ayo.
2: Kapan kita terulang lagi boleh?
0: Bisa
2: boleh.
0: Sebentar.
1: Iya bisa. Sekarang, ya. 5 menit kita terbang.
0: Sebentar bisa dong.
2: Sekarang bisa ya.
1: Mau aja saya, betulan.
2: Sekarang kami.
0: Oke, terima kasih 575 nah.
2: Iya, sehat selalu ya 575.
0: Dia merindukan juga suara itu.
2: Alhamdulillah kalau masih dirindukan.
1: Bukan cuma suara yang dirindukan, Pak. Tapi sosok penyiar senior pasti dirindukan.
0: Dirindukan.
1: Canda tanya, canda tanya. Canda tawanya, cara makalanya,
0: bagaimana kegerabannya,
1: kegerabannya sama pendengar.
0: Iya,
2: betul.
0: Karena ketawa itu kan ada juga teknik.
1: Ada teknik ketawanya.
2: Coba
1: bagaimana dulu? Dengar dulu teknik kalau mereka.
0: Itu aneh itu kuntilanak itu.
1: Kuntilanak
0: itu. Ada dibilang ketawa radio.
1: Iya. Nah. Itu versinya kalau Mbak Neng.
0: Itu ketawa radio. Sinetro. Itu ada kasnya itu sendiri.
1: Ya. Kenapa ujung-ujung kisah?
0: Ujung-ujung?
2: Bukan mana? Bukan
0: masalah. Ujung-ujungnya itu jadi soal.
1: Kita salah kalau kita bubar. Jadi kalau versinya dulu Pak Masud Tano dari Ruka. Bagaimana?
0: Kalau ketawanya, iya ketawa dia yang sederhana saja. Iya,
1: bagaimana? Ya.
0: Kita ketawa, iya. Tapi pendengar lebih ketawa lagi. Yang tidak baik itu kalau kita ketawa, pendengar tidak ketawa.
1: Tidak ketawa
0: itu, berarti itu tidak nyambung.
1: Iya,
0: tidak kena.
1: Tidak kena.
0: Tidak lucu.
1: Tidak lucu. Saya juga biasa terkadang risi juga dengar orang yang tidak lucu baru dia terus ketawa.
0: Iya. Biasa itu lagi tali-tali kan. Ah, itu dia. Itulah yang biasa merusak.
1: Merusak tatanan hidup.
0: Sesuatu yang unik.
1: Iya. Bagaimana? Jadi, tapi memang terkadang ada tuh memang seperti itu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Tidak nalu cici baru deh amak kalau iki. Masuna.
0: Kembali lagi.
1: Kembali lagi surat.
0: Ke laptop.
1: Kembali ke laptop.
0: Bahwa surat itu merupakan warisan yang sangat baik bagi pendengar kita tempo dulu.
1: Iya.
0: Dia bangga itu kalau dia sudah mengirim surat entah ke alamat rumah saya, entah ke kantor langsung.
1: Iya.
0: Itu.
1: Tapi saya selalu dikirimkan kak surat waktu pertama aku jadi penyiar toh di sini nak kirimkan
2: kak. Saya di sini juga kan.
1: Ada tuh yang zamannya itu pendengar namanya Leon Leonika.
0: Oh iya.
1: Ada aku
0: ada,
1: dapat.
0: Ada. Ya ada itu ada.
1: Layasari. Sing ini kan Layasari.
0: Iya ada.
1: Ada juga.
0: Ada.
1: Iya. Itu. Pernah juga Narti. Narti di Bone. Sampai datang di sini penasaran.
0: Itu ini membuktikan kedekatannya. Itulah
1: baju warna pink.
0: Sebagai kenangan itu. Ya. Sebagai penghargaan yang sangat betul, luar biasa. Ya. Perhatiannya
2: sama kita, perhatiannya kita.
1: Karena ada kayak dibilang itu kita sayang sama pendengar, pendengar juga sayang sama kita.
2: Ya, itu kan ada. Tergantung dari kita, sayang.
1: Tergantung dari kita. Ya,
0: jadi keadaannya seperti itu. Surat menyurat punya kenangan sangat luar biasa.
1: Kenangan terindah memang.
0: Kita penyiar tidak boleh tidak tahu membaca, harus tahu
1: harus membaca.
0: Iya. Wih, artinya tulisannya bagaimanapun pasti kita tahu.
1: Tulisan cakaraya.
0: Mana tulisan dokter istilahnya?
1: Tulisan dokter.
0: Kita bisa baca itu.
1: Harus memang kita tahu membaca dia.
0: Iya.
1: Model bagaimanapun.
0: Jadi membacanya tidak satu surat.
1: Bagaimana?
0: Yang inti-intinya saja.
1: Oh, intinya saja.
0: Karena kita kan.
1: Durasi
0: waktu itu.
1: Lama.
0: Sekaligus dia pesan lagu, tolong putarkan lagu ini. Kenapa kita putarkan lagu ini? Karena saya ada sesuatu yang saya
2: berhubungan
0: ingat,
2: kenangan.
1: Seperti mi tadi tuh di radio dangdut.
0: Itu dia. Jadi dia dari itu lengkap. Ada lengkap lagu nostalgia, Indonesia, lagu barat, apalagi lagu dangdut.
1: Insyaallah senang. Kalau pendengar senang itu bahagia tongki jiwa jadi penyiar bahwa kita berhasil kasih senang ke pendengar.
2: Apa Tommy padeng?
1: Apa Tommy padeng?
0: Ini Tommy kebanggaan.
1: Kebanggaan
0: luar biasa.
1: Betul.
0: Apalagi itu memang kalau didatangi di rumahnya di daerah.
2: Senangnya itu dia.
0: Pergi selayar toh. Selayar
1: macam-macam nama sakit. Betul.
0: Gunceng-gunceng anak-anak kan.
1: Yang kini lah.
0: Itu siapa? Begitu pulang. Dia kasihkan minyak apa kah itu?
1: Minyak
0: tanah.
1: Oh, minyak tanah.
0: yang asli.
1: Yang asli. Ada ke minyak tanah palsu?
0: Tanak yang
2: di tanak.
1: Tanak
2: kayak minyak mandar begitu.
0: Iya, kayak begitu yang harum.
2: Minyak harum dia.
0: Apalagi juga kalau itu. Ditumbuk juga baru dikasihkan yang dipacok.
2: Jangan
0: lagi bilang sambil dengar dangdut.
1: Jalan-jalan ke Maros. Sehingga kak di rumahnya Kak Rosdiana Yasin. Nah, makasih makan apa? Tape. Jalan Kote.
0: Itu juga senang. Makan-makan tempo dulu. Bukan tidak perlu itu Pizza Hut.
1: Jam makan.
0: Kentuki tidak perlu. Bisa hut enggak ye? Kentuki tidak tonji.
1: Jalan-jalan ke rumah Kak Ati Bayau. Ada di sana ikan bolu. Udang itu yang kasih emang garaca.
0: Garaca
2: memang
0: dicampur bebe.
1: Kubungkus tong lagi.
2: Memang paroko.
1: Melintas kak dari ki itu hari ke Bulukumba tuh reri terus melintas ki di jalan Jenepon tuh. Ketemu kak sama kak Iyang Hendrawang.
0: Iya Hendrawang.
1: Ya. Di pinggir jalan cemilan-cemilan jadi kubagi cuma satu bus.
0: Pendengar berat itu.
1: Kak Iyang Hendrawang.
0: Kak Iyang Hendrawang.
1: Iya. Jenepon
0: tuh dia.
1: Jenepon tuh. Iya. Yang ki bilang.
0: Iya. Air gelang. Iya. Jenepon.
1: Apa nya air gelang?
0: Iya artinya Jenepon tuh.
2: Air gelang.
0: Dia pendengar berat juga itu.
1: Iya.
0: Itu Iyang Hendrawang.
1: Ada juga tahu owner nano, ownernya
0: siapa?
1: Apa sih yang Lombok?
0: Oh iya.
1: Kesamsia Mesar.
0: Kesamsia Mesar? Bantai.
1: Imut-imut orangnya.
0: Naik di gunung, naik di gunung. Saya pernah bermalam
1: banyak
0: di rumahnya.
1: Banyak lombonya.
0: Di sana pertemuan fans, ya bermalam di sana.
1: Bermalam di sana.
0: Banyak cengkehnya, banyak bawangnya.
2: Kita bernostalgia. Mau lah.
0: Tapi harus lari naik. Enggak boleh jalan-jalan, harus lari.
1: Bagaimana cara?
0: Boleh juga lari.
1: Kalau
0: enggak bisa lari tinggal.
1: Samsia ya mau dengik.
0: Nah itu semua satu kenangan semua waktu saya jadi penyiar dulu. Hilang sedikit-sedikit itu surat.
1: Iya dia.
0: Karena muncul namanya.
1: Muncul nih HP. SMS dulu
0: di. SMS dulu.
1: Iya
0: sudah.
1: Bang SMS siapa ini bang? Bang pesannya pakai saya.
0: Saya habis kepulsa waktu itu.
1: Gara-gara SMS balas SMS. Tapi memang tahu ada itu yang dibilang itu kalau menulis kalau surat itu memang capek kia menulis. Tapi kalau dibaca kami bedeng itu ada perasaan yang
0: lebih luar biasa.
1: Dia bilang Nabila itu pendengar bilang deh dibaca kami surat.
0: Luar biasa itu bahagianya.
1: Itu memang di depan radio monitor.
2: Oke, mana retak menatai.
1: Tidak tenjenang. Tak lewat-lewat.
0: Biasa itu perangkonya itu diambil kian Edisa Rojo.
1: Untuk apa
0: dia itu? Tempel-tempel gitu.
2: Oh iya.
0: Dia simpang apa namanya itu?
1: Prangko. Koleksi.
0: Filateli.
1: Filateli.
0: Iya, filateli. Pelan-pelan kita simbungin.
1: Ini belum cuma menyanyi tahu dulu nuan.
0: Iya, harus begitu.
1: Menyanyi dulu tahu.
0: Betul kalau menyanyi supaya terhibur tahu pendengar.
1: Pasti
0: iya. Walaupun bukan kita penyiar, anu penyanyi.
2: Begitu.
0: Iya. Kita harus berani.
1: Oke deh, jadi jadi kita tunggu juga untuk pendengar tak juga di 0811 400 9250 yang ingin berbagi ceritanya terkait dengan pengalaman-pengalaman dulu tentang menulis surat seperti apa penyiarnya yang membacakan surat tak. Apakah kita bahagia atau sedih atau murung atau jalo ya?
0: Karena sentuhnya itu.
1: Iya. Oke deh, kita dengarkan tahu dulu suaranya dulu. Mbak Aneng, yang ini apa namanya?
2: 11.
1: Iko pedang det tahu tidak tadi bilang pedang det di. Oke deh. Salam aki, ke mami ini saran apa nah?
4: Ayo, ulangi dari awal.
0: Oke.

0: sepona.
1: Apa itu sepona?
0: Iseng ini yo sepona apa yo mai sepona.
1: Heeh. Ini bila tadi sepona tau.
0: Sepona aku dengar.
1: Ini namanya kayak Dewi salah lirik.
0: Salah lirik. Bukan salah kaset tapi salah lirik.
2: Tidak dengar ke ku bilang gi sepona.
0: Eh, kalau pesona, kalau sepona, alunan kopi.
2: Sepona.
1: Saya tuh ku tahu ku bilang ini salah.
0: Jangan mari kita
1: tahu. Telinga aku itu
0: jeli.
1: Jeli dan peka.
0: Jeli dan peka.
1: Kenapa ada peka kedua?
0: Ini sami.
1: Dua sepuluh. Dua dia empat sepuluh.
0: Pantasan nak bilang sepona.
1: Gara-gara. Jadi kita perlu tuh hati-hati. Salah lirik, salah baca,
0: salah lirik. Nanti kalau
1: tapi kan dimaafkan di pendengar. Mereka tahu. Mereka paham.
0: Kalau masuk ke Dangdut Akademi kira-kira dapat ke juara?
1: Ayo juara.
0: Bisa juara tiga.
1: Bisa juara tiga, tapi tiga peserta.
0: Tidak, juara tiga dari dua peserta. Iya pasti lagi. Tapi memang kalau namanya pendengar itu pasti dia tahu. Dia peka juga bahwa namanya penyiar itu suka bercanda. Jadi kalau kita bercanda harap maklum. Selama kita
1: muda juga.
0: Betul. Selama kita tahu aturan-aturannya tuh.
2: Pasal berapa, nomor berapa?
0: Pasal berapa? Namanya undang-undang nomor tahun berapa ya?
1: Enggak deh.
0: Iya. Jadi kita tunggu tahu untuk para pendengar juga yang ingin berpartisipasi. Ada pengalaman tak tentang waktu tadi zaman-zaman dulu menulis surat, kirim surat sama penyiar-penyiar senior? Kenapa
2: surat tuh berbunga-bunga di hatiku?
0: Pernah siapa yang kirimkan ki surat?
2: Ada dari Kalimantan.
1: Dewi saja kan Dewi.
0: Tunggu dulu yang keberapa, yang ketujuh kapan?
1: Iseng. Tidak bisa lagi itu dulu.
0: Tidak bisa.
1: Saking
0: banyak itu toh.
1: Saking banyak yang jadi lupa.
0: Ada pendengar ada
2: masih teringat sampai sekarang karena dia berkesan.
1: Kembali lagi soal surat menyurat itu bermacam-macam perangkonya. Ada yang 100, ada yang 50, masih murah dulu. Jadi di kantor-kantor pos dulu itu luar biasa juga pendapatannya.
0: Tapi kalau sekarang kurang.
1: Sekarang sudah perkembangan sudah maju, teknologi semakin tinggi.
2: Tinggal
1: ini saja.
0: Bagaimana itu stok-stok nakodeng itu perangkoa di kantor
1: pos. Tapi itu kan lentongi. Bukan semacam surat lain mungkin lain.
0: Ada mi sekarang itu di konter-konter mi yang banyak yang ada sih pemasukan kak.
2: Di situ.
1: Jadi bukan hanya pilihan pendengar yang dapat surat. Ada namanya MPL. Musik pelepas lelah.
0: Ku dapat juga itu yang acara curahan kalbu kak.
1: Ada.
0: Dikasih dikirimkan kak surat.
2: Surat-surat cinta semua.
0: Surat-surat cinta. Penuh dulu itu di lokerku. Gari-gari kirimkan.
1: Ada Duta Losari. Ada duta Losari, ada
0: duta.
1: Apalagi tuh kontak remaja,
0: kopi getar dangdut ya,
1: bukan getar terminal dangdut.
0: Terminal dangdut
1: apa ya?
0: Apa?
1: Lupa ini,
2: lupa.
0: Yang tapi yang ada di anu kafe musik dangdut juga ada deh.
2: Kafe musik.
1: Iya ada. Yang menyurat ini.
0: Yang menyurat.
1: Karena surat itu kan sangat baik dibaca untuk penyiar itu.
0: Iya.
2: Kalau pendengar nantikan kodong itu Tommy.
1: Karena kehebatannya dulu itu pemancar kita MW.
0: Itu sampai gimana?
1: Luar biasa ya. MW-nya itu sangat jauh.
0: Jauh dia.
1: Dan itu jangan dengar pendengar.
0: Sampai luar negeri kapan?
1: SW itu kalau Malang SW1, kalau siang SW2.
0: Ada penelpon tak tahu dulu deh.
1: Iya, kita angkat.
0: Terima rong telepon.
2: Siap.
0: Halo, assalamualaikum. Ikate.
2: Kate ji.
3: Waalaikumsalam. Ikate juga.
2: Ikate juga.
0: Ini pendengar. Masih muda, masih muda.
2: Sama mudaku, mudah-mudahan.
1: Pak Marsuki ini.
0: Itu natal.
1: Pak Marsuki. Pak Marsuki.
0: Apa aja? Nesin atau dibilang ada kedekatan itu antara penyiar dengan pendengar. Jadi kalau didengar suaranya ada didengar suaranya ditahu.
1: Tidak seperti tadi di Suliang.
0: Saya yang di Suliang masih ku kenal je tahu ah.
2: Iya.
1: Pak Marsuki baik aja ki.
3: Alhamdulillah.
0: Ada penjual songkol dekat rumahnya ini enak kalau pagi-pagi.
1: Iya, enak lombona.
0: Betul. Bukan songkol juga enak tuh.
1: Memang itu songkol paling enak itu songkol. Songkol apa? Songkol yang paling enak itu adalah songkol gratis. Bukan lele, songkol gratis.
0: Dia menjadikan ana songkol.
3: Halo. Kita masuk saya materi karena
1: banyak
0: yang. Oke. lanjut.
1: Iya. Iya, baca surat
3: biasa
1: dulu.
3: Itu surat kalau datang biasa itu kertasnya harum.
0: Hmm. Oh ya, betul. Yang ada kertas harum.
3: Banyak tumbangnya.
0: Iya.
3: Kemudian kalau dia lipat ada lipatannya spesial.
1: Iya. Betul. Natal.
0: Salah satunya pelaku pengirim surat Pak Marsuki, masya Allah.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
3: Iya. Dari jenis kertasnya pink, banyak tumbang-tumbangnya, kemudian harum baunya, jadi itu mengandung makna ini.
1: Tulisannya indah.
0: Tulisannya Pak Marsuki, tulisannya indah.
1: Toriolo itu tulisannya hebat. Ada dulu pelajaran kita tulisan indah. Sekarang sudah hilang itu.
0: Tidak ada.
1: Saya tulisan ke tulisan indah miring.
0: Tulisan bersambung.
3: Tapi ada satu hal ini pengalaman saya.
0: Apa itu?
3: Itu biasa kalau teman-teman mau menulis surat cinta, saya yang disuruh.
0: Peluncur. Baru kata-katanya siapa?
1: Ini bukan jubir ini.
0: Bukan
1: jubir, jutu.
0: Juru tulis.
3: Kalau sudah itu ada juga dulu saya ingat itu ada namanya pilihan pendengar.
1: Ya itulah. Ya,
0: itu. Anjomi.
1: Itu yang dibahas juga.
3: Pakai kupon.
1: Iya.
0: Kupon atau apa prangko?
3: Iya pakai kupon baru diisi tapi dijual baru disebut nih.
1: Ada juga seperti itu.
0: Ada juga dulu itu.
1: Iya. Ada kartu pilihan pendengar. Iya warna krem.
0: Oh begitu.
1: Dari pos.
0: Iya. Oh
1: iya. Libar pia.
3: Waktu saya masih
0: Tena aku gapa.
3: Kalau dibilang ada Miki di dalam radio.
1: Iya. Iya. Kertasnya dari kantor pos itu Pak Marsuki itu.
3: Kalau dibilang ada di radio, ada enggak di dalam radio? Padahal suaranya nyi.
0: Suara
3: kita masih anak-anak. Kalau kita bilang ya ada kok di radionya gawe, ya kita bangga.
1: Iya.
0: Senangi kalau disebutin namanya.
1: Ada kebanggaan tersendiri.
0: Iya. Betul, Bapak.
1: Betul.
3: Itu basionya.
1: Iya.
3: Kemudian yang terakhir, ini nih kan Denduka ini dia tegak-tegi. Dengarkan baik-baik dong. Ada satu benda itu semua bangsa di dunia ini sama sebutannya.
1: Iya.
0: Apa Minjo?
1: Tanggal.
3: Radio.
1: Tanggal juga.
0: Iya,
1: kalender.
3: Cina, kalau ada Cina radio orang, pokoknya semua suku bangsa di dunia ini satu-satunya benda itu yang disebut sama bunyinya
1: radio. Oh, kalau bunyinya radio.
0: Radio.
1: Tapi kalau seluruh dunia sama itu kalender.
0: Begitu juga sebutannya kalender dimanapun.
1: Kalender. Iya, baik. Terima kasih Pak Marsuki.
0: Oke, Pak Marsuki sehat-sehat selalu.
3: Iya. Sekedar ini
1: berbagi
3: namanya meramaikan
0: Sengkolo Leling
3: luar biasa ini. Mudah-mudahan ada yang lain bisa komentar. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ini lagi Sengkolo dekat rumahnya ini pagi-pagi.
1: Ada.
0: Kita terima dulu dong telepon. Halo IKT.
1: Salah pencet. Gara-gara songkul lagi juga bahas. Gara-gara songkul lagi bahas.
0: Gitu. Disangka. Sangka lah.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ikat teh.
0: Halo. Tonji tahu.
3: Halo.
0: Halo ikat teh. Ikat teh Tonji. Ngapa nak? Emak lagi. Halo ikat teh.
1: Apa ini?
0: Ikat Tonji. Ya, kamanja. Ina ya reng ini.
1: Ikat Tonji.
0: Siapa tahu ini?
2: Ina ike.
0: Ina.
4: Ini pendengar dari Pinrang ini.
1: Dari Pinrang mana?
4: Di Lembang, perbatasan Pinrang Bogor.
1: Oh iya, Lembang, iya. Dekat SPBU.
4: Dekat. Masih antrian di sana?
1: Ya.
4: Masih antrian orang.
1: Iya. Betul itu. Di SPBU.
0: Masih antri kan?
1: Perbatasan Polman.
0: Oh,
1: di sana ada sekretaris desa dulu kasih saya lansat banyak. Karena di sana lansat bagus.
0: Masih jadi sekretaris sekarang.
1: Saya enggak tahu itu. Dia pendengar dari di situ bagus.
4: Ngobrol-ngobrol sama Bapak insinyur saya.
1: Iya.
0: Masyaallah. Tapi nama tadi dulu siapa Tabe?
4: Nama saya Aldi.
0: Aldi siapa?
4: Lembang.
1: Aldi Hidayat.
4: Iya, kan.
0: Pak Aldi Hidayat. Ku tahu Jini, teman WA aja.
1: Oh, itu
0: teman
1: WA aja. Nggak tahu gitu David, suaranya saya nggak tahu nih.
0: Apa aja?
2: Alhamdulillah,
4: ya. Karena ini melihat perannya masuk ini kan mengenang ya, mengenang acara-acara tempo dulu. Walaupun saya di DKI itu dari kecil sudah apa namanya
0: monitor. Sudah dengar RRI, mitau ah.
4: Monitor dengar RRI.
0: Ini mi pecinta RRI kalau begini.
1: Kita kan dulu baca-baca surat, karena belum ada telepon.
4: Biskal kalbu.
1: Iya, biskal.
0: Biskal
1: kalbu, pilihan pendengar, MPL, Duta Losari. Itu dapat semua.
0: Ada kode, semua suratnya.
4: Kode.
1: Kode siapa?
0: Kode siapa?
1: Kontak remaja.
0: Siapa tahu kita salah satu pelakunya.
4: Sampai di Kalimantan.
1: Nyebrang di Kalimantan, betul.
4: Nyebrang
1: di NTT. Itu betul, MW.
0: Tapi Pak Aldi, pernah kita tidak kita mengirim surat ini ke RRI Makassar dibacakan sama penyiar tak?
4: Pernah. Itu acara dialog Pak Kiai.
1: Oh iya, surat juga itu betul.
0: Iya, surat
1: juga itu.
4: Tempat. Tetangga tanya.
0: Iya.
4: Dia sudah tahu. Iya, terus bertanya.
1: Iya.
4: Bagaimana caranya tadi? Saya bilang ya dikirim oleh pos. Pos itu di mana?
1: Iya.
0: Berarti penasaran kita tanggata.
2: Motongi,
0: kenapa bisa disebut namamu di sana?
1: Kenapa namamu tadi disebut satu?
4: Iya. Kenapa orang seperti saya bisa? Kenapa tidak? Kan satu-satu yang langka ketika pengaparan disebut.
0: Iya.
4: Lembang.
1: Itu hebatnya dulu dia. Iya.
4: Luar biasa.
0: Tapi memang suara ini bahagia mentong ya waktu disebut nama tadi.
2: Pasti
0: Pak Ustaz sebut nama ta. Belum juga itu penyiarnya yang sebut nama ta deh.
4: Apa namanya itu kondangin?
0: Kondangin. Godain. Goyang dangdut
1: Itu goda, itu godain. Goyang dangdut siang.
0: Siang di.
1: Artinya
0: pergi ke
1: godain Bupati. Itu godain. Kita ajak.
0: Ya
2: kita mau berdua itu.
1: Iya Bupati.
0: Saya juga itu hari
1: di Papua.
0: Di daerah itu hari.
4: Bupatinya itu diajak bergoyang.
1: Iya, ke Majene.
0: Pinrang itu hari kita sama.
1: Sama
0: Bupati Pinrang.
1: Bupati Pinrang di rumah jabatan itu waktu. Andi siapa? Andi siapa?
0: Andi Aslam Patonang.
1: Iya, betul Aslam.
4: Apa namanya? Baju seragam saya juga sempat ambil.
1: Iya.
0: Saya pakai baju kemeja orange ke sama.
1: Iya. Saya juga orange.
0: Sama Pak Mas.
4: Baju seragam ada lagi kembali seperti yang dulu.
0: Ada insya Allah.
1: Insya Allah ada.
4: Ada tuh kulihat di grup itu kan. Apa dibagi itu?
0: Tunggu mi. Baru napas anu dulu. Desain baik-baik ya Rong.
1: Karena kalau ada keseragaman ini suatu kebanggaan juga.
0: Kita punya tulisannya RRI
2: itu toh.
4: Itu saja dikasih saya sama siapa dulu itu di penginapan saya dikasih stiker tertulis itu RRI Makassar. Begitu bangganya saya pakai di motor.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Karena dulu stiker itu.
4: Iya. Merasa bangga sekali walaupun itu selembar stiker.
0: Saya saja orang RRI kak. Nah kalau pagi kak bayar tulisan RRI itu bangga kak.
1: Itu stiker stiker RRI dulu saya bikin.
0: Wow.
1: Kemudian saya bagikan secara gratis kepada pendengar-pendengar di daerah. Itu karena itu kan satu ide.
2: Betul.
4: Maksud dulu kan namanya pas di sentral wali.
1: Iya.
4: Kabata ya.
1: Iya.
4: Saya mau tegur terus cepat di jalannya.
1: Baru-baru kan ada
4: tertulis nama radio di belakangnya.
1: Kelihatan toh.
0: Kalau gitu kalau semua
2: lebih tahu itu.
0: Kalau pergi ke daerah mau kau pakai baju RRI terus.
2: Ini mau kesana.
1: Jadi bukan itu hanya sekedar begitu tidak.
0: Iya. Tapi memang ada suatu kebanggaan gitu. Masya Allah.
1: Seperti saya dulu selalu pakai entah baju entah stiker di kendaraan.
0: Rompi tak toh?
1: Iya.
0: Rompi
1: RRI. Belikan bensin di
4: SPBU. Ada banyak yang saya lihat di grup itu ada kemejanya, ada baju kosnya.
0: Iya.
4: Jadi setelah sekuliah itu, tapi berpikir kapan bisa dibagikan?
0: Sabar.
2: Tunggu tanggal mainnya.
1: Nggak sabar mi.
0: Sabar. Orang sabar disayang sama penyiar RRI
1: nah. Iya.
4: Warnanya bagus sekali.
1: Warnanya bagus. Iya.
0: Iya, saya juga kasih warna.
4: Jangan lupa diingat.
0: Inak kini iya. Ya, ya, ya. Ini.
1: Oke, Mi Pade.
0: Saya Inces.
1: Inces
0: Dewi Gemesh.
4: Ada empat program satu AM-nya sedang diupayakan toh.
1: Insya Allah berdoa saja karena itu salah satu senjata unggul RRI. Iya.
4: Iya. Dan memang AM-nya ini sampai di pelosok-pelosok, tapi sekarang belum maksimal, belum bagus sampai di pelosok nih AM-nya.
0: Kita saja karena di sini berdoa terus ini. Karena
4: sampai di pelosok.
0: Mi Kodong. Oke.
4: Jadi diupayakan ini supaya di prosatu AM-nya terus dibenahi. Apalagi kan jalan tahun tahunnya RRI ke.
2: Bulan depan, 9 September.
4: Ya, jadi kupikir ini mungkin sebelum bulan tahun RRI ini bisa dibagi-bagi bajunya.
0: Amin, insya Allah. Berdoa saja di
4: COD saja.
0: COD
4: sekarang.
0: Iya. Oke deh kalau begitu.
1: Nanti Inces yang bagi bajunya, Neng yang bagi celananya. Saya
4: jadi kalau misalnya di suatu tempat ada orang melintas pakai baju begitu, pendengar juga itu pasti. Jadi kita langsung tegur.
1: Betul.
4: Iya. Bilang, ini juga pendengar, bilang. Iya, saya atas nama ini, daerah ini. Nama bagusnya juga ketika kita menelpon menyebut nama daerah kita. Supaya wawasan ke daerahnya kita tahu.
1: Sama halnya di daerah itu kulinernya, kuenya. Itu apa, ada budayanya.
0: Apa kalau kuliner di sana ya? Di mana? Di Lembang.
1: Di Lembang.
0: Apa sekarang kuliner?
4: Sekarang ini kemarau.
1: Kemarau.
0: Di musim kapan ini? Iya,
1: sama halnya buat itu.
0: Kuliner.
1: Buah-buahan toh?
4: Buah-buahan sekarang ini apa mangganya sudah berbunga. Tapi kalau dihembuskan angin, air ditiup angin kita
0: rusuh.
1: Lansat di sana, lansat, salak dengan
4: lansat itu berempuran banyak.
1: Jambu putih.
4: Tapi biasanya kalau setelah kemarau, biasa ada buahnya itu durian, lansat. Jadi ada efek bagusnya juga ini kemarau karena ada buah-buahan.
1: Begitu dia nyaman nih itu. Baiklah, terima kasih banyak ya.
0: Oke deh, terima kasih Pak Aldi.
4: Saya mendengarkan di RRI digital.
0: Kita didengarkan melalui digital juga.
1: Luar biasa.
4: Kalau manual ya begitu.
0: Oke, terima kasih.
4: Ini tunggu selalu kapan bisa dibagikan itu.
0: Sabar.
4: Jadi informasikan saja di di
0: grup
4: di grup supaya berbahagia ketika memiliki itu baju sebagai pendengar.
0: Terima kasih di Paldi.
4: Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana itu dibilang itu kurang lebih ini?
2: Maksudnya dikasih pas-pas
0: kalau kurangnya mohon maaf. Kalau lebih dimaafkan juga. Yang sedang-sedang saja.
2: Kalau pas-pas itu aman.
0: Ada lagi tau penelpon tadi WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Lembut selembut orangnya.
1: Siapakah
0: gerangan? Ini saya ku tahu, saya baru ku dengar suaranya, ku tahu Ibu Niar.
1: Ibu Niar.
0: Di Mongin Sidi. Saya ku hafal semua suaranya, alamatnya. Karena kedekatan antara penyiar dan pendengar.
2: Pokoknya gede-gede sama Kiki.
1: Ini yang banyak beruncun dengan apa?
2: Mambu, banyak durian nenek.
0: Durian itu di tentang ngomongin sih, Didi.
5: Jauh.
0: Ke Sungai Sadang injo.
2: Kasih deh, kami kena sampai 10 kilo.
0: Kesana. Maksanya. Sungai Limboto.
1: Sungai Limboto.
2: Jauh tahu.
0: Sungai Sadang.
2: Penjual jalan kote.
0: Penjual jalan kote. Bagaimana mi kalau kelebihan jalan kote kita nalarin sama dokter. Kelebihan minyak. Jangan
5: makan jalan kote kalau dilarang.
2: Paling jangan
1: kita dilanggar
2: ya.
1: Bagaimana bagaimana kita dengar ini? Ini judulnya ini. Penyiar dulu waktu baca surat. Tidak ada pilihan HP.
0: Tapi tunggu ya, dulu.
5: Dengar itu seru karena pertama saya dengar radio itu orang masih pakai itu kupon apakah?
1: Iya.
5: Ya kita beli itu.
1: Kartu pendengar.
0: Ada di kupon.
5: Betul. Ada. Dulu nggak ada telepon, makanya nggak dengar radio itu, nggak pakai telepon pin.
0: Iya.
5: Baru tiba-tiba ada telepon. Biar pin di telepon umum kincen
1: koin-koin. Koin-koin ini. Yang tak 50
0: wah. Iya. Yang kemana sih 50?
1: Ada. Ndak ada apa gitu. Iya.
5: Kalau orang telepon
0: enggak 50 rupiah.
1: Ya. Masuk gitu.
5: Apa tuh kayak
0: 3 menit
5: dalam tempat-tempat jika kita juga kelihatan orangnya tidak.
1: Iya, box-box itu. Box-box. Jadi siapkan oleh Telkom.
5: Di jalanan.
0: Wartel aja.
1: Bukan lain, ndak ada wartel. TU.
5: Setengah mati ki bawa tongki radio, radio-radio kecil.
1: Betul.
0: Betul. Masih box.
1: Dia simpan itu radionya di atasnya box.
0: Iya,
1: seru kan. Kasih masuk milimpu.
0: Yeah.
1: Kalau bunyi lagi titit, kasih masuk lagi.
0: Nyambung,
1: nyambung terus.
0: Seru kan.
1: Bagus, bagus. Ini pengalaman luar biasa ini.
5: Kalau yang kupon kita pergi memang di studio ambil banyak
1: banget.
0: Iya.
1: Banyak memang.
0: Ketong kuponan.
1: Memang ada. Memang ada disiapkan dulu.
0: Kecil-kecil itu.
5: Kupon terbangnya.
1: Warna orange.
0: Krem
1: kan
5: orang
1: iya.
5: Dibacakan.
1: Iya, cocok iya. Cocok karena
5: mulai
1: kecil.
5: Mulai penyiar capek kini dari tadi. Enggak tahu
1: lah. Tapi karena namanya tugas dan kita cinta pekerjaan, cinta kepada pendengar. Bilang itu capek ya.
0: Capeknya tidak ada rasa.
5: Yang dia tulis satu karung.
0: Abus-abus ai.
1: Bagus ini pengalamannya. Berbagi.
0: Iya.
5: Seninya baru memang beda kalau kita lihat itu enggak penasaran gitu. Itulah enaknya kalau radio kita. Kita berimajinasi dengan penyiar yang kita dengar suaranya.
1: Itu namanya
5: theater mind. Kalau ketemu tidak berubah
0: tidak.
5: Sikap malah semakin
0: berimajinasi. Jadi ceritanya ini jadi ceritanya ini
5: enggak pernah kak kalau sudah enggak jumpa sama penyiar berubah mana
0: tidak
2: kan, banyak orang begitu
0: dia berimajinasi tuh dia bayangkan bahwa penyiarnya dipa cantik kayak bidadari cantina
1: itu bilang tadi biasa iya mau
0: biasa iya mau di
1: kalau ketemu dia biasa
0: iya
1: mau jangan kita over acting
0: ya betul
1: jadi lagi silaturahminya
5: lucu memang pada kenyataannya kalau ketemu ki lucu memang orangnya
0: ini cuma gemaskan
1: apalagi seperti banding.

0: mungkin dia.
1: Tapi jujur juga kadang juga yang terus terang kadang juga ada dalam pikiran kita tuh keluarnya kan kadang ramah didengar loh kita nggak pernah komunikasi, dia cuma baca di bantah atau apa atau waktu belum ada telepon. Ada juga satu dua penyiar pengalamanku ketemu kayaknya agak-agak
2: malu
1: ramah gitu,
2: malu-malu itu
1: bukan, memang dia karakternya beda yang begitu.
0: Tersinggungku, Neng.
1: Tidak, kalau ini deh, Rukair deh.
2: Tidak diragukan di lagi.
1: Layar dan langsung,
2: Singkamaleba.
0: Alhamdulillah.
1: Terakhir ketemu beliau tahun berapa di rumah sakit itu?
0: Iya,
1: kalau dia nama center apa itu?
2: Center Point of Indonesia.
1: Bekasnya rumah sakit Dadi.
0: Stroke.
1: Ya, saya terus di situ.
0: Situ waktu saya berobat.
1: Ya, sama-sama saya bawa bapak, beliau sama ibu.
0: Iya. Situ dan waktu itu saya masih sakit.
1: Bapak ini enggak berubah, tetap ramah.
2: Iya.
0: Biar mama stroke ramah inggi.
2: Tunggu dulu. Kan sudah kita nilai ini yang
1: rukka. Kita kenal kita yang sok kenal tuh kan kita kenal. Cuman kan namanya penyiar tidak semua mi fans deh.
0: Iya.
2: Penyiar kan kita sudah nilai yang rukka. Kalau Mbak Neng dulu bagaimana penilaian tak sama Mbak Neng? Pernah jadi ketemu sama Mbak Neng kah?
1: Kalau Mbak Neng satu kali jika penyanyi kan?
2: Iya.
0: Tinggi orangnya itu. Seperti BCL. Dari jauh.
2: Kalau menurut Pak bagaimana?
1: Suaranya juga oke.
2: Bisa bisa jukir balik juga.
0: Penyanyi.
2: Iya, dia pembawa acaranya no. Apa sih? Kafe Musigarari.
0: Kita denger gitu kalau habis obat.
2: Ini dia. Dia itu pembawa acara yang habis obat.
1: Saya bukan cuma dengar di radio itu, kami menunggu malah ke studio kan nonton acara
0: bagus
1: tiap minggu.
0: Sebagai refreshing itu.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, mudah-mudahan sehat.
3: Makasih sayang.
2: Amin.
1: Kalau bisa saran sama Pro 4 yang lain lagi dihadirkan sebagai narasumber. Mantan-mantan apa kan teman?
2: Mantan apa dulu? Mantan penjual coto kah? Mantan penjual palu basah?
3: Pak palu lasuna.
0: Lasuna eja, lasuna kibu.
1: Kalau bisa toh yang pernah di RRI kita,
0: itu dia.
1: Kita ada namanya RRI.
0: Bagus ini, bagus. Bagus ini.
2: Oke deh.
0: Terima kasih.
1: Dengan ibu ku yang cantik.
2: Masyaallah.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inilah namanya jalinan persahabatan antar penyiar dengan pendengar.
2: Bisa aja
0: tuh ketemu kata di stroke center.
2: Nah, kenal kiri
0: dia langsung. Mungkin dari suaraku didengar. Ada juga
2: dia enggak ada orang
3: bilang. Dia tidak mukanya kalau
2: saya dengar suaranya kayak kuku.
3: Kenapa suaranya? Masih skor-koroan.
0: Kembali lagi bahas ke soal itu yang dibilang tadi pendengar kita di Pinerang
2: Bilang
0: stikernya kuliah. Pernah saya pengalaman dua kali terbukti itu. Beli kat bensin.
2: Tulisan RRI.
0: Iya, stikernya motor. Sudah itu yang di belakang itu antrian. Dia bilang kasih pulki. Saya balik. Siapa itu? Ini luar biasa. Siapa itu? Dalam hatiku siapa? Pasti fans ini. Karena dia langsung bilang. Ya, kasih pulki kau.
2: Iya, betul.
0: Kasih pulki kau.
2: Kasih pulki.
0: Ini dua kali itu.
2: Dua kali.
0: Pernah satu kali di Baru, satu kali ke Siwa. Saya isi bensin. Langsung dari belakang tahu.
2: Alhamdulillah.
0: Itu membuktikan begitu semua orang senang juga.
2: Sama kita. Orang senang sama
0: kita. Apa di Pak Borowang? Bersahabat itu sangat penting.
2: Betul.
0: Sama itu sangat penting. Apa mau di Pak Borowang?
2: Saya juga suka sama pendengar itu kalau misalkan dia samakan di semua penyiar. Jangan dibeda-bedakan bahwa salah. Aku suka kini. Ini aku suka sekali.
0: Anu dulu.
2: Nah, bagaimana caranya kita suka bercanda?
0: Jadi kembali lagi biasa
2: iya.
3: Tidak kalah tuh pula biasa.
2: Kita terima dulu teleponnya.
0: Telepon lagi.
2: WhatsApp ada
0: dari mana kegerangan?
2: Assalamualaikum.
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam kenal penyiarnya dan Ruka sama Mbak Nanya.
2: Kembali.
4: Ini suaranya masih mantap.
2: Iya. Hari-hari gosip sama makan lapo-lapo. Makan songkolo. Songkolo leleng.
4: Iya, saya kan pendengar apa ya, RRI masih remaja, tapi tira

0: karena dia kecil juga toh. Jadi bisa aku temani tidur.
1: Bagus.
0: Tapi suaranya ini dengan Ruka tidak asing bagi saya, tapi syukur kali ya di video call ini. Saya lihat tadi Mbak Nen juga masih cantik. Ruka juga tambah gagah.
2: Semua ada yang melamar setelah ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Mudah-mudahan Inces juga begitu sampai.
1: Oh iya. Iya. Kalau kalau Inces itu nabi semua mi.
0: Ini sebenarnya baru menyiar sudah bersemangat.
2: Supaya yang dengar juga semangat. Gitu,
0: tidak terdengar ngos-ngosan.
2: Iya. Masya Allah. Jangan dibilang ngos-ngosan.
0: Apa tadi dibilang Miar ya?
2: Iya.
0: Bagus memang ini temanya, maksudnya kalau bisa penyiar-penyiar yang sudah pensiun atau apa dihadirkan
2: lagi.
0: Ini temanya ya.
2: Iya. Mengingat masa dulu dia.
0: Iya. Maunya kita panggil dulu seperti Mbak Neng dan Ruka. Iya.
2: Ini sudah
0: lagi.
2: Iya.
0: Supaya kita
1: mengingat nostalgia.
2: Bernostalgia.
0: Kita gembira melihat langsung wajahnya.
1: Apalagi ada di Facebook nih. Mati nih.
2: Facebook sama YouTube.
1: Padahal kesannya aku tahu tadi pakai jas kan.
2: Enjo nih. Pakai baju bodoh. Ya baju bodoh tuh.
0: Tapi lumayan ini digerupkan kan ada fotonya. Bicara ini saya lihat dia masih cantik, masih gagah. Apalagi suaranya tuh. Saya suka sekali suaranya.
2: Penyiarnya itu RRI kalau laki-laki tuh ganteng, kalau perempuan cantik. Masya Allah, larang ada.
0: Iya, kalau suara-suara memang saya tegur, jangan suara enggak Iya, kalau misalnya laki-laki ya agak sedikit ada perempuannya, jangan nih kalau bisa di
1: simbang.
0: Suara laki-laki pun begitu. Kalau saya pribadi saya menegur seperti Ambo Ruslan, saya tegur. Tapi sekarang sudah bagus suaranya.
1: Nah, itu dia. Karena kritikan membangun.
2: Itu bagus kalau kritikan membangun. Kritikan menurunkan.
3: Bukan menurunkan ya, membangun.
1: Ada juga itu begitu. Dia senang lihat orang menderita. Dia senang lihat orang susah. Susah melihat orang senang.
2: Bagus.
0: Ada pendengar juga itu terserang, ditegur Pak Ruslan, jangan seorang perempuan, dia tidak seorang perempuan, tapi masih bisa juga agak dinaikkan sedikit bassnya seperti Rebecca jadi bagus kan.
2: Jangan sama kan Dengruka itu sudah profesional.
0: Iya, betul-betul ini Dengruka mana-mana kampung saya dengar jadi saya kan maksudnya dipingin sama orang tua jadi tidak bisa kak, ini cuma mendengar di radio. Sampai sekarang kan tidak bisa kak saya itu yang lain-lain kecuali radio. Salam kenal sehat ke semua ya.
2: Terima kasih
0: Mbak Neng, terima kasih keluarga.
2: Amin ya Allah.
0: Terutama Incesnya.
2: Amin.
0: Oke. Terima kasih cuma kenalan.
2: Terima kasih kenalannya.
0: Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ucapan itu adalah doa.
2: Kalimat-kalimat yang bagus untuk semua, untuk kepada orang lain
1: selalu berpositif
2: berkata yang baik.
1: Jangan sedikit-sedikit muka surat itu udah tidak baik caranya.
2: Jangan, enggak boleh kayak begitu. Jangki juga mengeluarkan kalimat doakan yang enggak bagus orang tadi
3: karena itu enggak baik. Kalimat itu kembali ke kembali kita, kita sendiri saya.
1: Tolong. Ngapa lu janjangnya kalau begitu?
3: Janjangnya udah kuliri, jadi ku janjang biru sih.
1: Ada lagi?
2: Ada lagi penelpon lagi
1: tahu. Borongi.
2: Tanta ya. Halo, assalamualaikum Igate.
1: Mana
2: mi?
1: Salah pencet di sini.
2: Mati tadi kapan?
3: Tuh, mi kapan?
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Salah pencet gara-gara sungkul.
3: Sangkala.
1: Dari mana?
4: Halo.
1: Ikatte.
4: Siang, gimana kabarnya?
2: Dari siapa dulu dong? Inayan.
4: Wah, kok tidak senang ya?
1: Dengan siapa?
4: Jangan takut.

0: Siapa?
1: Reporter.
2: Reporter.
0: Siapa diktator?
1: Kasar. Kasar.
2: Kasar.
0: Kotor.
1: Sedang terjelas pendengarannya dong. Bilang tadi Safar.
3: Oh, Safar.
0: Safar.
2: Safar Rudi di Gapang.
0: Di mana, yeah. Mar?
2: Iya.
3: Memang biasa itu kalau Mbak Neng jam begini tong-tong loh.
2: Waktunya milapar. Begitu memang kalau sudah jam siang.
3: Iya, tong-tong loh.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Sudah ngantuk ya.
0: Tiai, kau sehingga kampung tengahnya.
3: Lobet, ke.
0: Kampung
3: ya, sabar di mana, Ki?
1: Dari Boneng.
3: Hah?
1: Dari Boneng.
0: Oh,
3: Boneng. Boneng di mana?
1: Di Boneng Selatan.
3: Maksudnya Selatan. Di Laprika.
0: Berapa daerah? Di
1: daerah Lepinceng.
0: Lepinceng.
3: Bukan.
0: Apanya kan?
2: Lepinceng.
3: Dari mana? Dari mana tadi?
0: Ulangi.
1: Lepinceng.
3: Lepinceng. Lepimpo.
0: Lecenceng.
1: Ke Palatai.
3: Yang arah ke Sinjai?
0: Begini.
3: Oh, arah ke Sinjai.
0: Kasih jelaskan, iya, juga, iya. Kita cara bicara tak kamase.
3: Pak Kohema tuh kok mau bicara Mbak nih? Dia bisa ada, Pak.
1: Oh, mau.
3: Agak kena. Bisa sudah paham ya, ketupan ya, Pak.
0: Ndak bisa.
3: Pak Kohema tuh nih.
0: Mbak.
3: Apa kau tanya asun itu? Malu, malu butuh nih. Apa kira-kira nih kau kecet dua ini?
0: Aduh ya Allah.
3: Deh, kurang ya. Kurang jelas.
0: Diperjelas kirong.
3: Iya.
0: Iya.
2: Jadi bukan pendengaran nambahan yang kurang jelas.
3: Iya.
1: Padahal di sini Pak Agus.
3: Nah, itu sudah bagus.
0: Makanya
3: nih. Makanya nih.
0: Iya.
1: Oh, manggelon ya.
3: Manggelonin deh.
0: Oto nih.
2: Naik di atas pohon.
1: Anu, ada judulnya juga.
3: Oh, judulnya ini temanya.
0: Iya. Suka dukanya itu orang membaca surat kah? Bukan surat cinta, suratnya pendengar
1: surat
0: sama pendengar. Surat waktu dulu, pendengar waktu siaran. Dulu waktu siarannya penyiar zaman dulu kah?
2: Iya.
1: Oh, dulu.
0: Iya.
1: Jadi itu kurang keleluan juga dulu buat punya waktu.
0: Oh. Oh, begitu, iya.
1: Iya, belum saya anu masih kecil saya dulu.
3: Masih kecil,
1: saya,
3: kan?
2: Masih kecil sama kecil kan juga saya dulu, udah langsung
0: kecil besar.
3: Langsung besar, ya.
0: Iya.
1: Tapi dulu kan jarang saya pegang radio dulu.
0: Jarang pegang radio, tidak ada pegang ji.
3: Sekarang,
0: sekarang
3: monitor nih.
0: Nah, monitor dulu tak ada pegang
1: ji. Sekarang ada handphone, ada kamera radio.
0: Iya.
3: Tapi mohon, bagaimana di sana hujan atau kemarau?
1: Di sana hujan tadi situ baru tadi pagi, tapi alhamdulillah sekarang sudah panas lagi.
3: Iya. Syukurlah. Baik, terima kasih.
0: Sama saya nama
1: Pak
0: Safar. Pak Safar.
3: Ya.
0: Oh iya, Pak Safar.
3: Iya, tanda poinnya dia dari Dewa Kelio. Dewa Kelio DC saat data ya.
1: Iya, terima kasih. Signal kapan? Terima kasih.
0: Eh, nakana juga ini bilang enggak dengar jelas ki. Tidak dengar jelas
2: nakana.
3: Itu bahasa Jepang itu. Nakana. Nakana. Alle piti. Terima kasih. Memang itu Mbak Neng, dia perhatikan semua itu. Ucapan-ucapan orang.
0: Weh, nakana ini penelponnya.
2: Agak naseng.
0: Ini nangasengi.
3: Makanya dia ini penelponnya. Menggelong, mau sadar ke dia yang kelinga. Itu dialeknya tuh enak.
0: Ketawa.
2: Nih gak tuh.
0: Angkat aja kajolo.
3: Ya, halo.
0: Halo.
2: Ikat teh.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lajoa.
0: Inak.
3: Iya.
2: ini pendengar setia tak jua
3: tahu. Oh iya.
2: Di mana di mana?
1: Ya, tahu ni nak cuba ni pendengar setia nak cuba.
2: Iya. Tahu masa Makassar ini.
1: Iya.
3: Riolo itu penyiarka.
2: Iya.
3: Ambaca surat.
2: Sekarang.
3: Kamu kamu nanti nak mesti kamu pendapat Riolo tu. Hilang ngeri kan?
1: Iya. Terus kamu Riolo kalau nak minta pokok mana?
2: Dia jangan bahasa Makassar ini orang Bone.
4: Tinggal jadi sana orang Makassar ini.
2: Oh, Makassar. Iya.
4: Tetangga aku dulu ini di Penampung.
3: Sotak mentol itu Mbak Ni. Sotak.
1: Mbak
2: Neng. Cewek cantik.
1: Baik, cewek cantik dah itu kemarin.
2: Ikon kafe musik.
3: Iya. Baik, pakai ramula ni anu, pakai balik-balik sih.
2: Bati ya Nuna, bati.
4: Bati. Iya, iya.
1: Entah macam apa yang pernah cewek cantik jo.
2: Bah, cewek cantik bagikan 17 tahun ke samping.
3: Iya.
1: Iya, kamu jo.
4: Bah, tahu jengi.
1: Ini ya. Apa kiaro apa era kiri sering ngalir kiri sari sini buntul tak sangka sangka salah.
3: Boleh.
4: Apa.
1: Ada problem.
3: Ada Inggris nak.
2: Apa sih?
3: Ada Inggris.
2: Sarangio.
3: Biar mama di beta sama Argentina.
4: Don't forget
2: me.
4: No smoking.
2: Yes no.
4: I love you.
3: Yes.
1: Argentina. I love you for the dubi.
3: Apa kau mana? Ujar kau.
1: You I love you.
3: Bertubi-tubi. Iya pelat. Terima kasih banyak nak.
2: Goodbye.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Wabarakatuh.
2: Aiy. Yeah. Ani ni. Yang punya pasar.
1: Mbak Nem.
2: Yeah. Yang punya pasar butung.
1: Yang punya pasar. Sepotong.
2: Sepotong.
4: Oh, aku tahu ini Pak Batang.
1: Bukan semuanya sepotong.
2: Yang punya pasar butung. Sipolong.
1: Lagi bertugas ini di pasar butung.
3: Oh, alhamdulillah.
2: Jam istirahatnya kapan?
1: Menikmati komplain sama kandil Jawa paling batal di dunia.
3: Oh, beruncung.
2: Enak.
4: Beruncung.
3: Komplain paling berat di dunia adalah beruncung.
2: Beruncung.
1: Karena dibilangi batal karena digancung.
4: Pakai gancung.
2: Gancung. Apa kabar ta ini Om Sul Pasul?
1: Alhamdulillah lagi.
2: Iya gang.
3: Bukan memang dari tadi bila pun Mbak Neng tetap sikap menang kalau balik-balik sih Mi.
2: Balik-balik kalau jam-jam segini Mi.
1: Mbak Neng, apa kabar Mbak Neng?
2: Alhamdulillah sehat sayangku.
1: Kak Edo, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Tau, baik-baik aja semuanya.
1: Selamat datang berjumpa.
2: Iya, itu Mi. Kita ya dari mana Kipas Sul?
4: Lama
1: kali. Lagi anun.
2: Dari mana Ki?
1: Lagi.
2: Mi.
1: Dah ada aja cuma dan bisa lepas tugas.
2: Itu
3: lagi. Ini namanya petugas 24 jam.
2: Itu nih.
1: Kalau ada yang libur tak 2 hari, di sendiri.
3: Iya tahu. Cocok.
4: Jadian kini aja.
1: Iya, karena cintaku sama RRI biar tugas.
2: Wih, mantap.
3: Itu dia. Bagus.
2: Jangan kita tinggalkan tugas
3: libur kita tahu.
2: Libur.
1: Tidak libur.
2: Libur sendiri ki. Woi, nak tinggalkan tugasnya Mali.
3: Dia bilang tadi libur pi baru ke RRI.
1: Pura-pura dulu pergi beli kopi.
2: Oh.
0: begitu kalana.
3: Er ke rumah beli kopi. Ih ada di Remi.
4: Tinggi tongnya kalana.
0: Baru 2 jam oh, beli kopi.
5: Baru duduk kok kayak ini minum. Ada tanya ke anu, ada tanya ke pedagang yang bilang.
3: Iya.
5: Siapa kita telepon? Siapa kita telepon pasti bilang anu tuh. Langgananku. Kenapa lama kita bicara bilang tidak sih karena langganan kau tidak baik kalau tidak dilayani.
3: Iya tahu. Iya. Sambil aduk-aduk ya.
0: Iya. Jadi bagaimana ini menurut tak ini Pak Sul? Pernah tidak kita mengirim surat ini di RRI?
5: Pernah.
0: Ceritanya orang.
5: Telegram RRI kan
0: dah telegram
5: bilang ada ni dah ada pisu.
3: Telegram.
5: Surat jadi. Telegram RRI itu berita-berita duka.
3: Oh.
0: Telegram itu ada kalau
3: radiogram namanya. Iya, berita duka. Iya,
0: radiogram.
3: Iya.
5: Kan dulu
3: berita keluarga.
0: Iya.
5: Meninggal keluarga.
3: Iya.
5: Kasih masuk surat terpaksa ya.
3: Betul. Karena jangkauannya jauh.
0: Iya.
3: Tidak ada Pak, tidak ada Pak telepon WA. Ya.
5: Tidak ada telepon
3: RRI. Iya, makro.
0: Iya.
5: Itu mi yang berkesan sama saya itu RRI dulu.
0: Tidak, pasti
5: tidak,
0: mi.
5: Tidak penyiarnya tidak pernah bosan membaca.
0: Oh, masyaallah. Karena kuat ngasih itu penyiarnya RRI.
3: Nyata tapi kuat membaca karena digaji.
0: Coba tidak digaji. Kalau tena digaji tidak kuat ki.
5: Kan tidak ada kuota dulu cuma cuma penyiar di dari mulut na penyiar
3: dari mulut na mulut muncen na
0: mulut muncen na paling anjo
5: itu berkesan sama saya yang kedua ke Edo Mbaneng itu yang berita-berita kehilangan
0: berita kehilangan
3: telah tercecer ya.
0: Berita tercecer ke dompet ya.
5: Berkesan sama saya.
3: Iya.
5: Kirim surat. Betul. Bilang bagaimana ceran ini. Waktu sekolah kan dulu di SMP itu. Tahun 81, 82.
3: Itu mau. SMP apa?
5: Itu. Kehilangan.
0: SMP kehilangan ini.
5: Berita kehilangan orang tua, kehilangan orang tua.
3: Orang tua kehilangan.
5: Orang tua kehilangan.
3: Kesasar.
0: Orang tua yang hilang.
5: Baru 2 hari ini hilang. Tanda terpaksa dibacakan oleh RRI.
0: Dina, apa itu? Itu hebatnya RRI. Sarannya RRI.
4: Tenar warna.
5: Dan bilang RRI didapat, mi ada mi di sini.
3: Iya.
5: Di kantor ini ada.
3: Bagus. Iya.
0: Bagusnya, pentingnya itu orang kasih masuk surat di RRI. Orang kehilangan RRI. Didapat.
5: Didapat.
3: Iya.
5: Dan juga kehilangan dompet surat-surat apa pun.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Itu yang kedua di. Sekarang yang ketiga.
0: Banyaknya.
5: Yang ketiga kan dulu di tidak sempat disebar di undangan ada Pak Gau kan apa kayak itu.
3: Iya.
5: Biasa aku tanya bilang di mana kian bilang biar cuma waktu minggu lalu di RRI di
3: dengar di radio iya tahu
0: dengar ke radio
3: dengar di radio bagus
5: baru itu hebat na RRI karena biar di tengah galung di tengah sawah
3: di tengah galung ya cocok
5: balak sawah
0: iya yang rumah kecil kan jadi pondok ada dengar kian orang.
4: Ya,
0: jangankan di pinggir sawah, di tengah-tengah sawah, di tengah lautan di tengah pun sawah, orang dengar.
3: Pakai perahu.
0: Iya. Ada tuh Agus
3: Balalompok.
0: Agus Balalompok rajinnya itu di tengah laut. Masih ada tahu lah. Salam masih rajin kian.
4: Alhamdulillah salam ya.
3: Iya.
5: Suka menyanyi
3: Iya. Halo. Salam tamu tutukku.
0: Apa Jo?
3: Salah tamu tu duku-duku.
0: Hati-hati kita ni ya.
5: Yang penting. Nah. Ibu Hawa ni. Yang mana penting tahu Ibu Hawa ni. Ini kat duku-duku.
4: Bagi salang guna salang.
3: Iya, iya. Iya, padeng, iya, padeng. Terima kasih banyak.
0: Oke,
5: tunggu dulu masih ada.
3: Yang ketiga. Bagus, jadi bagus. Siapa reporternya yang kita ingat?
5: Masih penyiarnya Pak Muladi Amin.
3: Muladi Amin.
0: Muladi
3: Amin. Dia reporter bola juga.
5: Reporter bola.
3: Iya.
5: Paling anu, paling berkesan sama saya itu kalau baru nang goreng anu nang panan, bilang go.
0: Istilahnya zaman sekarang itu kuprenjot loh.
3: Iya.
5: Dia bilang hampir saudara kira-kira 3 meter di atas mistar gawang.
3: Mana tren oso tatong itu? Tren ukur kira-kira 3 meter.
4: Bukan kira-kira ngapa ki? Nonton nang itu masih banget.
0: Padahal 10 meter.
3: Baru aja pemain bola bilangin pencuri.
0: Pencuri bolanya.
3: Pencuri bolanya. Oper kepada Dewi, dia oper kepada Leng.
0: Nah, sayang sekali saudara saudara.
5: Mbak,
3: luar biasa.
5: Luar biasa.
0: Iya.
5: Kayak dona sulu mana pak yang kan?
3: Iya.
0: Capek mitoh. Dongko.
3: Duku-duku.
5: Duku-duku.
0: Iya.
5: Laku sutom di poin kopingku kayak dong.
0: Bigi lagi.
3: Iya. Terima kasih banyak.
5: Insyaallah.
3: Jadi pendengar itu memanggil nama saya sangat banyak.
0: Banyaknya dia.
3: Ya, tergantung mereka senang.
0: Iya.
3: Saya tidak soal.
0: Iya.
3: Dia sebut ini, dia sebut itu tidak masalah.
0: Tidak masalah.
3: Karena saya selalu berprinsip.
0: Iya, apa
3: biasa
0: itu?
3: Biasa iya mau.
4: Asal jangan panggil Dengkoro.
3: Nama cukup, yang baik.
0: Cukup Dengrukka.
3: Dengrukka. Itu Dengrukka itu bukan Mongko. Nama itu terlahir dari seorang fans.
0: Iya.
3: Yang ada di Jeneponto.
4: Begitu ceritanya.
3: Yang anaknya namanya Mega yang KDI. Ditolok. Dia itu selalu mendengar acara beri bahasa. Jadi artinya itu Dengrukka ribut.
0: Iya, ribut.
3: Ada nama Dengrukka. Dentayang.
0: Dentayang ditunggu.
3: Artinya itu ditunggu.
0: Iya.
3: Jadi itu acara beri bahasa ditunggu itu.
4: Ditunggu ribut nah.
0: Ditunggu ributnya. Betul.
3: Ditayang-tayangi.
0: Iya,
3: itulah beri bahasa kan satu obrolan dulu.
0: Iya.
3: Dan dibahas.
0: Iya. Oke, sebelum kita terima telepon dulu kita dengarkan dulu tawaan iklannya.
3: Ada iklannya kan. Oh, parah dulu.
0: Oke.
4: Kukira tidak ada ini.
6: AB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sugeng enjing bocah-bocah, iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Danon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam, tetap hidup dalam ruang-ruang belajar

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Masih di acara Ikat Tunji. Karena memang kita semuanya memang karena kita semuanya bersaudara.
1: Kita semua ikat
0: tidak ada
1: para ikat
0: para parata. Ini ada
2: kita udah tadi kita ligong.
0: Tahu tari marong.
2: Iya.
0: Halo ikat teh.
1: Penjual basan lewat di rumahnya. Kalau suara basannya itu kokek-kokeknya besar, berarti banyak basannya. Kalau kokek-kokeknya kecil, lah ilah busuk.
3: Sudah penasaran mereka Dewi suka datang menjual rumah
0: dari rumahnya.
1: Sudah di penjara. Nah,
0: dipasang. Tidak, nak piji-piji kayak Ibu Nursia.
1: Iya.
0: Lembut-lembutnya tangannya.
3: Iya,
0: nanti saya
1: insyaallah. Insyaallah bosi-bosi pi.
0: Datang di pampang. Ngapa nak harus bosi-bosi pi?
1: Bagi kalau dingin lah
0: di baru dipiji.
1: Iya.
0: Di
1: rotor-rotor.
0: Di perontok itu tulang.
3: Saya ke semua di situ.
1: Iya. Amin. Amin.
0: Terima kasih.
1: Halo, dilarang jodoh.
0: Iya, misalnya si jodoh itu di belakang.
1: Iya, iya.
0: Sepasang merpati memang.
2: Ada, weh.
3: Kacau semua.
1: Teja. Sama si jodoh.
0: Maka lagi.
1: Iya, Teja.
3: Saya aja benar ruka.
1: Iya, Teja, iya. Siapa kayak ini? Pericu.
0: Iya.
2: Mana? Iya, sayangku, cintaku.
0: Iya.
2: I love you.
0: Enak kutu.
1: Ya jelas, tena rapang.
3: Yang penting tembus.
1: Karena kita ini datang di sini mengambil judul. Dulu penyiar kayak itu baca surat.
0: Bagaimana suka dukanya itu?
1: Mungkin karena kita tahu.
0: Pengalaman tak dulu?
1: Iya.
3: Ya saya ingat apa dulu.
1: Apa suta?
3: Artinya
1: jadi suta-suta.
0: Iya, enggak pakai suta-suta berhadiah ki.
3: Kita mau suta.
1: Biasa orang kalau suta-suta gitu, besok langsung dipelu.
0: Kenapa tahu? Saya kira besoknya langsung makan basang.
1: Iya, apa dulunya? Apa kenangannya?
3: Itu apa dulu? Kan ada temannya. Mau beli anu, kalau mau beli, mau masuk di radio kirim-kirim.
1: Oh iya. Pilihan pendengar.
3: Dia ya ini kan bapak pendengar setianya.
1: Iya, iya.
3: Itu. Dia kalau itu temannya anu kupon.
1: Iya. Ada kartu pilpen. Iya.
3: Baru di antar RRI. Jadi kalau misalnya malam atau sebentar siang mau disiarkan, mendengar apa itu di radio.
1: Iya, tahu. Karena dulu begitu ya.
3: Alangkah senangnya kalau sementara duduk di depan radio.
1: Tadi sebut
2: namanya.
1: Tommy
0: seninya.
1: Iya.
3: apalagi acaranya biasa itu Marica sama Dencica.
1: Oh, Dencica.
3: Jadi kalau bulan puasa, Pak Kiai dan Denaba.
1: Iya,
3: itu sobinya semua itu bapak dulu. Iya, jadi saya ikut-ikut juga mau dengar-dengar.
1: Ada dulu itu Dencica dengan Dence.
0: Itu tahun berapa itu Dencica dan Dence?
1: Itu tahun
2: 70-an. Saya masih kecil sekali.
1: Dence lah itu bapaknya almarhum Slamet.
0: Itu apa isi acaranya itu?
1: Candaan dialog. Ya, membangun. Ada kritikannya, ada membangun, sangat baik.
2: Lucu-lucu.
1: Iya. Itu zaman dulu.
3: Ada pemete dan tene.
1: Ya, dan tene. Iya, Murti Kurtini Soeharto.
0: Aku kira dan tene.
3: Iya,
1: Murti Soeharto.
3: Saya ingat juga itu.
1: Bagus tahu ini tidak sotak.
0: Iya, jadi cuci jadi.
1: Iya, katanya.
0: Oh, kadang-kadang sih.
3: Orang,
0: iya, iya.
1: Nah, seperti di satu tadi, nah seperti di satu tadi penelpon kan?
0: Ya mana tuh? Orang?
1: Jadi serius.
3: Habis kita pernah jadi bunyi kucingnya.
0: Habis mikannya.
1: Iya, iya.
3: Bagus.
1: Ternyata Ibu Nursia tahu.
0: Dia tahu. Berarti dia memang tahu. Pendengar lama,
1: iya, iya, pendengar lama.
0: Iya. Ini tahu pendengar lama.
2: Ya, lama tuh jadi.
1: Iya. Dan bisa dengan
2: Nurcia lah. Kenapa perempuan ini?
0: Iya.
3: Dunia dia. Eldunia namanya.
2: Eldunia. Iya, betul. Iya, betul. Iya.
3: Kalau anu Dencela. Iya. Yeah. Pak Andira Serti.
1: Ya.
0: Iya.
2: Dia yang tahunya.
3: Iya, saya nggak tahu.
1: Baru nggak tahu mungkin di Elduni itu bapaknya Bowo.
3: Oh, bapaknya Kak Bowo itu.
1: Iya, almarhum.
2: Mirip-mirip.
0: Nah, kan pas selamat Duni.
1: Pasti Ince sudah baru tahu.
0: Baru ku tahu, iya.
3: Baru ku tahu saya bilang bapaknya Kak Bowo itu.
1: Iya,
0: karena memang tidak pernah ku dapat. Tahun 70-an saja ibuku sama bapakku belum ketemu. Masih kecil ibuku.
1: Makanya dengan hadirku saya di Perompak, Mak itu ku tahu.
0: Dan
1: ku jelaskan sama pendengar-pendengar yang lama. Seperti kalau kita bicara bioskop-bioskop di Makassar.
0: Iya.
1: Nah, itu perlu juga.
0: Bioskop apa Minjo yang dulu-duluan?
1: Iya. Apa ya,
0: nih? Bioskop Kinjo.
3: Yang kuingat Dewi.
0: Iya.
2: Mutiara.
1: Iya, apalagi?
0: Apalagi Dede?
2: Mutiara.
0: Ya. Bagaimana anunya itu kalau bioskop yang kayak dulu?
2: Banyak kutu busuknya.
0: Serius Ki?
1: Ya ikutin ini dulu Pak Umar kalau nonton. Kalau nonton pulang lagi nonton Pak Umar Pak Kangkam nih.
0: Saking gak banyaknya itu kutu busuk kadi. Kamanju.
1: Bagaimana tidak begitu kursinya rokan. Lagi rokan.
0: Ya Allah.
2: Saya jalan-jalan yang pergi nonton di Cendrawasih.
1: Terus sagi babi kangkang.
0: Allahu Akbar.
3: Iya. Ya sembah mentah.
2: Ya sayang.
1: Ya parenta.
3: Lagu
1: musik
3: apa itu
0: Oh, anu musik tradisional kah jam 11 malam.
1: Ada kecapi.
3: Kecapinya, gambusnya.
0: Iya. Oke, pade.
3: Bapak dulu itu.
1: Iya. Oke deh.
3: Oke. Mau sedap terai.
1: Iya. Salam kura sama Gigili.
0: Iya.
2: Seke.
1: Salam kura sama Gigili.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Makasih. Amin.
4: Terima kasih semua.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lari seke.
2: Iya, Gigili.
1: Itulah Pak Umar dengan Bu Nursia itu.
0: Sepasang merpati.
1: Iya.
2: Bahagianya ku dengar Ki berdua.
0: Iya.
1: Saya bangga dengan
0: bahagia
2: cemburuku.
0: Iya, itu memang bagusnya dia mereka berdua.
1: Dia paham keadaan kita. Begitu juga tadi kita bicarakan soal ini, dia tahu.
0: Dia tahu.
1: Seperti
0: pendengar lama tahu.
1: Dan Richard dan tadi.
2: Jarang itu orang ini itu jarang
0: Ki bilang.
1: Tapi saya sudah apa Ki?
0: Oh, saya dapat itu. Iya. Ada tahu chatnya anu tahu pendengarnya. Nah, bilang Ibu Ramla. Arra kadang sekiranya ada yang ruka tambahi sambal lo
2: siap gaskan me
0: dia bilang jawab Pak Marsu gitu dia bilang apa nih ini tadi dibahas jadi komentar kak, oh si Rina Pace senandung lirik lagu ibu kan, apa nih itu dibahas bukan?
1: Ini yang dibahas adalah
0: ini ada juga tadi Dencela mirip Castone asuhan de El Duni tahun 70-an 80-an.
1: Iya, betul itu.
0: Begitu Nabila.
1: Castone itu lucu. Bahasa dulu itu.
0: Castone ini. Ada tuh Nabila Ibu Sri Sinta di MV Nabila.
2: Itu cara Castone.
0: Saya juga kebawa kayak siapa maksud?
1: Sempat itu.
0: Dia namanya Castone. Dia bilang Bu Sri Sinta beda. Assalamualaikum. Salam Duta Losari Mas U.
1: Yeah.
0: Salam sehat walafiat selalu berdua dari Sri Sinta di MU.
1: Oh iya, terima kasih Desi Sinta. Oke.
0: Okay. Ada Tante Ibu Yulmarna bilang, hadir Kak juga ke dong.
2: Apa sayang.
1: Karena kada. Yulmar, terima kasih.
0: Masih ini kita terima telepon dulu satu.
1: Pokoknya atau? Terima ya.
2: Mana satu, mana sembilan.
1: Karena kita ini sampai jam 8 malam.
2: Tidak ada masalah biar sampai besok. Saya kira mau baik. Masa-masanya namu kok.
0: Iya, sampai besok bisa tanya. Halo, Ikate.
3: Ikate.
0: Iya, nah, minne sing.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kayak suara apa ini?
2: Nah, iya, nih.
1: Dari mana, Ki?
2: Iya dengan tutut, halo tutut, di mana tut?
0: Ingat
2: tutut di mana tutut?
1: Itu begitu. Terkadang ada pendengar seperti itu.
0: Ya begitu dia.
1: Dia masuk.
0: Bercanda.
1: Laki-laki tadi itu.
0: Iya laki-laki.
1: Bisa jadi.
0: Iya.
1: Tapi dikasih kayak ya. Padahal hal-hal yang begitu tidak perlu.
0: Iya. Halo ingat.
2: Aduh.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya.
1: Iya. Dari mana, Nana?
3: Dari Nurmala.
0: Nurmala. Di Agraria, Ibu Nurmala.
3: Agraria.
0: Iya.
1: Oh, dia komplek Agraria.
0: Iya.
1: Di Todopuli.
0: Iya. Todopuli
1: itu apa? Iya.
2: Iya.
0: Apa ini tahu?
3: Apa namanya, Kak?
0: Enjo. Ada nalangnya lagi.
2: Cipuru.
0: Cipuru tembang iya.
1: Dia tanyakan judul.
0: Iya.
1: Yang dibahas itu adalah
0: surat menyurat.
1: Dulu penyiar baca surat
0: dengan
1: cara pilihan pendengar.
0: Iya.
1: Gitu. Iya. Apa kita dapat dulu itu?
2: Pernah kita dapat ya?
3: Itu siraman kalbu.
1: Oh, siraman kalbu.
3: Bercerakan.
1: Iya.
2: Oh iya, curhat.
3: Iya, ada perasaan sedih kalau
1: dirasakan
3: siraman kalbu.
1: Nyaman.
0: Bagaimana perasaan kita?
3: Iya, saya dari banyak dulu acaranya RRI itu. Obrolannya Dencek lah apa.
1: Iya. Itu udah tahu gitu.
3: Iya.
0: Itu
3: semua apa.
0: Iya.
3: Ya, saya sudah sampaikan itu yang saya ingat.
2: Iya.
3: Terima kasih Pak.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih Ngeong.
1: Apalagi judulnya itu waktu DC lah.
0: Ada kan nama
1: Coto ada Cotonya.
0: Coto Mangkasar.
1: Iya, itu dia.
0: Coto Mangkasar.
1: Itu dia judulnya. Coto Mangkasar.
0: Tunggu dulu, tapi masih ada tuh itu hari
1: itu acara Coto Mangkasar. Iya.
0: Berarti
1: DC lah yang bawakan
0: tentang bahasa Makassar toh?
1: Iya.
2: Campur-campur.
1: Karena penyiarnya itu yang membawa acara El Duni kan orang Jawa.
0: Orang Jawa dia.
1: Tapi, iya, Pak. Iya.
2: Ini setonnya.
1: Yang satu juga Parasak itu juga orang Jawa.
0: Parasak.
1: Iya.
0: Anunya Ibu Sofrani.
1: Bukan, lain.
0: Lain.
1: Iya. Tapi dia sudah kental dengan bahasa itu.
0: Ya, bahasa dia tahu. Bayangkan itu orang Jawa pakai bahasa Makassar. Enak kan ada utang mana?
1: Jadi nak kenyir waktu, kenapa kulo? Dat dulu ya.
0: Nih tunggu dulu. Hei cuma kan mau mikir tutup gini sih.
1: Ayo bareng.
0: Kamu apa tadi judulnya? Cuma kamu.
1: Pertemuan.
0: Pertemuan mo. Kita Mbak Neng sama.
1: Jadi kita merasa bersyukur datang di sini
0: ya.
1: Untuk melepaskan kerinduan teman-teman atau pendengar-pendengar. Kalaupun ada kata-kata kurang menyenangkan, jangan disimpan di hati.
0: Simpan lagi di kantong
2: tetangga mo ya.
1: Buang di tong sampah. Karena ini tujuan kita ini Kang. semua baik.
0: Iya, tujuan tak baik karena ini mojik silaturahmi, kangen-kangenan. Betul. Tidak ada dibilang singgung menyinggung, tidak ada. Ya. Karena kita sayang semua sama pendengar.
2: Kita bahagia bisa ketemu kita walaupun tidak bertatap muka.
0: Apa adanya. Iya. Karena kita berharap juga pendengar tak sayang sama kita.
2: Kayak begini tuh maki kondong.
0: Iya. Oke deh kalau begitu, pamit maki dulu terus bukan untuk sementara.
1: Permios, Pak.
0: Apa sih lagi itu?
2: Goodbye-bye.
0: Ini tadi. Jangan
1: tadi goodbye-bye.
0: Pandit Taraf.
1: Goodbye-bye. Yang di bawah deh.
0: Oke, baik. Pandit Taraf. Iya, Pandit kalau begitu. Di palakan, apa itu palakan, Aseng?
1: Permisi.
0: Enakan itu busumi dan lu, busumi dan lu. Palakan sama palek di?
1: Palakan.
0: Di pembaringan.
2: Minta permisi.
0: Kita permisi. Jadi intinya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata-kata. Karena tujuan tak mujiki menghibur.
1: Karena manusia tidak luput
0: dari kesalahan.
1: Kesalahan.
0: Tersepona.
1: Bilang kalau jam begini tuh neng pak balik-balik sini biar tidak
0: terlalu. Oke deh kalau begitu pamit Miki di menyanyi Miki kita berdua. Ide yang ruka.
1: Kita mencoba
0: siagang.
2: Mbak Neng.
0: Oke deh. Mana sih ini?
1: Iya.
0: Ngapa nak?

0: Dimanapun Anda berada, demikian tadi acara IKT ya, sudah hadir menemani suasana santai tak pada siang hari ini. Semoga terhibur kayak semuanya. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Gusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Aryani mengatakan sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RR Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional

0: tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang.
1: Kita nanti bersama dengan
0: suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suara ayah jangan dibalik-balik, nape bang?
1: Kita Kang Deden Presnawan, Direktur Bongkeng.
0: Kang,
1: bener gak sih?
0: Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
1: Bongkeng gitu ya.
0: Ih.
1: Ya udah nanti langsung
0: halo.
1: Tanya ame yang
0: ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
1: Kumaha damang?
2: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah pangestu.
0: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh di otak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya arek kagak bolak-balik lagi nih.
2: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo Kang.
2: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
2: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
2: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
2: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
2: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
2: Biasa, ya. Dia dadakan ya.
0: Oh gitu ya, biasa jadi panggilan dadakan gitu ya.
2: Iya.
0: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Deni mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
2: Oh gitu.
0: Udah
2: full banget deh kayaknya.
0: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentekan di sini deh. Iya, Aye pentokin mau? Enggak ya. Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
2: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, bersame.
2: Betul, kalau mau ada acara gitu kegiatan itu pastinya Pak aktivitas di siang hari ini.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
2: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Beninya.
2: Oh iya iya.
0: Iya, Kayak saya Aye ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah ada suaranya ya, Kang.
2: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double. Gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
2: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
2: Dengar jelas ya, Po.
0: Iya, kan kita radio, yang paling penting adalah suara, ya.
2: Iya
0: dah. Oke deh, Kang Deni, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita, Deden Tresnawan. Bener gak sih, Deden?
2: Deden, betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
2: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur. Bongkeng?
2: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya? Oke, dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
2: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong?
2: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih, Kang Deden.
0: Waduh, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
2: Iya, makanya dia persiapan nih Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang, kita break sejenak setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
2: Ya, terima kasih, Po. Ya. Selamat siang waktu Bandung, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sangat sering ya di kota di RRI Bandung ya Kang Den ya.
3: Betul.
2: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deni ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak

0: semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
1: Ya, tentu saja tidak semua.
0: Tidak semua.
1: Tidak semua. Apa bisa sampai bisa didaur ulang.
0: Iya, betul.
1: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, untuk bisa dijadikan alat musik.
0: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu?
1: Kita punya 132 alat musik
0: yang sudah dibuat,
1: yang
0: berarti
1: sudah
0: ya?
1: Dibuat.
0: Oh.
1: Itu udah tahun 2001.
0: Iya.
1: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya? Ada yang non konvensional, ada yang konvensional juga.
0: Iya.
1: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
0: Oh, ada yang... Ya,
1: yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi,
0: yeah,
1: ada gitar, alat musiknya, yeah, terus ada alat pupnya, ada cirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
0: Oke, okay. Nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
1: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa? Daur ulang sampah.
0: Daur ulang sampah. Oke, okay. Termasuk tadi kecapi yang konvensional.
1: Ya, betul. Kan? Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
0: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya ada
1: perpaduan. Lah.
0: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musik?
1: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Lungsuran Daur.
0: Lungsuran Daur
1: Kontemporer Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro. Dia adalah almarhum Dodong Kodi. Yang menginisiator alat musik ini. Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
0: Jadi berangkat dari komunitas.
1: Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
0: Karena
1: di mana-mana sampah, ternyata kan hari ini juga sama ya.
0: Sama.
1: Di mana-mana sampah, sampah.
0: Predikatnya masih sama gitu ya.
1: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
0: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah lingkungan?
1: Pertama itu ya, biar lebih aware lah dari lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan. Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
0: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
1: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
0: Waduh, dalam pisan ya. Nah, dan kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus saja musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
1: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi bernada lah. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoire komposisi musik yang diciptakan.
0: Direkam,
1: kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi.
0: TK juga ya?
1: TK juga kan.
0: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya?
1: Betul.
0: Kita
1: kasih workshop sama mereka. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
0: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
1: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
0: Iya.
1: Kita apa membuat komposisi yang seperti itu supaya memang lebih menarik.
0: Berarti ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
1: Ada vokalnya.
0: Ada vokalnya. Oh,
1: dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
0: Lagunya dibuat lagunya juga khusus. Asik ya, harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
1: Kalau ya country soon.
0: Country soon.
1: Itu lebih familiar kepada.
0: Dengan bahasa
1: country soon dengan bahasa Sunda.
0: Oh, bahasa Sunda ya.
1: Judulnya aja. Iringnya itu ke apa jadinya itu ke Latin-Latinan.
0: Oh, Latin
1: country,
0: sama country. Sunda. Country. Ini musik genre country gitu ya. Ya,
1: sama Sunda digabungin.
0: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ini?
1: Ya? Yeah.
0: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan. Sundanya tetap ditampilkan gitu kan. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan.
1: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik profesional.
0: Oh ya?
1: Ya, dari sama Gamelan Bali gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
0: Oh, Andi Rip ya.
1: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
0: Dewa Bujana.
1: Pernah juga.
0: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
1: Ya.
0: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau di RAM juga sama?
1: Di off air, kita sering di festival-festival ya.
0: Baik, oke. Nah kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
1: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
0: Okay.
1: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
0: Iya. Yeah.
1: Penciptaan.
0: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, yeah. Musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya, mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu?
1: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
0: yeah.
1: Terutama iringan tari-tari.
0: Nah,
1: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
0: okay.
1: Yang dimana menggunakan alat musik konvensional,
0: okay.
1: Ada yang memang penciptaan, yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengirimi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
0: Jadi dibutuhkan, juga dibutuhkan ya, gitu ya, betul. Musik-musik yang sifatnya explore gitu ya kan, dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya?
1: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan, penciptaan.
0: Baik. Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
1: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
0: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
1: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
0: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
1: Yang satu kelompok.
0: Satu kelompok.
1: Yang satu kelompok
0: masih eksis gitu.
1: Masih eksis ada juga ada ada yang Yudi Arab,
0: Kang Yudi,
1: ada Hendi, ada Tato, ada Rusli. Ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe.
0: Kang Lawe juga ada ya, oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
1: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
0: Okay.
1: Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
0: Alat tiup. Oke. Okay.
1: Ini alat tiup.
0: Oke.
1: Okay. Ini bekas dari sapu.
0: Sapu.
1: Sapu. Gagang sapu kalau yeah. di Sunda. Hmm. Ini tanduk.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan yeah. tanduk. Kita manfaatkan daripada dibuang, manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
0: Pakai kresek juga membrannya. Kresek.
1: Dan ini alat buat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
0: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
1: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
0: Barang bekas ya, gitu ya.
1: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
0: biasanya biasa, konvensional gitu ya.
1: Ini suaranya seperti ini.
0: Boleh kita coba dengerin nih.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri kan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: ke situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini. Ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa, ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: gorden gitu ya,
1: kayak gorden terus ditarik. Nah ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti, Kang Den? Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga...
0: Ini
1: salah satu alat
0: ini ya. Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua
0: ya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu 3. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Ternyata kalau bawa helm 2 itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Oke. Okay. Nah ini
1: seperti apa nih suaranya? Seperti ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga, apa namanya, bernada juga, Kang Den, atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi.
0: Satu
1: komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak dirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Harmonika.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih, Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh diinfo dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya, Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Keker banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran. Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya. Tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih. Halo.
1: Oke deh, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Po.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa Mbak Al?
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Aduh, sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kirain Kang Mu. Apa siapa ini sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas. Oh,
1: jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya,
3: oh,
1: perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Terus narasumber manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulang ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti ini cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Terima
3: kasih sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini bener cek, gue menyimak banget ya obrolan kita dari Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Iya. Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu. Nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu. Gimana? WhatsApp deh yang masuk.
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang Jawa Iro gitu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambetan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal
2: gitu ya.
4: Hasilnya dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Dan nanti itu akan dipadukan dengan sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan. Nah, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen beberapa kali gitu beberapa sebelum
4: jadi itu harus eksperimen beberapa kali.
2: Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya, ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Ambrita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkek Arsip.
2: Oh, jadi gitu harus ke sana ya.
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh, iya.
4: Suka pengen, pengen lihat dong alat musik terulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Mereka juga eksplor gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik.
1: Iya.
5: A.A. Benny. A.A. Deden. Assalamualaikum. Yang sama-sama tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden. Apakah semua, alat-alat daur ulang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya, yang kedua itu tadi kan sebanyak 132 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada saja. di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny. Deden Polpa itu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakainya. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa dibuat alat musik bass gitu ya, resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat alat musik yang lainnya gitu. Nah kita dari mula dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa di apa, dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar itu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu, ada seperti itu Mbak. Okay. Terus yang kedua, apakah sumpek ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya masalah tentang perawatannya ya, perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di komplek itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan apa secara baik-baik si alat
1: okay. musik. Oke, sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
4: Iya betul betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
4: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Tentunya kita eksplor juga, kita pakai ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita eksplor juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman gitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi di, apa emang dihubungin sama dibantu sama apa ini elektronik juga sih. Apa elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah, kayak gitu Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show Kang alat musik daur ulang ini?
4: Sudah, sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih Mpo.
1: Oh, masa?
4: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang apa Gepa.
1: Iya,
4: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Udah keluar ternyata ya.
4: Sudah alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda. Gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
4: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana.
4: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita nggak kasih kalau
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
4: Diminta silakan minta tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana simpen di salah satu museum.
1: Betul. Berarti nanti, bukan dipinjam, memang dikasih.
4: Kita kasih. Ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
4: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
4: Di Kanada.
1: Keren. Berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
4: Iya,
2: komunitas. Sama komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
4: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa gak sih?
4: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke, baik.
4: Ini kan ada, masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, ada nampaknya ada yang
1: masuk. Silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
6: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
6: Nyapa Jakarta, Edo Jakarta. Assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
6: Langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
6: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya. Sampah, bukan sampah, barang daur ulang.
6: Dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
6: Daur ulang. Daur ulang.
1: Nah, yeah.
6: Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik itu biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
6: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, baik, Kang Edo.
6: Itu aja deh. Ini terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama,
6: Bang. Tabipun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
4: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada
4: kita
2: mandiri ya.
4: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
4: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
4: Ya apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
4: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Iya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul banget.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
4: Iya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
4: Hotel itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
1: sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali, Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya, juara satu gitu ya. Diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih, Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
4: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, Bo.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
4: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Kayak kendi ya, Kang.
4: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya. Iya, kelihatan dong.
2: Kayak labu, Mbak.
4: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
4: Waluh Kukuk itu
2: labu,
1: ya, labu. Ya bener kan, kayak labu.
4: Kalau dewa mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum. Itu dari situ. Nah, kita eksplor, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
4: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
4: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
4: Ini nggak ada di sini pernya, kita dapat dari rongsokan di Jemata.
1: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
4: Beda, ini elastisnya lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
4: Ini kayak gini nih.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow, waduh Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Bo.
1: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan kalo gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
4: Suara petir.
1: Oke deh.
2: Maksudnya kan?
1: Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. 1 menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? 1 menit, Kang.
4: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
4: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Beni ya.
2: Betul,
1: Kak. Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Ya, kebudayaan ya, berarti ya, Kang ya. Oke, dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Beni. Terima kasih.
2: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih juga, Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Balai Budaya. Katrisala merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan, gula merah, dan telur, sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Katrisala dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, kue ini juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan harapan akan kehidupan yang manis sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali bersama di acara Siri Napace, senandung lirik lagu Napro 4 Jazz. Nah, ada beberapa pilihan lagu nanti bisa Anda request, nanti kita sebutkan, tapi saya tidak sendirian hari ini. Saya bersama Pati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, gimana sore hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih Pati? Bagusnya kita cerita-cerita tentang kegiatan wajib biasanya di sore hari ya.
1: Yeah.
0: Kalau Pati biasanya kalau di tidak kuliah biasanya di sore-sore hari itu biasanya apa aktivitasnya kalau di sore hari?
1: Pergi nyore sama teman-teman.
0: Pergi nyore. Nyorenya itu pakai apa? Maksudnya jogging kah atau
1: lihat matahari terbenam?
0: Oh, melihat matahari terbenam. Yeah. Apa sih nikmatnya kalau melihat matahari terbenam?
1: Healing kata anak.
0: Oh, healing. Oke. Okay. Waduh, malu-malu nanti mataharinya diliatin. Maksudnya lihat matahari terbenam, Dik, ada sendiri rasa healingnya itu ketika melihat terbenam matahari. Biasanya di mana? Di Panlos atau
1: iya, atau di CPI. Di bagus CPI. Sekali sunsetnya di sana.
0: Oh, kalau saya biasa dia Hanuja. Kalau sore-sore pikir lihat itu pesawat. Di sore hari kan dekat rumah saya dari bandara. Atau biasa juga pikir di GOR. Jogging, lari-lari sore. Nah, sahabat budaya juga kita mau tahu nih apa kegiatan wajibnya biasa di sore hari. Boleh bergabung, tapi ada juga beberapa pilihan lagu yang nanti bisa direquest di sore hari ini ya. Ada lagu Bugis, Depan Asau Pediku dari Dewi Kadi. Kemudian Nina Natsir judulnya Oh Titik-titik. Kemudian Leli Sagita, Sarak Malapi. Iwan Tompo, Sumbang Kacaya. Ini ada beberapa pilihan lagu, ada yang lama, ada yang baru. Ada juga Melani Lida, Minas Haryatingku, Indra Kahar HS, Manggeku. Kita terima yang mana dulu ini, saya bingung. Terima lewat telepon WA-mu dulu, Dik. Oke, sudah ada yang bergabung nih. Assalamualaikum, Siri Napace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita dengar nih.
1: Kecil.
0: Iya, besar nih.
1: Iya.
0: Dari Bu Sinta di MU. Dengan siapa?
2: Dengan Bu Sinta di MU.
0: Oke, Bu Sinta di MU. Gimana kabarnya Ibu Sinta?
2: Iya.
0: Mau pilih lagu yang mana nih?
2: Indar Kacaya.
0: Indar?
2: Sumbang Kacaya.
0: Oh, Sumbang Kacaya dari Iwan Tompo. Kalau Ibu Ina biasanya, siapa namanya? Ibu Sinta ya? Kalau sore-sore begini biasanya selepas asar kah biasanya apa kegiatan wajibnya ini?
2: Sore-sore begini ada mengaji dulu dihadapi.
0: Ngaji-ngaji. Oh, ada mengaji. Wah, ini bagus ini. Oh, jadi mengajinya di sore hari anak-anak. Habis itu masuk ke dapur rekaman ya. Oh, gitu. Enggak masuk di dapur rekaman. Maksudnya masuk masak-masak gitu. Biasanya kan kalau ibu-ibu sore-sore. Oh, ada dia masak. Oke. Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Iya. Sehat kedua, salam sehat.
0: Iya. Oke, terima kasih. Kita terima di telepon biasa lagi. Assalamualaikum. Siri Napace.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Siri Napace. Senandung.
3: Bilang apa?
0: Senandung lirik lagu Napro 4 Jazz.
3: Senandung lirik lagu Napro 4 Jazz.
0: Dari siapa dan di mana? Dari siapa? Bukannya dari
3: Bone. Ini dari Ambo ya.
0: Dari Bone.
3: Ambo kenapa kecil sekali suaranya ini di telepon kayak ada gangguan begitu.
0: Oh, ada gangguan. Kita bacakan dulu surat
3: ini apa? Kayak dari tadi malam udah begini teleponnya kecil.
0: Bagaimana kalau kita

0: Karena ada di depan sini aja bolak-balik gitu.
1: Iya, bertanya Kinces, kenapa barusan menelpon lagi? Ada Inces di sampingku
0: ini. Ya Allah, saya gak nyambung nih ngomongnya.
1: Kenapa Be menelpon lagi, barusan menelpon lagi? Lamanya tidak pernah menelpon.
0: Tapi ini kayak ganggu-gangguan.
1: Oh, gak suka ganggu-gangguan
0: Inces. Yeah. Bisa mau ini deh kasih tahu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau angkat telepon, mau gantian, telepon biasa, telepon WA ya.
1: Oh, begitu ya, dia diganti-gantiannya.
0: Kan kadang tuh angkat teleponnya sampai 3 kali, telepon WA, ini, terus telepon yang biasa dicuekin, gak diangkat tangan, kali kena putus.
1: Tapi gitu. Ini, Cato, tidak diangkat, dipencet, Ji.
0: Tadi, ganti-gantian diangkat. Tapi kadang juga, ini telepon biasa diangkat, tapi gangguan, kayak tadi malam, kan ya?
1: Iya.
0: Gak nyambung ngomongnya, soalnya emang begitu, kayak ganggu-gangguan kalau malam-malam.
1: Oh, malam-malam PD baru ganggu.
0: Aku mau lagu dong. Apa tadi lagunya?
1: Ada lagunya Dewi Kadi, Depanasau Pediku. Ada juga Sarap Malapi, Minasa Atingku dari Melani Lida. Ya. Itu mau? Minasa Atingku.
0: Apa tadi?
1: Minasa Atingku.
0: Manggeku.
1: Oh, Manggeku. Manggeku. Indra Kahar. Nggak tahu apa itu
2: Manggeku.
1: Oh,
2: itu. Manggeku itu Bapak.
1: Oh, Bapak yeah. Bede.
0: Kasar. Oh, iya, Mama.
1: Iya. Yeah. Bapak.
0: Amboku, Bapakku.
1: Amboku. Iya. Oke.
0: Okay.
1: Ya, ditunggu Pale ya, Ica.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Mas, Sirina Pace.
1: Ye, yeah, Senandung
3: lirik laguna perompak. Yes.
1: Nah baca ini pasti. Kentara kalau dibaca. Tena hafal, tidak baca.
3: Aku tulis.
1: Nah tulis di depannya.
3: Lagunya, okay. Ada lagunya judulnya Ikut Saja.
1: Ikut Saja. Nah tahu.
3: Oke, Nanda.
1: Iya, yeah, mau cerita
3: dulu. Kalau suara seperti sorry. Ini kan sudah memianu.
1: Iya.
3: Yeah. Sembahyang, tapi biasanya
1: habis sholat
3: ambil jemuran, lipat-lipat.
1: Iya tuh, ambil
2: jemuran.
1: Bantu-bantu yang istri ya, demikian.
3: Tidak ada,
1: saya tahu. Lagi masih anak muda tahu.
3: Oke,
1: masih muda, intinya, maksudnya jiwanya
3: punya kalau tembus ke biasa sekali kurasa.
1: Alhamdulillah.
3: Oh, selama kepain anda semuanya bertugas karena ada nih panggilan ini orang sembahyang asal.
1: Iya.
3: Terima kasih. Lagunya ikutan ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tadi Pak Marsuki ya. Ternyata banyak macamnya kegiatannya di sore hari. Saya kira sama semua sore hari itu biasanya pergi jogging.
2: Iya, beda-beda.
1: Tapi kalau kita memang rutinitas itu setiap hari ya.
2: Iya, kalau enggak kerja tugas,
1: kerja tugas.
2: Di rumah saja.
1: Oke. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu. Tadi sudah ada yang request lagunya Sumbang Kacaya dan juga Manggeku Indra Kahar HS. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Oke, Pati kembali lagi di acara apa? Siri Napace. Senandung lirik laguna Pro 4 Ces. Kita orang mana sih?
1: Makassar.
0: Oh, Makassar. Pasti lancar bilang Ces-nya.
1: Iya, Ces.
0: Iya, Ces. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siri Napace.
2: Senandung lirik laguna Pro 4 Ces.
0: Yang mau mentong kalau orang Makassar yang bilang Ces. Iya, gimana kabar tak? Sehat-sehat?
2: Sore
0: juga. Pak Radin, kita mau pilih lagu dulu.
2: Apa lagunya ini?
0: Mina Saatiku dari Melani, kemudian Dek Panasau Pediku dari Indar Dewi. Ada Pak Tenung, Sukaina, Panggaingku, Anggung Sasmita. Gimana?
2: Panggaingku.
0: Oke, biasanya kalau sore-sore Pak Radin, apa kegiatan tak? Biasanya kalau sudah sholat, biasanya apa dilakukan kegiatannya di sore-sore hari?
2: Hai, duduk-duduk ini, minum-minum air panas.
0: Wih, air panas di mana?
2: Jaga-jaga jualan ini. Lihat jualan.
0: Oh, jaga jualan, tahu. Patin. Biasa kita bantu burung.
2: Oke, ambo.
0: Yeay, oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk-duduk sambil minum minum air panas tahu.
1: Kira saya tinggi juga nyorek kayak saya.
0: Oke, selanjutnya yang mau bergabung kami undang di 0811 400 9250. Kita terima dulu penelpon biasa. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya. Siri,
3: assalamualaikum.
0: Siri Napace.
3: Senandung lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Wih, yeah. Semangat duduk. Dengan siapa Ces?
3: Ibu Nur Intan Ces.
0: Ada salam dari Mbak Dewi, Bu Nur Intan.
3: Jangan balik.
0: Iya, kalau Bu Nur Intan ini masih ada penyiar yang belum lihat. Penasaran ki dengan penyiar-penyiar yang lain. Kalau Kavi sudah dilihat orangnya.
3: Sudah saya lihat, saya lihat.
0: Tinggal Dembaji. Pak
3: Antis sudah, Bun Riang.
0: Iya, Bun Rintan. Pilih lagu dulu, mau kipilih lagu yang mana nih?
3: Itu, ada lagu yang lagu Mandar itu, yang duet gitu, itu yang saya pernah tanya sama Bun.
0: Panjang sekali, 14 menit. Iya,
3: ada lagu itu.
0: Lagunya Richard itu.
3: Nggak si, masuk. Bagusnya itu lagu.
0: Iya, nanti belum masuk di playlist disiapkan ini. Ada yang disiapkan oleh MD.
3: Iya, masukkan nanti di.
0: Iya, nanti di.
3: Sering diputar gitu, bagusnya itu lagu.
1: Harus kita diputar.
0: Iya,
1: itu.
0: Diputar begini, dikasih putar-putar.
1: Putar-putar.
0: Iya. Yang ada mau dulu Dik, kita pilih yang mana ini? Ada lagunya Sarak Malapi, ada Mina Saatiku, ada Patenung, Mata Kenari Lainnya, Sere Sinana. Sere Cinana. Sere Cinana.
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Baik. Yeah. Kalau
3: terima kasih.
0: Tunggu dulu, cerita-cerita ki dulu.
3: Oh, masih ada.
0: Iya. Yeah. Temanya
3: monitor baru saya.
0: Temanya kita ini sore, apa nih kegiatan wajibnya biasa atau rutinnya biasanya di sore hari? Yeah. Kalau sudah sholat santai terus apa biasa kegiatan tak?
3: Ya, kalau sore-sore itu sambil dengerin radio, terus sambil juga masak itu.
0: Oh, masak. Oh.
3: Iya.
0: Nggak pernah jigosong.
3: Kalau ada, iya. Kalau tidak ada kita beli di luar itu di pinggir jalan makanan yang sudah jadi.
0: Oh iya.
3: Pulangnya itu kan sudah beres semua Bung Ruslan.
0: Iya.
3: Kita ya ambil Al-Qur'an ngaji-ngaji.
0: Wih,
3: kan sudah salat. Kita ambil Qur'an, kita ngaji, Ibu.
0: Ini nih yang harus dicontoh ini agenda rutinnya ini. Sore-sore.
1: Mengaji.
3: Mengaji. Itu penting itu untuk mengingat kepada Tuhan.
0: Iya,
1: betul.
0: Apalagi tidak pernah mimpi jogging atau apa?
3: Kalau pergi belanja itu
0: jogging mie itu deh sambil
3: kan agak-agak jauh ada setengah kilo.
0: Oh,
3: jadi kalau pulang pergi itu ada yang 1 kilo sehat sih.
0: Iya, maksudnya jalan kaki ini pergi belanja. Iya,
3: jalan kaki karena mau kita tunggu bentor biasa
1: lama.
0: Iya tahu.
3: Daripada kita lama-lama menunggu.
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Oke Pak Le, makasih Bu Intan.
3: Yes.
0: Sehat selalu.
3: Terima kasih Bu Intan. Dan iya. Itu siapa di samping kita itu?
1: Pati
3: dengan iya. Intan. Selamat bertugas Kidi.
1: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pati.
0: Pati nanti bisa menjadi penyiar ini kalau sudah PKL tahu. Mudah-mudahan nanti jadi penyiar tuh.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Kenapa Pacet? Senandung diri Laguna Prong Pacet.
1: Iya, nah hafal kita wah.
0: Nah hafal kita wah di luar kepala. Iya. Di luar di kepala atau di dalam? Hafalnya?
4: Ya di luar.
0: Oh di luar.
1: Di luar kepala
0: minta uang. Ibu Nurbaya, gimana kabarnya? Api-api wae.
4: Oh, seles api-api wae.
0: Okay.
4: Seger waras.
0: Seger waras support ini ku.
1: Orang Jawa.
0: Orang Jawa ya.
4: Sehat, oh. Terlalu.
1: Nggak paham kak, saya.
0: Sinten jenenge? Oh, Siti Nurbaya.
4: Jeneng kula Siti Nurbaya.
0: Nggih. Kancane iku Datu Maringgi yo.
4: Nggih, iku lagi nambah.
0: Oh, iyo, iyo, Raizo. Apa biasa kegiatannya sore-sore?
4: Kalau sudah sore itu ya sambil dengarkan radio.
0: Hmm. Radio apa biasa kita dengar?
4: Ya radio FM ini, baru nonton sinetron, habis bersih-bersih, nyapu tuh, sholat, asar, iya. Terus dengarkan radio ini.
0: Iya radio ini ya, maksudnya sebut kita tahu yang mana.
4: Radio RRI.
0: Oh, RRI kan ada tiga.
4: Hari perempat.
0: Perempat tahu. Iya,
1: jelas ya. Itu karena hafal kita di.
0: Okay.
4: Baru nonton TV, nonton sinetron.
0: Oh sinetron, ada ke sinetron sore-sore biasanya itu sudah pi maghrib.
4: I ada.
0: Oh deh, lamanya tidak pernah gak nonton sinetron.
4: TV sore ada mau SCT Indosiar.
0: Bu deh pecinta, pecinta sinetron pale.
4: Kalau pagi jalan-jalan, kalau sore tidak.
0: Oh,
1: olahraga tak?
0: Iya.
1: Kita pagi di.
0: Pagi pipa
4: iya,
0: olahraga.
4: Iya, habis subuh jalan sampai 3 kilo itu.
0: Wih, kenceng juga sehat alhamdulillah ya.
4: Iya, walaupun sudah tua, nenek-nenek.
0: Justru itu sehat itu jalan kaki.
4: Iya.
0: Olahraga yang paling direkomendasikan. Iya. Oke, okay, Pale. Ditunggu mengikut makili lagunya.
4: Oh iya, enggak apa-apa yang penting sudah monitor.
0: Salam sama sinten nih jenenge pasangan nih.
4: Pak Udin.
0: Pak Udin, nggih.
4: Jalar kula tuh Pak Udin.
0: Nggih, bojone.
4: Jalar itu suami.
0: Oh, iku bahasa Jawa apa iku? Sing halus ya.
4: Bahasa Jawa itu kalau jalar itu suami.
0: Oh, saya kira bojo.
4: Bojo itu kan kasar
0: Surabaya. Ya. Oh alah, aku kasar berarti ini. Punten ge. Kan punten.
4: Jawane halus.
0: Oh halus.
4: Mboten nuwun nggih.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dari siapa lagi tadi ini Bu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu zamannya Samsul Bahri.
1: Enggak ku dapat kisah saya. Enggak
0: kita dapat sih. Paling tersanjung jina dapat karena ada dulu filmnya tersanjung itu lah mana. Oke, kita terima lagi penelpon biasa. Ganti-ganti yang kata Ica tadi dari Bone. Assalamualaikum. Terputus. Semangat dulu Kabela. Silakan dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Oke. Oke, assalamualaikum. Siri, kenapa C?
5: Sambil lirik lagunya Prompat C.
0: Iya tahu, dengan siapa Ces?
5: Apa beda?
0: Ah?
5: Baru bahasa Rokart lah.
0: Dari Kak Nuri, Kak Nuri di Deliwang, Kak Deliwang di Nuri, cocok mi?
5: Iya, suara aku lagi matematik ini, selamat siang, oke.
0: Oh, kenapa bisa serak-serak bahasa nah musim kemarau ini?
5: Ayo sarapak,
0: oh,
5: sudah sarapak.
0: Sudah sarapak.
5: Berapa kali ini?
0: Sudah berapa kali ini dikasih sarapak?
5: Tidak.
0: Istirahat dulu Deliwang, jangan pergi terus konser dulu. Keluar terus ke kapan konser? Keluar terus ki dulu konser kapan?
5: Pasti kan. Nah, kalau tinggal di rumah apa dibikin
0: kerplak. Oh, jadi sore-sore begini biasanya apa kegiatannya Deli, Bang?
5: Santai, lagi istirahat
0: dulu ini. Oh, santai aja.
5: Iya,
0: santai. Iya, santai. Santai kan itu banyak, bisa tidur, bisa duduk.
5: Tapi saya suka sekali nih hari pulang, Pak. Kena tarik peringar ki Denruka.
0: Oh, Denruka. Iya, tahu. Sama Mbak Neng.
5: Acara kates,
0: iya.
5: Sama Mbak Dewi.
0: Oke. Okay.
5: Masih ada Mbak Dewi situ?
0: Iya, yeah, masih ada Ji.
5: Salam ke sama Mbak Dewi.
0: Salamnya Tawa Inces. Salam balik.
5: Yeah. Apa lagunya nih?
0: Lagunya Tawa tadi na request ada Pangaingku, yeah, kemudian Seere Cina.
5: Iya, apa nih bahas ini? Itu
0: Ji tadi kegiatan apa biasanya kita
5: lakukan? Oh, kegiatan.
0: Kalau
5: kalau sore Pak. Bagus suara kalau bagus suara tapi ini tak karaoke dulu.
0: Oh, kita
1: istirahat lagi dulu.
0: Oh iya, tahu istirahat di.
5: Kamu di mana itu?
0: Ya, yeah, ada Patin. Pati.
1: Pati.
5: Bukan Pati.
0: Iya,
1: Pati.
5: Iya, apa saya ngamuk?
0: Iya.
5: Menangi tahu Argentina.
0: Oh, deh, pantas bahagia sekali ki. Deliwang. Kita fansnya Argentina tuh?
5: Hah?
0: Kita fansnya Argentina.
5: Banyak nih, saya S ku hilang. Saya bukan saya S-nya Argentina kan nak duduk. Tapi sukses kita, Pak.
0: Okay.
5: Kalah Inggris.
0: Kalah Inggris. Mati.
5: Kalah Inggris tadi malam.
0: Jangan-jangan nanti nak bawa semua mi kunci-kunci Inggris pulang ini.
5: Iya, langsung pulang.
0: Oke, Deli Wang.
5: Iya, oke, saya nggak mau. Iya. Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu kelong ya. Sudah 4 penelpon tadi Pak Tidi. Sebentar lagi kita buka lagi. Lagu dari Anggun Sasmita, Pangaingku.

0: Kalau minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Oke, balik lagi di acara Sirina Pace. Tentunya masih bersama saya Ruslan dan juga
1: Fatin.
0: Oke, Fatin. Kita tadi sudah beberapa penelpon yang sudah request lagu dan sudah banyak cerita-cerita tentang kegiatan di sore hari ya.
1: Iya.
0: Oke, siapa tahu ada mungkin sahabat budaya yang lain yang punya aktivitas yang beda dengan yang lain. Kan ada juga itu di daerah itu biasanya pergi mancing.
1: Iya, kalau bapak-bapak.
0: Ibu-ibu juga.
1: Kalau ibu-ibu pasti masak sore, mi tahu.
0: Oh iya, tahu Adi. Oke. Okay. Atau mungkin ada aktivitas lainnya ya, selain mungkin olahraga, ada mungkin kegiatan-kegiatan hobi lainnya di sore hari. Silakan gabung di 0811 400 9250 ya. Kami tunggu semuanya yang mau bergabung. Kami buka semua line telepon nih, WA, telepon biasa, boleh di 0811 400 9250. Yang lain silakan ditunggu kebersamaannya semuanya. Mungkin sudah pada semua pergi beraktivitas ini Patin.
1: Iya.
0: Dan yang mau bergabung. Oke, nampaknya ada yang sudah bergabung lewat telepon biasa. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Halo.
0: Ya, yeah, Sirina Pace.
2: Pasangan dong lirik, bagaimana pulang Pace?
0: Dengan siapa? Ya, yeah, dengan siapa?
2: Dan Nurmala, Mbak.
0: Ibu Nurmala, monitornya dikecilkan dulu sedikit.
2: Ya,
0: supaya
2: sudah.
0: Lagi-lagi.
2: Ya, kerar, ya.
0: Ya, sedikit. Oh iya, Ibu. Ibu ya. Nurmala di Agraria.
2: Ya.
0: Oke, gimana? Sehat?
2: Selamat, Mbak.
0: Gimana kabar tak sehat?
2: Baik, sehat.
0: Oke, kita mau dengarkan lagu apa dulu nih?
2: Apa lagunya, Mbak?
0: Ada Patenum Sukaina Minasa Atingku dari Melani.
2: Minasa Atingku.
0: Minasa Atingku. Biasanya Ibu Nurmala sore-sore begini apa kegiatan tak?
2: Kenapa?
0: Apa biasa kegiatan tak sore-sore kalau?
2: Kalau kegiatan?
0: Ya.
2: Kegiatan biasa?
0: Iya, apa biasa kegiatan tak?
2: Ya, itu kegiatan dengar-dengar lagu, kompak.
0: Iya.
2: Ya, biasa nonton televisi.
0: Nonton TV.
2: Nggak pergi-pergi.
0: Apa kita nonton kalau sore-sore? Sinetron juga?
2: Sinetron.
0: Oh, pecinta sinetron semua.
2: Dari dulu suka sinetron.
0: Iya, Dik. Kenapa itu, Dik? Ibu-ibu suka sinetron.
2: Apalagi ada dulu tuh sinetron namanya Tersanjung.
0: Oh, Tersanjung. Tidak mau berhenti-berhenti.
2: Tersanjung. Bertahun-tahun dimainkan, tak bisa habis.
0: Tidak mau habis-habis. Saya kuingat dulu itu. Masih SMA kan dulu itu, Dik. Kita juga.
2: Tapi lebih banyak saya dengar perempat, dulu kan santor empat tuh.
0: Iya.
2: Yeah. Itu sandiwaranya butir-butir pasir di laut.
0: Oh iya. Yeah.
2: Suka yeah. Sekali kadang butir pasir laut dulu.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, yang paling buat.
0: Iya.
2: Yeah. Lagunya beli.
0: Iya.
2: Iya, itu tadi.
0: Terima kasih.
2: Yeah. Terima kasih buat. Yeah.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, besar sekali monitornya bila jadi feedback.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Pro 4 C.
0: Iya, dari
3: Ibu Harsina.
0: Harsina. Oke, di Paropo. Gimana kabarnya Ibu Harsina?
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
3: Kita iya.
0: Yeah,
3: sehat berdua itu. Ada siapa nih?
1: Fatih.
0: Fatih.
3: Om adik magang, iya sehat selalu berdua sama keluarga.
0: Iya. Ibu Arsina mau pilih lagu dulu. Apa judul lagu tak?
3: Ada. Masih ada lagu Makassar kah?
0: Wih, lagu Makassar, naborun semua mini lagu Makassar.
3: Iya.
0: Mangepala Riana na, kemudian Basa Mami.
3: Itu mah
0: Basa Mami. Kenapa bisa bahasa nah musim kemarau ini? Mungkin karena berkeringat dia.
1: Mandi keringat.
3: Keringat.
0: Oh, mandi keringat ki.
3: Mandi keringat.
0: Iya, Pale. Oke, kalau kita apa biasa sore-sore kegiatan tak?
3: Masak-masak.
0: Masak-masak.
3: Apa mau dimakan?
0: Masak. Iya.
3: Sambil dengar radio.
0: Oh, enggak pernah dihangus kalau sambil dengar radio.
3: Tidak, karena berkegiatan, Ji.
0: Oh iya, dia beda kalau nonton TV, dia biasa dilupa, Ki.
3: Iya, kalau
0: masak.
3: Radio kan enak, biar di luar, Ki, di tetagian.
0: Didengar, Ji. Di.
3: didengar.
0: Iya, itu mungkin kelebihannya radio. Kalau televisi
3: gunanya radio
0: pasti gosong. Iya, Pak. Ditunggu lagunya.
3: Iya, makasih.
0: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Harsina di Paropo ya. Selanjutnya yang mau bergabung kami masih nantikan di 0811 400 9250. Tapi kayaknya sampai jam 4 ya. 16 ya. Mau minta pamit Pak Tindik. Makasih Pak Tindik sudah temani saya 1 jam. Mudah-mudahan besok-besok ikut lagi ya supaya tambah banyak dapat ilmu tentang broadcastingnya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Tindik. Dan juga sobat budaya yang semuanya mau bergabung kami nantikan di 0811 400 9250. Jadi Patin sudah pamit, tinggal Ambo yang meneruskan kebersamaan saya sobat budaya. Hingga nanti di jam 17 waktu Indonesia Tengah masih ada beberapa nanti pilihan lagu. Nanti saya masih tambah lagu Makassar ya, karena tadi penelpon-penelpon semuanya sudah ambil lagu Makassar. Ada beberapa lagu yang masih tersisa, ada Minasa Hatiku, kemudian Depa Nasau Pediku, ada Patenung, Mata Keri lainnya. Tapi kita kasih dulu lagu sobat budaya karena sudah dua penelpon tadi yang request lagu. Minasa Hatiku dari Mei Ranih dari Lida.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
5: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
4: Semua harus kuat.
5: Pengecut.
6: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di acara Sirina Pace ya, Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Silakan di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya, dari?
1: Dari Ibu Marlina di Veteran Utara.
0: Marlina di Veteran Utara. Iya. Gimana kabar tak, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat ya Mbok.
0: Kita mau dengarkan lagu apa ini?
1: Mbok, saya kurang monitor. Barusan monitor ini apa? Bisa disebut di lagunya?
0: Oke, lagunya ya. Sarak Malapi, Depana Saupediku.
1: Itu mau Mbok, Depana Saupediku.
0: Oh iya, oke. Iya. Nah, temanya tentang apa? Ya. Sore-sore biasanya apa kegiatan wajibnya nih, kegiatan rutin di sore-sore? Iya.
1: Kalau saya tombokan, saya lagi terapi kodong. Jadi kalau sore itu istirahat sih.
0: Iya. Oh.
1: Iya.
0: Jadi istirahat.
1: Lagi duduk-duduk aja ya, Mbok. Sore-sore itu duduk-duduk menikmati udara sore.
0: Iya.
1: Karena masih panas juga nah.
0: Terapi apa itu? Maksudnya yang terapi.
1: Kalau saya, Mbok.
0: Iya.
1: Kalau saya itu cuci darah.
0: Oh, kodong. Iya. Berapa tahun mungkin kodong?
1: Saya tuh cuci darah 2 kali 1 minggu dan sudah hampir 3 tahun.
0: Masya Allah, sabar Ki.
1: Iya.
0: Memang butuh perjuangan, Di. Ada iya, juga tetangga saya memang begitu. Biasanya kalau telat kodong biasa sakit, Di.
1: Iya, kalau enggak cuci darah itu, Mbok, sudah bagaimana, Di? Karena cuci darah anu itu apa, alat cuci darah itu adalah ginjal kedua
0: ya, ginjal
1: dari kedua. Saya itu Mbok.
0: Masya Allah, luar biasa nih. Iya.
1: Tapi alhamdulillah sehat-sehat ya Mbok. Cuma kalau jalan itu memang agak orang bilang tap pere-pere deh.
0: Iya. Anu juga Di, kalau cuaca dingin biasa juga pengaruh ya.
1: Iya, anu menggigil Mbok.
0: Menggigil iya. Karena ada tetangga.
1: Makanya memang harus.
0: Saya ada juga tetangga saya begitu kok dong setiap hari. Iye. Dua kali.
1: Kadang itu enggak dikuam Mbok toh. Sehat-sehat jaki tiba-tiba weh. Kita kena apa namanya itu, karena kita terbanyak minum cairan makanya nggak bisa keluar racun.
0: Berarti harus diatur juga minumnya, Di.
1: Iya Mbok.
0: Oke, makasih
1: banyak sekali pantangannya Mbok.
0: Iya itu Mi.
1: Iya,
0: butuh memang kesabaran. Mudah-mudahan itu ujian yang menghapuskan anu, Di.
1: Iya, lamanya itu Mbok, saya sabar terus kesen sampai meninggal almarhum dia di juduan dari saya, padahal saya yang cuci air duluan.
0: Oh, almarhum juga begitu, kodong?
1: Tidak, Ji. Tidak, Ji. Oh, tapi dia lebih parah lagi, kanker hati dia.
0: Kodong.
1: Jadi, udah, Mi. Dan sekarang cuci darah harus jalan sendiri. Dulu kan selalu ditemani.
0: Yeah.
1: Sekarang jalan sendiri.
0: Di Wahidin, Ji?
1: Iya. Iya.
0: Oh, iya. Sabar, Ki. Mudah-mudahan cepat.
1: Iya, Mbo. Makasih banyak, iya.
0: Baik. Terima kasih, Bu Marlina.
1: Iya, makasih, Mbo. Lanjut tugas, Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, selanjutnya kita terima telepon biasa lagi. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari?
2: Aku anu Mbok, Andi Taraf di Bone Camping, Andi Taraf.
0: Andi Taraf di Bone.
2: Andi Taraf Bone Camping, Mbok.
0: Gimana kabar, tak? Sehat?
2: Ya, alhamdulillah, Mbok ini.
0: Iya.
2: Saya ini, walaupun saya baru saya menerima sini, salah asal Mbok.
0: Iya. Oke, lagunya apa nih kita mau pilih? Ada
2: lagunya itu apa anu? Itu lagunya apa tadi itu? Coba semua Mbok, sama apa? Apa judulnya tadi?
0: Ada judulnya Sarak Malapi. Ada Patenung.
2: Ya? Yeah.
0: Ada Patenung.
2: Mata. Itu Patenung, Mbok.
0: Oh iya.
2: Itu Patenung.
0: Oke, Pak. Kalau sore-sore apa biasa kegiatan tadi?
2: Saya itu Mbok. Berdasarkan saya itu kalau sore-sore Mbok biasa saya. Bagi dari masjid.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau tak sampai saya di sini duduk-duduk minum air putih dengan roti pawak.
0: Iya. Yeah.
2: Baru sambil putar-putar main karaoke di sini rumah.
0: Iya.
2: Yeah, sama sahau gitu main karaoke saya Mbok.
0: Oh suka Di.
2: Wah hobi ku main karaoke. Ya sebelum itu dari salon. Cari lagu apapun yang ku suka, lagu lama bisa, lagu baru boleh.
0: Lagu timur juga bisa.

0: Bo, kepada
1: saya
0: kepada Ambo. Ya begitu kan Ambo. Yang ditaruh di bonus kami ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ambo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
1: Sirina Pace bukan Kelontarong.
2: Pace, senandung lirik lagunya Perum Pace.
1: Iya, dengan siapa?
2: Maaf, lupa.
1: Dengan Pak Ahmad Yani Tasmo di Bon,
2: iya,
1: di Sopeng ya.
2: Iya, di Sopeng.
1: Oke, Pak Ahmad Yani, kalau kita biasanya apa nih kegiatan rutin setiap selesai sholat biasanya atau sore-sore ini?
2: Kalau sore-sore?
1: Iya.
2: Biasa anu ada ayam sedikit situ di belakang.
1: Oh,
2: si makan ayam.
1: Oh, tahu ada hobinya pelihara ayam. Ayam apa?
2: Iya.
1: Ayam kampung.
2: Ayam kampung ji. Ambo.
1: Iya, iya. Waduh, ada tong
2: sendiri. Ada berapa sih itu?
1: Iya.
2: Setiap sore itu harus dikasih makan.
1: Oh, dua kali juga sehari ya. Pagi.
2: Dua kan? Kali sehari, pagi.
1: Iya.
2: Sore.
1: Iya. Oke, Pak Le.
2: Sambil duduk-duduk.
1: Oke, memang memang dari dulu suka pelihara ayam di.
2: Iya.
1: Memang suka pelihara ayam dari dulu.
2: Iya, sudah lama nih.
1: Wow. Oke, balik mengikut meki lagunya di
2: penampun. Iya, iya. Lagunya apa?
1: De panasa pediku sama ada patenung.
2: Oh iya iya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Makasih.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama di Pro 4 FM di Sonandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Kita hadirkan lagi kembali dua lagu yang tadi sudah direquest oleh sahabat budaya, Depana Saupediku.

0: 下辈子，下辈子，阿古琴，阿古琴，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju!
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Oke, masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Kita buka kembali penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak
0: Ruslan. Iya,
1: kelon di Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Ngapa saya ikutan sama Pak Ahmad Yani? Pak Ahmad Yani sih tadi bilang kelon tarung, jadi
1: salam kenal kan. Pak Ruslan.
0: Kenal balik, Bu, siapa ini?
1: Orang baru. Nomor apa nama aku situ?
0: Nomor baru, Ji.
1: Iya.
0: Kenapa nomor baru, Sidik? Berarti harus dibikinkan acara ini. Ada acara baca-bacanya biasa itu kalau nomor
1: ada. Ada. Kan ini puasa nih hari, jadi kayak buka.
0: Iya. Oke, okay, lagunya apa dulu? Kurapam Bombang ada Sarap Malam.
1: Kurapam Bombang.
0: Oh, itu Mudi. Kurapam Bombang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau sore-sore biasanya apa nih? Kegiatan rutin.
1: Selesai sholat.
0: Mm-hmm.
1: Ada sikir-sikir dulu sedikit, baru bikin papa buka.
0: Oh, bikin papa buka.
1: Iya, kalau kan hari Kamis.
0: Kalau tidak, Kamis. Kalau tidak puasa biasanya apa nih selain kegiatannya?
1: Iya, paling jalan apa manasan sedikit baru pulang.
0: Tidak ada olahraganya di sore hari.
1: Olahraga jalan saja.
0: Oh, jalan.
1: Tidak usah kita paksa yang berat-berat. Jalan saja 1 kilo PP.
0: Ya.
1: Sudah lumayan.
0: Wih, jalan kaki PP.
1: Iya, itu menurunkan lemak.
0: Kalau jalan kaki.
1: Di perut.
0: Wow, pantas lemaknya tidak turun-turun. Saya biasa bukan PP, kalau pergi mana ya, saya naik motor, jalan kaki, kembali naik motor mah atau naik mak grab ke pulang.
1: Yang ke, anak saya mau udah ke.
0: Banyak
1: kuncinya
0: sekali.
1: Minum atau makan sedikit, pulang jangan makan, jangan minum dulu, 1 jam gitu.
0: Oh.
1: Iya, kuncinya itu olahraga begitu. Jangan, pokoknya, apalagi kalau kita ngos-ngosan, jangan kita kancing nanti jantung.
0: Itu media, berarti sale
1: diamkan dulu,
0: berarti
1: diamkan dulu setengah jam.
0: Sale kejar aku dulu, biasanya kalau Pima olahraga tuh, sehingga mau makan coto.
1: Kalau pulang, Ki. Makanya tambah naik, Ki, perut.
0: Iya. Oke, Palek, makasih.
1: Oke, sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh di 0811-400-9250 ya. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Jangan beli Rilaguna Perempat Pace.
0: Iya, Bu Dewi ya.
2: Iya.
0: Gimana kabar tak, Bu Dewi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuma agak panas ini.
0: Oh, panas cuaca, bukan di badan.
2: Cuaca ji.
0: Ya.
2: Tapi ikut Kim suka
0: dipanas. Iya. Pilih lagu dulu. Dasi-dasi, Agus Rizal, Ipak Botipasa, Mangnge.
2: Itu mau dasi-dasi.
0: Dasi-nadasi, Agus Rizal. Di. Oke. Kalau boleh tahu, sore-sore biasanya habis mungkin sholat, ya apa biasanya kegiatan tak rutin?
2: Ya, kegiatan rutin itu di dapur.
0: Di dapur.
2: Sebagai ibu.
0: Tadi
2: banyak kan makan malam untuk keluarga.
0: Tadi banyaknya penelpon ibu-ibu, barusan ada kudengar bilang sibuk di dapur.
2: Terus kalau kita tidak di dapur di mana?
0: Itulah. Iya. Oke. Okay.
2: Di dapur sambil monitor. Sirena Pace.
0: Alhamdulillah. Iya. Selain di dapur apalagi nih? Biasanya kalau sore ada enggak, maksudnya 1 kali 1 minggu ada kegiatan apa nih, atau selain memasak?
2: Palingan di, kalau sore-sore sudah salat asar itu pergi di kebun atau di lihat di padi.
0: Iya, Dik.
2: Menjelang maghrib baru pulang.
0: Waduh, nikmat betul itu.
2: Iya, kita kan petani.
0: Iya. Saya ingat dulu waktu zaman saya masih SMA, sering sore-sore habis sholat
2: disuruh usir anu, burung-burung
0: disuruh pergi jaga itu burung tuh.
2: Itu, baru ada yang ditanya-tanya.
0: Anu namanya, istilahnya itu apa namanya itu, mak gandong kah apa?
2: Tidak, ada lapa-lapa namanya, ditarik jadi
0: bunyi-bunyi itu balik-balik.
2: Iya, balik-balik.
0: Sama ada juga tahu-tahu tuh dipasang di sawah.
2: Itu, iya.
0: Wah, saya teringat terus itu
2: masa-masa. Pak Bungkabeng sih.
0: Oke. Anu judulnya itu dulu namanya kalau di kampung saya Mak Dongi, karena itu Dongi itu burung yang diusir itu.
2: Oh, Bengi sih.
0: Mak Dongi kalau orang Bugis bengi bilang.
2: Sih. Kalau di sini Maki Angan.
0: Tapi Dongi itu nama burungnya, burung Dongi.
2: Iya, di sini Bengi sih nama burungnya.
0: Oh, berarti sama jadi sama jadi tujuannya. Mak Bengi. Iya. Oke, balik. Makasih, Bu.
2: Iya, kasih kembali. Iya. Lanjut tugas Ki, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saran saya nih, sahabat budaya. Karena kalau sore-sore begini masa-masa, ya pokoknya tetap berada di depan dapur ya. Karena biasa juga itu kalau kita lupa, tinggalkan ya. Meskipun ya kita biasa... Namanya juga kadang kalau keasikan dengan radio atau nonton TV. Nonton TV yang paling sering itu ya. Atau mungkin ninggalin sejenak dari tempat memasak itu biasanya jadi gosong makanannya ya. Nanti tercium baunya baru sadar. Oh deh, ternyata kita lagi masak. Oke, silakan ya masih ingin bergabung di 0811-400-9250 ya. Telepon biasa mana nih? Oke, telepon WA juga belum ada, berarti langsung kita putarkan dulu lagunya ya. Semakin sore semakin sepi nih, biasanya semakin ramai ya. Kita dengarkan dulu lagunya Kurapami Bombang.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Selamat ulang tahun ya Mir. Yuk rayain ke puskesmas aja, sekalian cek kesehatan.
2: Enggak deh, dulu aja aku periksa malah disuruh tes ini itu. Ujung-ujungnya bayar mahal, lagian aku takut hasilnya.
1: Sekarang beda Mir, pemerintah sekarang punya program cek kesehatan gratis khususnya bagi yang ulang tahun kayak kamu sekarang.
2: Hah? Beneran gratis? Terus itu resmi dari pemerintahan?
1: Iya, anggap aja hadiah buat diri sendiri, sehat tanpa takut biaya.
3: Program cek kesehatan gratis, kado terbaik dari pemerintah untuk rakyat.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Rompat Harari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yes.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace.
1: Senandung lirik Laguna Prompaces.
0: Oke. Dengan Arjuna di
1: ya,
0: Baruga ya.
1: 100.
0: Jadi masih maju gini anuta. Jagoan ta ini.
1: Alhamdulillah Argentina menang jiam, Bu.
0: Semangatnya.
1: Iya nih. Iya. Kemarin saya pilih Prancis tapi kalah.
0: Kalah dia. Oh.
1: Sebelum mudah-mudahan Argentina tidak kalah dia.
0: Iya. Oke, mau pilih lagu yang mana nih? Sarak Malapi Mataken Mataken Arilainge Ipa Boti Pasa Minasari Sunggua Pedik Datiku.
1: Minasari
0: Sunggua.
1: Sunggua.
0: Oh, oke. Okay. Kalau kita biasanya selesai asar biasanya apa nih kegiatan rutin ta ini Pak Arjuna?
1: Kalau sudah mie asar nih.
0: Iya, biasanya kan sore-sore itu ada pasti kegiatan ta yang rutin dilakukan, olahraga kah atau ngopi atau pokoknya.
1: Sesuai dengan biasa kondisi ambo.
0: Oh, sesuai kondisi enggak. Enggak ada yang
1: agak menentu. menjelang sore seperti ini ya biasanya teh hangat lah.
0: Oh, teh hangat.
1: kalau siang-siang ya cari yang dingin-dingin.
0: Oh, yang dingin-dingin.
1: Kalau ada semangka ya alhamdulillah.
0: Wah, enak mentong itu buah semangka ini. Apalagi kalau musim kemarau begini memang panas. Iya. Butuh yang berair-air, buah-buahan ya, yang berair.
1: Tapi itu semangka mau.
0: Iya.
1: Tapi ada tong tidak manis biasa bila.
0: Iya, semangka.
1: Iya. Tapi ada orang yang tidak tahu kalau ini manis ambo.
0: Ada juga semangka itu pedis.
1: Iya.
0: Ada juga semangka rasa pedis.
1: Oh, semangka apa itu?
0: Semangkok bakso. Oh.
1: Bakso itu.
0: Bakso, iya semangkok.
1: Tapi saya punya ambo itu. Agak betul biasa kalau saya pukul-pukul begitu. Saya pakai pendengaran.
0: Iya. Yeah,
1: kalau agak anu bunyinya sama anu sini, Pak. Insyaallah mana sini.
0: Oh.
1: Begitu saya buka main sebetulnya lah.
0: Nah, semuanya orang pakai. Namun semua orang pakai pendengaran semua itu karena tidak bisa dilihat isinya.
1: Ya. Yeah.
0: Nanti sudah dibayar baru bisa dilihat isinya.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi
1: sama kalau agak anu bunyinya itu memang susah ya di
0: diperisi
1: ambo ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau saya kudengar-dengar, pokoknya manis ini insyaallah.
0: Bagaimana bunyinya itu?
1: Pukul itu yang semangka besar tapi biasanya. Logak kecil susah ditahu. Deteksi. Saya pukul-pukul agak bunyinya lain-lain, yang manis ini insyaallah. Saya foto manis betul yang belah. Itu saya jadikan pengalaman.
0: Iya.
1: Kalau saya beli semangka ya. Kalau ditanya, jangan bilang tidak kutahu karena saya dari dalang ini deh. Oh iya iya.
0: Iya deh.
1: Iya Pak.
0: Oke,
1: jadi buat sahabat budaya rajin-rajin mengkonsumsi air putih atau
0: ya,
1: buah-buahan.
0: Buah-buahan di, iya apalagi
1: panas itu Mbak.
0: Iya.
1: Iya Pak ya Mbak. Sia-sia kan Mbak.
0: Amin.
1: Salam kalau ke Jalan Pare-Pare kan Mbak.
0: Oh, siapa lagi ya, namanya?
1: Senorku itu Mbak ya.
0: Iya. Udah.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Siapa lagi namanya itu di kolom namanya yang di Pare-Pare? Sidang. Oke. Kita masih tunggu penelpon lagi, satu penelpon lagi sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Oke, penelpon terakhir ini. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, Siri Napace.
2: Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Dengan siapa, Ces?
2: Wanti.
0: Siapa?
2: Wanti.
0: Wanti. Wanti ya?
2: Iya, iya.
0: Di mana Wanti?
2: Di Petarani.
0: Petarani, oke.
2: Iya, lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya Pak Boti Pasa Mangi Palariana Pedi Na Atiku Mata Keri Lainge Sarak Malam.
2: Ya, itu.
0: Mata Keri Lainge. Iya. Di tentukan dia, oke. Sore-sore biasanya apa kegiatan ta ini, Bu Wanti?
2: Iya.
0: Apa biasa? Ya. Apa biasa kegiatan kita kalau sore-sore seperti ini?
2: Enggak.
0: Oh, enggak ada Ji. Oke, balik. Ditunggu lagunya ya. Makasih.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, karena waktu yang sangat terbatas, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Terima kasih semuanya, sahabat budaya yang sudah ikut meramaikan acara sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Prong. Patmalongga merupakan salah satu permainan tradisional Bugis yang digemari oleh berbagai kalangan usia, meskipun tergolong cukup sulit bagi pemula karena membutuhkan keseimbangan dan keterampilan khusus. Pemain ini dilakukan dengan berjalan menggunakan sepasang tongkat panjang dipasang pada masing-masing kaki sehingga pemain tampak lebih tinggi dari biasanya. Istilah longga sendiri merujuk pada makhluk halus sejenis jin yang memiliki tubuh yang sangat tinggi, sehingga pemainan ini menggambarkan kesan jangkung atau tinggi. Untuk memainkannya diperlukan alat khusus yang terbuat dari dua batang bambu dengan panjang sekitar 3 meter atau dua kali tinggi badan pemain. Pada bagian di bawah bambu dibuat pijakan kaki dari potongan bambu sepanjang kurang lebih 30 cm.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore, Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, sahabat budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sedaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualan di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Varanus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat Tanari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Telah kita dengarkan tadi paket terkait dengan objek wisata Labuang Bajo. Dan saat ini sudah 54 bergeser dari jam 17 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan dulu beberapa selingan lagu berikut ini sebelum kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa RRI yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang salah satu amalan penghuni surga. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengar, insya Allah saya doakan kita semua akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah bercerita bahwa para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk dalam Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah kepada para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat yang lain yang ada di Masjid Nabawi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perhatikan wahai sahabatku, sebentar akan masuk seseorang, tapi salah satu calon penghuni surga." Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sahabat heran. Sungguh beruntung orang yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Lalu orang itu masuk dari pintu, ternyata dari kaum Ansar, sahabat yang ada di Madinah. Telah nampak bekas wudu di wajahnya sampai membasahi jenggotnya, dan membawa sendal di tangan kirinya. Oh, ternyata ini orangnya yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari kedua seperti hari pertama, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk dalam masjid. Tiba-tiba lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar akan masuk dari pintu masjid ini salah satu orang yang dijamin masuk surga. Mendengar itu, hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat semua matanya tertuju ke pintu, dan lagi-lagi menyaksikan orang yang masuk sama orang yang pertama. Nampak bekas wudu di wajahnya, membasahi jenggotnya, dan membawa sendalnya di tangan kirinya. Tapi sahabat tidak mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga Rasulullah menjamin masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ketiga seperti hari pertama, hari kedua sahabat duduk di dalam Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sebentar akan masuk dari pintu masjid ini salah satu calon penghuni surga. Mendengar itu, sahabat semua matanya tertuju ke pintu Masjid Nabawi. Ternyata yang masuk calon penghuni surga ini yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sama orang yang hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, yaitu kaum Ansar. Nampak bekas wudu di wajahnya, membasahi jenggotnya, dan membawa sendalnya di sebelah kiri. Para sahabat di dalam hatinya terbenak, pasti sahabat ini luar biasa amalannya. Mungkin tahajudnya tidak pernah putus, bacaan Qur'annya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi itu dalam hati sahabat. Namun sahabat segan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah. Hari ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sahabat semuanya penasaran, akhirnya
Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As Abdullah, mengikuti sahabat Ansor ini yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumahnya. Lalu Abdullah bin Amr bin As bertamu ke rumahnya sahabat yang dijamin masuk surga tadi ini, hadirin muliakan Allah. Abdullah bertamu dengan menyampaikan alasannya bahwa Abdullah bin Amr bin As mempunyai masalah kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Antara Abdullah dengan bapaknya lagi marahan, sehingga Abdullah berjanji tidak akan datang ke rumahnya selama 3 hari. Maka dia minta izin untuk bermalam di rumahnya sahabat Ansar ini. Tujuannya apa minta izin bermalam? Hanya untuk mengetahui amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Akhirnya Abdullah dipersilakan untuk bermalam selama 3 malam. Malam pertama Abdullah radhiyallahu anhu menyelidiki amalan sahabat ini, ternyata tidak ada yang spesial. Amalannya biasa-biasa saja, sama seperti sahabat-sahabat yang lain, sama seperti orang biasa. Bahkan sahabat yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga itu sampai-sampai tidak bangun salat tahajud. Abdullah heran, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk surga padahal amalannya tidak ada yang spesial, bahkan tidak bangun salat tahajud. Malam kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, Abdullah masih penasaran, masih menyelidiki amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin masuk surga. Malam kedua sama seperti malam pertama, tidak ada yang spesial dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Sampai-sampai malam kedua juga tidak bangun sholat tahajud. Bangun sholat subuh, selesai sholat subuh, sholat duha, melanjutkan aktivitasnya sama seperti sahabat yang lain. Abdullah bin Amr bin As masih penasaran. Dalam benaknya berpikir, mudah-mudahan sebentar ini malam ketiga sudah dilakukan amalannya, amalan yang spesial. Ternyata malam ketiga, hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Amr bin As melihat masih sama seperti malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga, tidak ada amalan yang spesial yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini, tapi kenapa dijamin masuk surga? Akhirnya sampailah 3 malam Abdullah bin Amr bin As bermalam di sahabat Ansor ini. Lalu Abdullah bin Amr bin As minta izin mengucapkan terima kasih. Wahai sahabatku, saya minta terima kasih atas jamuannya. Saya telah diizinkan untuk bermalam selama 3 malam. Sebenarnya saya jujur sampaikan. Jadi Abdullah bin Amr bin As jujur menyampaikan bahwa sebenarnya saya tidak punya masalah dengan orang tua saya, dengan bapak saya. Demi Allah, saya tidak marahan, tidak ada itu, hanya saya buat-buat saja. Saya sengaja datang bermalam di rumahmu, wahai sahabat, hanya ingin mengetahui amalan apa sebenarnya yang engkau lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 kali di masjid akan masuk sebentar dari pintu masjid seseorang, namun dia penghuni surga. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, 3 kali pula kaulah yang masuk ke dalam masjid itu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata sahabat ini? Wahai Abdullah, seperti yang engkau saksikan selama 3 malam, tidak ada amalan yang spesial yang saya lakukan. Saya sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Kalau begitu wahai sahabat, kata Abdullah, terima kasih, kalau begitu saya pulang. Begitu Abdullah bin Amr bin As keluar pintu, tiba-tiba sahabat ini memanggil, wahai Abdullah, tidak ada amalan yang spesial yang engkau lihat selama 3 malam, namun ada amalan yang saya lakukan sebelum saya tidur. Pemirsa RRI yang berbahagia, Abdullah Amr bin As mengatakan, ada amalan yang saya lakukan sebelum saya tidur. Apa itu? Sebelum saya tidur, wahai Abdullah, saya terlebih dahulu menghilangkan sifat dengki, iri, hasad pada orang lain. Saya tidak pernah mau pusing terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain. Saya tidak mau iri, saya tidak mau dengki. Yang kedua, wahai Abdullah, saya tidak tidur
sebelum saya memaafkan orang lain terhadap kesalahannya kepada saya, sebelum mereka meminta maaf. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua amalan ini yang dilakukan oleh sahabat Ansar yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan sahabat ini menjadi penghuni surga. Apa itu yang pertama kita lakukan? Sebelum kita tidur, hilangkan sifat dengki, iri, hasad kepada orang. Apapun rezeki yang diberikan orang lain oleh apapun rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain, tidak usah kita iri, tidak usah dengki, tidak usah kita hasad. Yang kedua, maafkan kesalahan orang lain sebelum mereka meminta maaf. Maka dengan amalan ini, insya Allah kita akan menjadi salah satu calon penghuni surga. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang saya sampaikan keliru, menyinggung atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu menandakan bahwa saya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: 4, Makassar,
1: Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
2: Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Beberapa selingan lagu-lagu religi masih kami hadirkan hingga nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Nrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan dangke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut dangke. Proses pembuatan keju dangke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, dangke, produksi asli Nrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan.

Hidangan kue kering di atas meja tamu identik dengan perayaan Lebaran dan beberapa perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau di Gorontalo ada kue kering yang tidak akan kamu temukan di wilayah lain di Indonesia? Bahkan hingga ke mancanegara sekalipun. Yap, hanya ada di Gorontalo. Kue kering yang pembuatannya sama seperti pembuatan kue kering pada umumnya ini dicetak berbentuk bulat atau hati. Setelah kue kering matang, disinilah proses khusus yang membedakannya dengan kue kering di daerah lain dimulai. Bagian permukaannya dilukis motif geometris dan bunga dengan menggunakan incing sugar. Masing-masing permukaan kue kering dilukis dengan motif kerawang atau karawo. Karena itulah kue kering ini disebut juga kue kering karawo atau kerawang. Motif kerawang sendiri digunakan pada kain karawo, kain khas Gorontalo. Kain karawo ini memiliki motif yang sangat cantik dengan penuh makna. Sebutan karawo sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Gorontalo, yaitu kaita, tathea, dan wo'ala. Kata-kata tersebut berarti kaitan, rantai, dan bongkaran. Bagaimana kain itu dibuat? Proses tersebut sama juga seperti pembuatan kue karawo, untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Gorontalo. Kue karawo tidak hanya menjadi hidangan istimewa pada perayaan Lebaran dan hari-hari istimewa lainnya, namun juga menjadi oleh-oleh khas Gorontalo. Kue ini melambangkan warisan budaya Gorontalo yang kaya. Setiap keping kue karawo bukan hanya camilan lezat, tapi juga karya seni yang memadukan keterampilan tangan dan nilai sejarah yang mendalam. Jika kamu berkesempatan berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk mencicipi kue kering karawo yang legendaris ini ya.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna. Perompat Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya,
2: Sulawesi Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Tentunya di program di pukul 20 ini kita berada di apresiasi budaya lokal, dan tentunya kita akan berdialog dengan topik sulap apa membangun jiwa muda. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber yang nantinya akan membahas topik kita di malam hari ini, yaitu dengan bersama Bapak Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, SSMHUM. Beliau adalah guru besar dan juga guru pengajar di Universitas Hasanuddin di ilmu filologi. Dan tentunya kami sudah terhubung dengan beliau di layar dengar Anda, layar kaca Anda, dan sudah terhubung dengan beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabar malam hari ini Pak Prof?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Walaupun capek sudah mengajar Pak Prof ya. Tentunya kami terima kasih Pak Prof sudah menyempatkan waktu bersama Pro 4 RRI Makassar di tengah kecapean dan kesibukan juga.
4: Iya.
3: Pak Prof, menarik pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan sulap apa. Nah, ini mungkin masyarakat Bugis Makassar tidak asing dengan kata atau kalimat ini, apalagi kita mengkaitkan dengan membangun jiwa muda. Nah, kalau berbicara, mungkin ini sebagai pembukaan dulu Pak Prof. Sebagai ahli virologi, mungkin ada hubungannya nanti dengan topik kita. Banyak anak muda yang mungkin menganggap ilmu ini hanya berurusan dengan kertas tua yang berdebu, bahkan mungkin bisa diceritakan sedikit apa sebenarnya keasikan membaca naskah kuno atau lontara, ya, dan mengapa warisan ini justru sangat krusial untuk masa depan kita. Mungkin ada hubungannya nanti dengan topik utama kita Pak Prof.
4: Ya, baik Pak Febrian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Ya baik, saya langsung ke pertanyaannya,
3: yeah, Pak.
4: Apa sih keasikannya itu filologi?
3: Iya. Yeah.
4: Jadi menjawab itu harus masuk dulu ke pengertian dasarnya. Filologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan,
3: yeah,
4: berdasarkan pada sumber-sumber kuno atau sumber-sumber tertulis. Nah, itu jadi benar sekali apa tadi dikatakan bahwa filologi itu adalah ilmu yang selalu berurusan dengan dokumen-dokumen tua.
3: Iya.
4: Iya, yang sudah berumur ratusan tahun. Malah tulisannya kabur. ada robek, ada tinta yang meleleh, ada yang rapuh, ya. Dan itulah yang menjadi bahagian daripada kehidupan keseharian seorang filolog.
3: Filolog.
4: Iya. Dan dianggap bahwa barang rapuh, barang tua itu amat penting nilainya. Kenapa? Karena itu adalah dokumen dari masa lalu yang tersimpan, yang merupakan produk daripada masyarakat kita. Yang sebenarnya orang dulu itu hebat,
3: yeah,
4: ya. Cuma kita tidak mengenalinya dengan saksama. Jadi yang terpenting itu adalah sebenarnya naskah itu adalah dokumen ilmu pengetahuan.
3: Iya.
4: Sehingga

0: kesadaran-kesadaran tentang dokumen itu betapa pentingnya, Pak Febrian,
1: yeah.
0: itu sebenarnya sudah tumbuh dan hadir di dalam masyarakat maju, terutama misalnya di Eropa,
1: yeah.
0: Misalnya Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, dan terkhusus Amerika. Negara-negara ini adalah negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap naskah.
1: Ya.
0: Ini ketika misalnya saya di Berlin tahun 2015.
1: Iya, Jerman.
0: Iya, Jerman. Itu dalam, saya kesana dalam rangka katalogus naskah-naskah Nusantara dalam hal ini Indonesia. Jadi ketika saya sudah tinggal di sana satu bulan lebih, saya bertanyalah kepada orang Jerman, menjadi partner kerja di Stadtbibliothek zu Berlin, itu sebuah perpustakaan di kota Berlin. Saya bertanya karena Berlin itu atau Jerman begitu menghargainya namanya warisan tertulis. Bahkan hampir seluruh warisan tulis dunia, Cina, Jepang, Yunani, India, Arab, tidak terkecuali Indonesia, itu naskah-naskah kunonya ada di sana, Pak Febrian.
1: Wah, luar biasa.
0: Disimpan di bunker-bunker bawah. Itu dibawa persekan sampai 4 lantai ke bawah. Kebetulan saya pernah diajak sendiri saja, dari orang Indonesia yang diajak ke bawah.
1: Hasil penjarahan waktu penjajahan ya?
0: Tanda petik.
1: Paham, Prof.
0: Nah, di bawah itu saya kaget karena seperti lapangan sepak bola. Dan penuh dengan rak-rak yang isinya manuskrip semua. Ratusan ribu, Pak Febrian, di sana naskah. Dan tidak terkecuali naskah-naskah Nusantara dan naskah Bugis Makassar.
1: Bukannya di Belanda, Pak Prof?
0: Di Jerman.
1: Jerman?
0: Belanda apalagi.
1: Iya.
0: Nah, setelah itu saya sudah diajak berkunjung sendiri saja karena melacak naskah Bugis dan Makassar yang tidak terdeteksi di bawah. Jadi saya dibawa langsung ke gudang.
1: Luar biasa. Sebagai saking pedulinya Pak Prof ya.
0: Iya. Dan Jerman mengeluarkan dana yang begitu tinggi dalam pemeliharaannya itu. Dia betul-betul pilihan dengan baik. Jadi naskah-naskah di sana itu dibawa sekitar abad 19 awal 1830-an.
1: Iya.
0: Nah, setelah itu lama-lama saya bertanya kepada salah seorang kurator Stadtbibliothek zu Berlin, namanya Pak Thoralf Heinstein. Saya bilang, Pak Thoralf, kenapa sih Jerman mengeluarkan dana begitu
1: besar
0: terhadap pemeliharaan naskah-naskah ini dan digunakan betul untuk studi bagi student-student, dan itu datang dari berbagai mancanegara.
1: Iya.
0: Apa katanya? Singkat, Pak Febrian.
1: Apa jawabannya, Pak?
0: Saya bilang, Pak Mulis, tahu enggak? Bahwa semua manuskrip itu dibawa yang kami simpan, itu adalah dokumen ilmu pengetahuan. Luar biasa, Pak. Luar
1: biasa. Betul-betul. Mendalam.
0: Mendalam. Jadi saya melihat bahwa betul apa yang dikatakan Pak Thoralf itu, bahwa itu adalah dokumen ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bidang apa saja.
1: Yeah.
0: Ada teknologi, ada pertanian, ada astronomi, ada navigasi, arsitektur, semuanya lengkap di situ.
1: Berarti dapat mengungkap peradaban manusia gitu ya?
0: Yang lebih penting itu adalah fase-fase peradaban itu, dari awal kemudian masuki Pak abad-abad berikutnya sampai hari ini, itu kelihatan sekali perkembangannya. Sebuah kebudayaan yang besar itu tidak akan lahir begitu saja. Tapi ada tahapan-tahapan, Pak Febrian. Sama kalau hari ini kita memiliki handphone yang begitu canggih kan, kamera luar biasa, itu berawal dari handphone yang kita kenal lebih awal kan, hanya bisa SMS.
1: Betul.
0: Kemudian kamera tidak mungkin diandalkan, ukurannya begitu besar, berat lagi, bisa dipakai melempar tikus ya.
1: Lempar mangga.
0: Sekarang apa yang terjadi? Semua kebutuhan manusia itu berada di layar yang kecil itu yang disebut dengan HP. Apa saja? Bapak mau belanja pakai HP? Bapak mau naik kendaraan pakai HP.
1: Satu genggaman.
0: Bapak mau makan pakai HP. Bapak mau video call pakai HP. Semua Pak di ujung jari. Nah, ini yang mungkin kita Indonesia ya pada umumnya lupa bahwa dokumen seperti itu kan sebenarnya kita di Nusantara ini sangat kaya Pak Febrian.
1: Iya. Yeah.
0: Bugis, Makassar, Jawa, Batak, Melayu, luar biasa.
1: Suku terbanyak.
0: Yang menandai bahwa kita itu kaya literasi.
1: Yeah.
0: Yang terpenting lagi adalah kaya dalam literasi di dalam mendokumentasikannya dengan aksara-aksara. Ya, itu yang luar biasa. Karena kehadiran aksara kan itu suatu penanda peradaban manusia yang tinggi.
1: Betul.
0: Nah, ini yang perlu kita hargai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah negara kita memiliki kepedulian yang tinggi dan memiliki rencana atau cetak biru tentang bagaimana naskah-naskah kuno itu bisa dieksplorasi ke masa depan sebagai sebuah warisan ilmu pengetahuan yang perlu dirujuk yang yeah. Dan melahirkan satu tatanan peradaban yang betul-betul kuat, landasannya kuat, dindingnya kuat, rangka-rangkanya kuat sampai atapnya.
1: Ya.
0: Bukan lagi kita ya kita hanya mengandalkan bahwa apa yang kita raih hari ini adalah tidak lebih dari sekedar imitasi atau tiruan-tiruan yang unggul ya dari luar. Jadi kita mengandalkan impor-impor itu.
1: Betul.
0: Jadi sampai kapan kita mau sadar dengan kekuatan kita dan menjadikannya sebagai sebuah mercusuar ilmu pengetahuan yang harus dibangun dari awal.
1: Betul, itu garis bawahnya Pak Prof.
0: Ya benar.
1: Baik. Oke, ini tentunya ini ada kaitannya dengan tema kita di malam hari ini Pak Prof. Nah mungkin tema hari ini kan tentang selapa apa Pak Prof. Dari kacamata virologi itu sendiri dan mungkin penelusuran naskah kuno, bagaimana sebenarnya leluhur kita memandang konsep apa ini? Apakah ini hanya simbol arsitektur dan huruf atau mungkin ada makna filosofis yang lebih mendalam lagi Pak Prof? Kapal kita kaitkan tadi dengan ilmu filologi secara umum ini.
0: Iya. Sebenarnya konsep selapa apa itu adalah satu konsep yang mapan di dalam masyarakat Bugis dan Makassar ya Pak Febrian.
1: Iya Pak Prof.
0: Yang sebenarnya itu adalah menjelma dalam segala aspek kebudayaan dan aspek kehidupan manusia. Jadi sebenarnya hakikat daripada selapa apa itu adalah sebuah konsep filsafat. Jadi misalnya cara pandang, cara berpikir, cara hidup, kemudian sampai kepada nilai ya.
1: Yeah.
0: Jadi cara menapis aspek-aspek kehidupan manusia. Yang mana yang dianggap paling ideal.
1: Yeah.
0: Kemudian itulah bermuara pada satu sentuhan yang kemudian kita sebut dengan filsafat selapa apa. Nah ini sangat menarik sekali bahwa misalnya kalau kita kembali dulu ke dasarnya secara lingkup Pak Febrian.
1: Yeah.
0: Selapa apa itu kan sebenarnya berasal dari dua kata. Jadi selapa itu artinya sisi atau bidang ya. Kemudian apa itu angka. Angka itu empat ya, kalau bahasa Bugisnya apa, kalau bahasa Makassarnya apa. Jadi orang Bugis dan Makassar memiliki filsafat kehidupan yang sama tentang konsep selapa apa atau konsep empat sisi maksudnya. Jadi sebenarnya kalau secara maknawi empat itu adalah sebuah bentuk geometris yang bersegi empat atau empat sisi. Nah, filsafatnya di situ adalah bahwa bentuk yang segi empat itu atau geometris itu yang kemudian dikonversikan di dalam sistem kehidupan manusia, maka itu adalah merujuk pada satu konsep yang disebut dengan sempurna.
1: Oh iya.
0: Ya, jadi sebenarnya itu adalah satu selapa apa itu adalah sebuah konsep simbolik ya dalam tatanan kehidupan kita Bugis dan Makassar. Yang sebenarnya secara maknawi itu merujuk pada makna tentang kesempurnaan.
1: Yeah.
0: Tentang kesempurnaan. Jadi mungkin di dalam cerita-cerita rakyat kita pernah membaca atau mendengar bahwa ada orang yang anak muda, remaja yang pergi merantau, sudah merantau ke sana ke situ lagi, ke sana lagi, ke seberang lagi. Apa yang dicari katanya? Oh, dia mencari sesuatu yang belum dia miliki. Itu untuk mengisi terus menerus kekosongan atau kekurangan dalam dirinya. Nah, tidak lain yang ingin dicapai itu adalah namanya kesempurnaan. Nah, di dalam konsep-konsep timur, dalam narasi-narasi sastra misalnya yang terkait dengan filsafat, maka orang yang melakukan pencarian untuk sebuah capaian kesempurnaan itu, misalnya kita sebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Ya. Yeah. Jadi orang yang masuk sekolah kemudian terus-menerus belajar mencari ilmu pengetahuan adalah mencari satu titik kesempurnaan dari segi ilmu. Nah, orang yang mencapainya itu kesempurnaan ilmu, ya itulah disebut dengan sulapapa juga. Sulapapa artinya sempurna dalam konsep keilmuannya.
1: Iya.
0: Begitu, Pak Febri.
1: Menarik juga. Iya. Tapi kalau kita melihat dari mungkin dari esensi utama dari empat sisi ini, yang kira-kira yang kita perlu pahami itu bagaimana itu, Pak Prof? Ya. Kan tadi sempat disebutkan ada empat kesempurnaan, ada empat sisi. Yang sisi mendalamnya itu bagaimana? Kalau kita
0: sebenarnya kalau konsep dasar itu yang terkait dengan misalnya kosmologi ya, tentang unsur-unsur alamiah, ya unsur alam itu yang kemudian dipengaruhi oleh filsafat Islam. Misalnya kita mengacu kepada unsur dasar yang bahan penciptaan manusia, misalnya kita kenal tanah, api, angin, air gitu. Kemudian ini terjelma dalam bentuk filsafat Islam.
1: Oh. Ya.
0: Kemudian dalam hukum ada disebut dengan syariat, tarekat, hakikat dan ma'arifat itu. Nah, itu dalam konsep Islam. Nah, kemudian sebenarnya pencapaian itu dalam konsep diri manusia. Baik misalnya dalam ilmu pengetahuan maupun dalam hal yang berkaitan dengan masalah kekayaan, begitu juga masalah kepribadian atau sifat-sifat kebajikan pada diri manusia, maka itu adalah satu serapapai dihubungkan dengan konsep manusia sempurna, yakni mencapai pada dua komposisi, yakni komposisi lahir dan komposisi batinnya. Nah, manusia yang sudah mencapai pada tahapan itu, maka itulah disebut dengan manusia sulapapa, manusia sudah empat segi. Bukan tiga segi, bukan dua segi, bukan satu segi, tapi manusia yang sempurna. Jadi dalam konsep ini maka disebut dengan manusia sudah empat sisi. Artinya simbol bahwa manusia atau kepribadiannya itu sudah mencapai titik yang kemudian kita sebut sempurna. Seperti itu, Pak.
1: Kalau kita tarik ke belakang sedikit, Pak Prof. Ini muncul awal dari filosofi sulapapa ini. Apakah memang berawal dari peradaban Islam memang? Singkatnya kan sebut tadi ada beberapa tarekat dan lain-lainnya. Itu memang berawal dari peradaban Islam sehingga muncul itu filosofi sulapapa, atau mungkin gimana, Pak Prof?
0: Ya, kalau misalnya kita membaca pada teks-teks vernakuler Bugis dan Makassar, Pak Budrian, memang kita mendapati bahwa sebenarnya dasar daripada konsep sulapapa itu sangat bersinggungan dengan Islam. Sangat bersinggungan dengan Islam. Dan ketika kita misalnya membaca sastra-sastra kitab ya, atau sastra-sastra Islam yang biasa juga kita disebut dengan sastra tasawuf, maka kita akan berkenalan dengan hal seperti itu. Misalnya sulapapa yang terkait dengan penciptaan manusia, maka itu konsepnya itu adalah tanah, api, angin dan air. Itu tentu saja merujuk pada kisah Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari empat unsur itu. Nah, kemudian juga yang di dalam ajaran-ajaran Islam ya, kemudian ada dikenal syariat, tarekat, hakikat dan ma'arifat. Jadi kemudian selain itu ya, masuk dalam konsep unsur-unsur geografi ya pada pada bumi. Maka itu merujuk kepada empat sisi ya, ada sisi utara, ada sisi selatan, ada sisi barat dan ada sisi timur. Barang siapa yang menguasai empat sisi itu, maka itu disebut dengan penguasaan sisi yang sempurna.
1: Nah, gitu, berarti kita bisa gambarkan bahwa ilmu atau falsafat ini, sulap apa ini, merupakan ilmu falsafat ya, Pak Prof ya?
0: Iya, memang
1: filsafat. Ini tingkat tinggi nih ya, pemikirannya ya, orang-orang. Kalau bisa orang bisa mencapai empat sisi itu, berarti mungkin bisa dikatakan sebagai wali gitu ya, Pak Prof ya.
0: Ah, benar. Tapi artinya ya, secara ya, apa namanya, secara konseptual yang mendasar bahwa sulap apa itu adalah satu konsep tentang kesempurnaan. Oh,
1: kesempurnaan, betul.
0: Kesempurnaan. Sehingga dia juga berimplementasi di dalam sistem nilai di dalam kehidupan manusia.
1: Iya. Nah, kalau kita tarik ke bidang pendidikan saat ini, apakah masih berlaku sulap apa atau mungkin masih bisa diterapkan, Pak Prof, di zaman dengan zaman modern saat inilah, ilmu keilmuan yang kekinian saat ini?
0: Ya, sebenarnya masih bisa diterapkan.
1: Masih relate,
0: walaupun tantangannya begitu berat. Ya, karena selama sekarang ini kan proses keberilmuan seseorang itu itu terlalu tergoda oleh namanya artifisial, ya. Apa namanya, alat-alat gitu. Tidak terkecuali dengan AI misalnya. Jadi sekarang alat yang membantu orang-orang, bukan membantu berpikir, membantu menemukan jawaban sebenarnya. Bagaimana chat GPT, bagaimana ini, bagaimana itu. Itu kan banyak menjadi apa namanya tools yang tersedia. Yang sebenarnya bisa mengambil alih otak untuk berpikir. Jadi bisa saja apa namanya bahwa yang pintar itu adalah alatnya, bukan manusianya. Yang manusia itu hanya digunakan di bisa disajajarkan, bayaran siapa yang bisa menggunakan alat itu, maka dialah yang bisa disebut menghasilkan produksi. Tapi tunggu dulu, produksi itu bukan produksi otak secara 100%, tetapi produksi dari artificial itu, benda-benda itu. Jadi bisa saja kita misalnya ya hari ini ya, karena tren apa namanya artificial AI dalam segala hal, termasuk apa namanya intelektualitas Mebrian. Bisa saja alat-alat ini misalnya suatu waktu tiba-tiba hilang dan tidak bisa difungsikan karena satu sebab yang besar ya. Kita tidak bisa, tidak ada lagi internet, tidak ada lagi apa. Yang kemudian pasti membuat orang-orang yang tergantung pada alat itu menjadi kebingungan. Dan bisa saja menjadi hampa kepalanya karena tidak ada lagi alat yang membuat apa namanya menemukan jawaban-jawaban atas apa yang dia pikirkan. Karena dia tidak bisa menemukan lagi dalam hasanah intelektualitasnya. Sehingga apa yang terjadi hari ini, ya, orang lebih banyak menggunakan alat daripada membaca. Ya, begitu. Membaca buku, membaca jurnal betul-betul full, memahaminya saksama dengan rinci, dengan detail, kemudian memahami apa namanya gagasannya, gagasan kecil sampai gagasan-gagasan besar. Kemudian bisa mengolahnya sebagai satu jalinan pikiran yang baru kan? Lakukan sintesa-sintesa berpikir. Pasti itu akan macet kalau apa namanya orang mau mengandalkan dengan cara-cara yang
1: teknologi
0: kita lakukan. Begitu.
1: Salah satunya AI.
0: Nah, itulah bedanya dengan ilmuwan-ilmuwan lama. Ilmuwan-ilmuwan yang
1: memahami betul.
0: Banyak membaca, banyak mengeksplor pikiran-pikiran,
1: melalui
0: apa namanya produk-produk keilmuan yang betul-betul tersaji, melalui buku, melalui apa namanya jurnal dan seterusnya. Jadi memang membentuk pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh itu kemudian mengakomodasi hasanah intelektualitas seseorang yang kemudian membuat orang bisa berpikir dengan benar. Misalnya secara ontologisnya seperti apa, epistemologisnya seperti apa, kemudian aksiologinya seperti apa, secara apa namanya rumus filsafatnya,
1: Pak Pura. Kalau kita hubungkan sulap apa dengan karakter kepribadian seseorang, mungkin orang-orang raja-raja dulu mungkin menerapkan sulap apa ini kan karakter kepribadian. Kalau kita terapkan di zaman sekarang sulap apa kepada pemimpin kita ini, itu bagaimana? Apa ada kendalakah, mudahkah, atau mungkin bagaimana menurut pandangan Pak Prof kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang?
0: Sebenarnya tidak Pak Febrian. Justru konsep selapak 4 sangat ideal untuk kita terapkan hari ini bagi terutama generasi muda. Ya, dengan mengingat bahwa sebenarnya walaupun kita hidup semodern seperti ini, tapi hasrat-hasrat yang luhur kepada diri manusia untuk merefleksikan nilai-nilai kemanusiaannya tetap begitu tinggi. Ya. Cuma kan banyak diganggu oleh hal-hal lainnya. Misalnya kalau kita kembali kepada dasar-dasar kebudayaan Bugis dan Makassar.
1: Kan kalau kita melihat unsurnya Pak Prof kan unsurnya ada unsur keberanian, kejujuran, kebajikan bahkan kecerdasan.
0: Nah ini kebetulan apa namanya saya juga menjumpai konsep selapak apa itu di dalam naskah kuno misalnya. Itu yang terimplementasi di dalam ungkapan-ungkapan Pak Fegrian. Seperti misalnya kalau bahasa Bugis, empat permata yang bersinar pada diri manusia. Jadi permata yang bersinar pada diri manusia, ya, sehingga manusia itu bisa disebutkan sebagai manusia sempurna, ya, atau tak bisa sebut sebagai insan kamil. Pertama itu warani, itu keberanian. Keberanian itu adalah apa namanya kemampuan untuk menyatakan sesuatu itu dengan baik, ya, dengan benar, dengan jujur, tanpa ragu-ragu, ya, tanpa ketakutan. Jika benar katakanlah benar, jika salah katakanlah salah. Itu adalah hal yang berani. Bukankah misalnya hal-hal hari ini itu kita dalam keadaan krisis, gitu kan? Kita takut menyuarakan namanya keadilan. Kita takut menyuarakan apa yang kemudian disebut dengan ada kebohongan gitu. Harus berani. Harus berani. Kalau orang di dalam naskah dikatakan yang disebut berani itu tidak takut ketika dia diposisikan di depan, pun tidak takut kalau dia diposisikan di belakang. Tidak takut dia sendiri dan tidak takut ketika dia banyak. Dia tidak bedakan itu. Nah, itu disebut dengan berani, gitu. Kemudian yang kedua Pak Fibrian itu namanya sugi atau kaya.
1: Kaya.
0: Kaya itu adalah bukan kaya benda saja tapi kaya sifat. Jadi benda yang kekayaan material tapi harus diikuti dengan sifat sugi. Karena banyak kaya tetapi tidak memiliki sifat sifat kaya. Tapi memiliki sifat lain, misalnya dia sangat kaya dari segi materi tapi begitu pelit dari segi sifat. Jika kan? Nah, maka dia tidak berbagi, tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak memperhatikan orang yang lemah, tidak menyadari bahwa di balik hartanya itu ada hak-hak orang lain. Jadi itu sugi, itu sugi. Kalau dalam bahasa Makassar kalau manyang gitu. Jadi kekayaan itu adalah pada diri manusia adalah memang kaya harta, tetapi harus dibarengi dengan kekayaan
1: sifat
0: batiniah, ya. Jadi terreflek dalam bentuk sifat-sifat dan kepribadian yang pemurah, peduli, suka berbagi gitu. Bukanlah orang kaya sesungguhnya kalau banyak uang tetapi pelit.
1: Ya, percuma.
0: Bukanlah orang kaya kalau banyak uang dia hanya cerita saja. Tetapi pun dia juga kaya cara pemerlihannya membuat orang yang terlunta-lunta dan ada orang yang disakiti. Gitu kan?
1: Tapi kejadiannya saat ini kita lihat Pak Prof, mungkin kita tidak bisa menutup mata Pak Prof. Bahkan kaya semakin kaya, bukan kaya membantu yang di bawahnya. Bagaimana ini?
0: Kaya bukan dalam arti dalam konteks sifat materialisme kan?
1: Prof.
0: Bukan. Materialisme itu adalah orang yang menjunjung tinggi berusaha mendapatkan modal dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak membuat kepedulian dalam arti solidaritas. Tidak ada kepedulian. Solidaritas itu adalah rasa kepekaan terhadap sesama kan? Kemudian direfleksikan berbagi. Dalam Islam ada sedekah, ada infak, ada kepedulian kepada fakir miskin, gitu kan? Di balik harta kita ada hak-hak orang orang lain, yakni orang fakir miskin dan seterusnya.
1: Ini kan kalau kita melihat nilai dari selapak ini sangat baik sekali Pak Prof. Nah ini yang menjadi tantangan ini, jangan sampai masyarakat cuma mengenal hanya sebagai teks saja, sebagai ilmu biasa, namun penerapannya itu agak susah. Bagaimana caranya untuk bisa kita memasukkan selapak apa ini, pemahaman selapak apa ini kepada generasi-generasi kita, Pak Prof?
0: Ya benar, ya tentu saja melalui proses edukasi kan. Edukasi dalam berbagai lini itu penting memang. Memang itu anak itu kan sebenarnya terbentuk di berbagai arena, Pak Febrian. Yeah. Pertama itu kan arena dalam rumah tangga.
1: Oh.
0: Itu arena yang terpenting ya.
1: Oh,
0: dan merupakan satu lingkaran yang sangat kecil. Dan itu memberikan dampak yang begitu luar biasa pentingnya bagi pembentukan karakter sang anak.
1: Hmm.
0: Jadi bagaimana rumah itu menjadi arena untuk menanamkan nilai-nilai keluhuran itu yang kemudian terkait dengan masalah konsep sulapak epak. Nah, jadi misalnya disampaikan empat permata yang ada pada diri manusia. Pertama, warani atau kirani, kemudian sugi atau sifat kaya, kemudian macha atau pintar, cendekia, kemudian yang keempat itu adalah melempu atau lambus atau jujur ya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi empat itu Pak Febrian di dalam konsep budaya Bugis Makassar, bahwa ada empat permata yang bersinar pada diri manusia. Pertama, berani. Dua adalah kaya. Ketiga adalah pintar atau cendekia. Dan yang keempat itu adalah jujur.
1: Iya, betul.
0: Jujur. Jadi sudah berani, kaya lagi. Sudah kaya, pintar lagi. Jujur lagi. Nah, benar, ini adalah satu sifat-sifat yang luhur. Empat saja dimiliki pada manusia ini ya, itu sudah luar biasa.
1: Betul. Saya pernah alami, Pak Prof, dulu waktu masih hidup nenek saya, bahkan itu kakek dari saudara nenek. Dia mengajarkan ketiga empat unsur ini. Ketika kita makan, duduk bersila bersama, dia menyampaikan bahwa sebagai manusia kita harus jujur, harus cerdas. Ini mengajarkan. Tapi zaman sekarang, Pak Prof, apalagi dengan mungkin kebiasaan orang tua lah sekarang, mungkin di rumah hanya sibuk gadget, lupa memberikan amanat ke anak-anak kita bahwa ini punya filosofi loh, dulu ini kita harus begini, berani ki. Ini menjadi tantangan ini. Itu bagaimana caranya bisa kita menggubahkan ini? Orang tua sebenarnya menjadi cerminan anak-anak kita. Sedangkan orang tua itu sendiri mengikuti gaya kehidupan yang sekarang, mungkin lebih kepada urusamuna, saya sibuk main HP. Jadi lupa ada pengajaran yang ilmu-ilmu orang tua dulu, Pak Prof. Itu bagaimana, Pak Prof?
0: Sebenarnya yang perlu dihadirkan kembali, Pak Febrian, menurut saya itu adalah tatanan sosial. Penting sekali. Sebab tatanan sosial yang bagus itu akan menciptakan satu mencetak kepribadian personal yang bagus pula. Saya yakin itu. Makanya sebenarnya tadi saya katakan bahwa ada beberapa arena edukasi ya bagi sang anak. Pertama tadi memang rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu didesain sedemikian rupa sebagai arena pendidikan yang baik bagi anak, baik pendidikan secara lahir maupun secara batin ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, arena bermain. Arena bermain, lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu ya, tentu secara psikologi, teori-teori psikologi mengatakan bahwa lingkungan itu kan sangat membentuk karakter atau kepribadian sang anak. Jadi misalnya kalau kita memang mau membentuk anak ya terus pertanyaannya di lingkungan mana dia berada. Gitu. Sebab dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia bersama-sama, kalau orang baik tentu saja dia akan tergiring untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau dia anak yang berada dalam lingkungan yang negatif, maka dia juga secara mungkin lambat laun akan terkondisikan dirinya juga akan terseret pada situasi seperti itu. Jadi pelihara lingkungan dalam rumah, pelihara juga lingkungan dalam sosial. Dan satu lagi mungkin yang sangat penting itu adalah mana sekolah menjadi piranti yang amat penting ngambil bagian di dalam pembentukan karakter sang anak. Artinya apa? Bahwa kita mesti paham sekolah itu juga harus mengambil peran. Nah, kalau peran yang diambil sekolah tentu adalah peran-peran formal, yakni peran pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sekolah hari ini sudah atau masih mengajar persoalan etik.
1: Betul.
0: Dan moralitas yang memang sesuai dengan jiwa-jiwa kebudayaan yang luhur ya, bangsa kita. Ya, kemudian kita kenakan ada namanya muatan-muatan lokal.
1: Ya, betul Pak Prof.
0: Nah, bagaimana sebenarnya muatan lokal itu ditangkap manfaatnya oleh pemerintah sehingga pendidikan yang kita ciptakan ini adalah betul-betul menguatkan akar anak kepada kebudayaannya.
1: Yeah.
0: Sebab ini yang sangat penting. Karena apa? Tantangan kita sangat besar hari ini, Pak Febrian.
1: Yeah.
0: Anak-anak itu jauh lebih banyak waktunya habis di depan handphone dibandingkan dengan orang tua, dibandingkan dengan lingkungan bermainnya yang real, yang nyata, maupun dengan lingkungan sekolahnya sebagai arena belajar secara formal.
1: Iya.
0: Semua anak-anak itu habis waktunya di gadget. Nah, gadget itu adalah satu jaringan yang tanpa mengenal batas negara, tanpa mengenal batas ideologi, tanpa mengenal batas baik dan buruk. Semuanya tersajikan di depan mata. Nah, tentu saja bahwa kalau kita tidak misalnya awareness ya dalam situasi seperti ini, ya kita akan terheran-heran nanti di belakang bahwa anak kita sebenarnya sudah mengalami pergeseran etik dan moral, bahkan ideologi yang mungkin kita tidak sadari itu begitu parah dalam diri mereka.
1: Betul.
0: Kenapa? Karena mereka misalnya lebih terintegrasi dengan film-film Korea.
1: Iya, betul.
0: Terafiliasi
1: budaya lain.
0: Dengan film-film dari negeri lain.
1: Yeah.
0: Ya, dengan tayangan-tayangan lain yang mungkin saja sekarang tidak ada lagi lembaga sensor.
1: Iya.
0: Yeah. Melalui HP, apa saja semuanya ada di
1: akses
0: atas.
1: Akses terbuka.
0: Semuanya akses terbuka, bebas dan tanpa batas.
1: Yeah.
0: Tanpa batas, tanpa waktu, tanpa batas negara. Nah, jadi semuanya. Ya, ini adalah satu bahasa yang betul-betul merilkan yang disebut dengan globalisasi. Apa yang terjadi detik ini di Amerika,
1: ya,
0: terutama misalnya urusan sepak bola, kita bisa langsung menyaksikan hari ini di Makassar kan?
1: Betul.
0: Nah, dengan segala pernak-pernisan yang terjadi, situasi yang terjadi, kita langsung bisa lihat.
1: Betul.
0: Ya. Dan bagi anak-anak yang tidak bisa memilah tontonan-tontonan itu, maka dia akan mencerna dengan sempurna.
1: Baik. Prof, mungkin tadi yang saya tandai bagaimana peran pendidikan di sekolah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sekarang Pak Prof, nilai dari mungkin bobot dari muatan lokal di sekolah itu bahkan hampir tidak mendalam, apalagi mengajarkan nilai-nilai sulap apa. Nah, sebagai akademisi sendiri, bagaimana mendorong supaya muatan lokal ini bobotnya itu lebih ditinggikan, apalagi mengajarkan nilai-nilai filosofi kita Bugis Makassar, salah satunya sulap apa?
0: Iya. Pertama, yang perlu didesain dengan seksama itu adalah bahan ajarnya.
1: Iya.
0: Pak Febri. Bahan ajar. Jadi bagaimana sebenarnya bahan ajar itu memenuhi substansi-substansi yang ideal yang diperlukan.
1: Iya.
0: Jadi bukan sekedar ada bahan ajar. Jadi mohon maaf kepada para dinas pendidikan kota, provinsi, kabupaten. Ya, betul-betul harus selektif terhadap bahan-bahan ajar yang bermutu yang betul-betul kita inginkan.
1: Mm-mm.
0: Bukan sekedar menghadirkan buku ajar yang jelas yang penting ada, yang penting sudah terus proyek itu sudah. Jangan lagi berpikir seperti itu. Sampai kapan kita mau sadar, mau berubah ya untuk hal-hal yang berkualitas yang akan kita ciptakan. Kenapa? Karena perolehan ilmu pengetahuan atau kebajikan-kebajikan yang ada pada anak itu sangat tergantung kepada menu apa yang kita sampaikan melalui bahan ajar itu. Jadi hadirkan bahan ajar yang bermutu, yang betul-betul strategis dan kena jantungnya ini. Permasalahan bukan sekedar memenuhi kewajiban.
1: Betul.
0: Yang kedua adalah mendesain kurikulum yang benar ya. Jadi memberikan ruang-ruang kepada bahan ajar itu, misalnya dengan waktu yang cukup ya bukan mungkin satu jam selama satu minggu, tapi boleh berkembang lagi 2 jam. Kemudian boleh lagi lebih kepada aspek-aspek kognitif, kepada aspek psikomotoriknya itu harus tersentuh. Karena persoalan nilai itu kan memang persoalan abstrak atau persoalan kognitif. Tetapi ketika dia sudah dicerna oleh siswa, maka itu harus terimplementasikan dalam bentuk activity atau perilaku. Jadi harus dipraktikkan kan?
1: Yeah.
0: Misalnya bagaimana cara menghargai orang, kata tabe itu, dipraktikkan cara berjalannya gimana, cara menyapanya seperti apa, menggunakan bahasa yang halusnya seperti apa, ada istilahnya kesantunan kan? Ya. Jadi mulai cara ngomongnya bagus, kemudian cara berperilaku juga bagus, yang kemudian sampai kepada merawat hatinya yang juga bagus gitu.
1: Iya.
0: Dan, kemudian yang ketiga Pak Febrian, yang mungkin sangat penting itu adalah SDM guru. Jadi pribadi-pribadi yang kemudian kita sebut dengan guru yang mengajarkan muatan lokal itu adalah guru-guru yang memiliki kapasitas, guru yang memiliki kompetensi kan, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan karena selama ini misalnya kalau pengajaran bahasa daerah Pak Febrian di sekolah-sekolah itu kan disebut ditangani oleh guru kelas. Nah, guru kelas itu adalah guru yang mengajarkan misalnya olahraga, keterampilan, guru-guru mungkin bahasa lain, kan? Terus karena ada muatan lokal maka dia juga membidani mengajarkan bahan itu, bahan ajar itu. Jadi SDM gurunya itu yang penting kan?
1: Iya, betul.
0: Jadi taruhlah misalnya kalau kita menganalogikan bahwa beras yang bagus pasti
1: hasilnya
0: lahir dari pabrik yang bagus kan?
1: Iya, betul.
0: Kalau pabriknya kiok-kiok beras padi apapun yang dimasukkan tapi akan melahirkan beras yang
1: akan sama
0: hancur kan?
1: Iya, gitu.
0: Jadi mendesain sekolah dengan baik dan bermutu paling tidak menghadirkan tiga aspek ini. Pertama adalah bahan ajar. Kedua adalah mendesain kurikulumnya di sekolah dengan bagus, termasuk dengan time pembelajarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah SDM gurunya.
1: Baik, Bapak.
0: Itulah akumulasi tiga aspek ini adalah sebuah pabrik yang bagus untuk beras. Yang betul. Bagus dilahirkan Pak Febrian. Iya.
1: Nah mungkin kalau kita lihat, mungkin kita ini rahasia umum ya. Mungkin sebagian besar ya pengajar kita ini cuma memenuhi jam mengajar, cuma hanya asal-asalan. Dia tidak pernah memahami bahwa ini sepenting ini loh kita ajarkan budaya kita karena berbanding terbalik, Pak Prof. Pernah saya lihat tampilan atau video itu di Korea. Itu ada pemerintah dia konsep memang sekolah dia ajarkan anak itu bagaimana cara berpakaian budayanya, bersikap kepada sesama, kepada orang tua. Lah, kita sendiri kenapa? Apalagi kita punya budaya lebih bagus loh daripada budaya orang lain. Kenapa bisa kita? Itu tanda tanya Pak Prof. Mungkin SDM-nya lagi kembali ya Pak Prof ya.
0: Benar Pak Febrian. Saya sepakat itu. Di dunia ini tiada negara yang menyamai Indonesia dengan keanekaragaman kebudayaannya. Dan kita pun sebenarnya Indonesia bisa kuat dengan itu. Bahkan Indonesia mempesona dengan kekuatan kebudayaannya.
1: Betul.
0: Nah hanya saja adalah negara kita ini apakah sudah mampu memahami dan mendesain kebudayaan itu memang sebagai sebuah kekuatan bangsa terus menerus. Jangan justru sebaliknya kebudayaan sering dijadikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Setelah kepentingan tercapai, udah selesai kan? Kita memang mendapatkan banyak informasi bahwa sepanjang perjalanan bangsa ini seringkali budaya dijadikan sebagai alat saja.
1: Betul.
0: Tidak terkecuali alat politik. Kita terus.
1: Betul, Pak Prof.
0: Tidak usah ada ditutupi ya.
1: Sudah jelas itu. Orang sudah karena bukan rahasia umum lagi, Prof.
0: Karena ini hal baik, hal baik yang informasikan ya supaya pelaku yang sering menjadikan budaya sebagai injakan itu ya, bukanlah pada tempatnya lah.
1: Betul.
0: Budaya ini adalah sesuatu yang luhur. Yeah. Budaya ini adalah spirit.
1: Identitas.
0: Kita mesti sadar bahwa bagaimana negara-negara luar menjadikan kebudayaan sebagai spirit yang paling penting di dalam kemajuan bangsanya.
1: Yeah.
0: Bagaimana Jepang misalnya, sepak bola saja Jepang, tetapi dia memasukkan semangat Bushido-nya, Pak Firman. Yeah. Bushido itu adalah sebuah semangat yang pantang surut.
1: Yeah.
0: Dan apapun dilakukan demi untuk menegakkan martabat, ya, martabat dan eksistensi Jepang. Sehingga di Asia ini kan Jepang adalah salah satu negara yang paling cepat menunjukkan
1: dirinya,
0: ya. Yeah. Walaupun dia sudah hancur di tahun 1945,
1: bom atom.
0: Yeah. Dua bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi secepat itu pula dia bangkit.
1: Iya.
0: Yeah. Secepat itu pula dia bangkit. Ya, bukan dia terpuruk.
1: Bahkan dia bisa menerapkan nilai kita sulap apa.
0: Ah, benar. Ya, benar.
1: Ada keberanian, kecerdasan lagi.
0: Iya, benar.
1: Betul. Ya.
0: Kita miliki semuanya itu.
1: Iya, kita miliki semua itu.
0: Ya. Mereka juga memiliki, tapi dia praktekkan.
1: Iya.
0: Kita mencampakkannya dan menjadikan bunga-bunga mulut saja dalam.
1: Betul. Salah contohnya naskah kita ada di Berlin. Itu dia mempelajari naskah kita. Kenapa kita tidak pelajari naskah kita sendiri?
0: Iya, iya. Baik. Nah, sebenarnya itu Pak Febrian itu naskah itu dipelajari lah memang.
1: Mm-mm.
0: Cuma dibandingkan dengan jumlahnya itu masih sangat sedikit. Iya. Sastra daerah Unhas itu mempelajarinya.
1: Oh, iya.
0: Di situ tempatnya.
1: Iya.
0: Cuma memang hampir sepertinya hampir tidak ada perhatian pemerintah untuk memberi ke situ. Ya, kecuali di 2 tahun terakhir ini melalui Perpustakaan Nasional, ya.
1: Iya.
0: Itu sudah menunjukkan satu gerakan untuk penguatan kajian terhadap naskah kuno.
1: Yeah.
0: Mulai inventarisasi, kemudian dilakukan digitalisasi yang pasti nanti diikuti dengan kegiatan-kegiatan ilmiah-ilmiah, misalnya ada alih aksara, kemudian alih bahasa, kemudian kajian-kajian yang sebenarnya berujung kepada satu upaya untuk mengeksplorasi kandungan-kandungan daripada naskah-naskah itu. Cuma hanya saja adalah bagaimana juga misalnya negara memberi perhatian terhadap bagaimana naskah-naskah itu bisa direlevansikan dengan konsep-konsep kebudayaan yang terkini.
1: Yeah.
0: Ya, sebagai landasan lah untuk mencapai satu prestasi yang amat tinggi.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Ini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Iya, selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan ya. Selamat malam di tanggal 16 Juli 2026 hari Kamis, Depart 4 tepatnya, sampai di jam 12 malam nanti. Dan satu jam ke depan Richard menghadirkan informasi-informasi ringan di musik informasi. Langsung kita awali dari rri.co.id Jakarta. Sahabat budaya, hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan menggunakan medali emas ya sebagai simbol juara pertama, mulai dari olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional. Emas selalu identik dengan kemenangan dan prestasi tertinggi. Melansir dari berbagai sumber, tradisi tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Sejak ribuan tahun yang lalu, emas telah dianggap sebagai logam mulia yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan, dan daya tahannya. Seiring waktu, sahabat budaya, makna tersebut berkembang hingga menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik.

kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting.
2: Eh, nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar, dan itu tidak terhitung penilaian loh.
1: Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua.
2: Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok.
3: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

Sahabat Budi, kita berlanjut lagi masih membahas mengenai sejarah pemberian medali emas. Nah, sejak peradaban Mesir Yunani hingga Romawi kuno, Mesir telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Kelangkaannya membuat logam mulia ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki manusia. Berbeda dengan banyak logam lainnya, emas tidak mudah berkarat atau mengalami korosi sehingga tetap awet selama bertahun-tahun. Sifat tersebut turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan pencapaian tertinggi. Pemberian medali emas, perak, dan perunggu ini untuk menjadi juara pertama sahabat budaya hingga ketiga ini mulai diterapkan pada Olimpiade St. Louis tahun 1904. Tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional hingga saat ini. Meski disebut medali emas, medali Olimpiade modern tidak dibuat sepenuhnya dari emas murni. Fakta ini sering mewujudkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan Komite Olahraga Olimpiade Internasional, medali emas mengandung sedikitnya 92,5% perak dan dilapisi minimal 6 gram emas murni. Medali emas tersebut yang dibuat sepenuhnya dari emas digunakan pada Olimpiade Stockholm tahun 1912. Kini emas tidak hanya bernilai sebagai logam mulia, tapi juga melambangkan keberhasilan dan prestasi. Simbol tersebut digunakan dalam olahraga, akademik, seni, hingga berbagai bidang profesional. Pemilihan emas sebagai lambang juara menunjukkan bahwa sebuah kemenangan bukan hanya diukur dari nilai logamnya. Lebih dari itu, medali emas menjadi penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan perjuangan panjang yang telah dilakukan seseorang untuk meraih prestasi terbaiknya.

0: makanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Iya, sahabat budaya dari rri.co.id di Makassar, final Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol dalam duel yang mempertemukan dua negara dari dua benua yang berbeda. Nah, laga puncak tersebut menjadi perebutan gelar juara dunia antara wakil Amerika Serikat, Amerika Selatan tepatnya, dan Eropa yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen. Nah, dilansir dari FIFA, partai final akan digelar di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Pertandingan ini pun menjadi penutup Piala Dunia 2006 sekaligus kesempatan bagi Argentina mempertahankan gelar juara dunia, sementara Spanyol berupaya meraih trofi dunia untuk keduanya. Argentina sendiri, sahabat budaya, memastikan langkah ke final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal yang berlangsung tadi malam. Nah, kemenangan tersebut juga akhirnya mengantarkan Albi Celeste kembali ke partai puncak dan mencegah asa mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi sebelumnya. Sementara di sisi lain, sahabat budaya, Spanyol melangkah ke final usai menyingkirkan Prancis pada babak semifinal. La Roja kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa dengan permainan kolektif yang solid sepanjang turnamen. Nah, menurut FIFA, final ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim tampil konsisten sejak fase grup hingga semifinal. Baik Argentina maupun Spanyol sama-sama memiliki kualitas untuk mengangkat trofi Piala Dunia di akhir turnamen. Laga final di MetLife Stadium tidak hanya menjadi perebutan gelar juara dunia, tapi juga ajang pembuktian supremasi dua benua dengan tradisi sepak bola yang begitu kuat. Pertandingan ini diharapkan menjadi penutup yang spektakuler bagi Piala Dunia FIFA tahun 2026.

0: paket. Oh iya, makasih ya kak.
1: Beli apa lagi mbak?
0: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
1: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
0: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan mbak masih bisa masak.
1: Oh, jadi memang kebutuhan ya? Bukan gaya-gayaan.
0: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.

0: miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, sahabat Bude dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Oke, kita jelang di pukul 9 ya. Sebentar ada program, kita ikuti dulu mini drama, setelah itu nanti ada program Kelong Tarong. Sekarang di pukul 9 kita ikuti dulu info Kabarana, sahabat budaya.
1: Kabarana Pro 4.

0: Sahabat budaya, tradisi ruahan. Ruahan merupakan tradisi yang lahir dari akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam yang berkembang melalui metode dakwah Wali Songo. Para wali tidak menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya dengan menggeser waktu doa untuk leluhur ke bulan Ruh atau Syaban. Nah, melalui tradisi ini masyarakat juga diperkenalkan pada penanggalan Islam yang sekaligus juga diajak untuk memperkenalkan diri menyambut Ramadan. Dalam pelaksanaannya, ruahan diisi dengan kegiatan keagamaan seperti bacaan Al-Quran, tahlil, dan juga doa bersama. Seiring waktu, praktik ruahan berkembang dengan beragam bentuk di tiap daerah. Namun tetap memiliki makna utama sebagai sarana refleksi diri dan erat hubungan sosial di masyarakat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Legenda Lahilah.

0: sebuah karya.
1: Eh, sibuk nggak?
2: Enggak. Kenapa?
1: Antar ke toko buku yuk.
2: Ngapain?
1: Cari obeng. Cari buku lah.
2: Sorry, soalnya heran aja lihat kamu cari buku. Biasanya kan cari baju diskonan.
1: Ih, dasar, ayo.
2: Iya, bentar. Mau cari buku apa sih?
1: Buku cerita Putri Bambu buat ponakan aku.
2: Putri Bambu? Yang dari Bima ya?
1: Hah? Bima? Emang di Bima ada cerita Putri Bambu?
2: Ada lah. Namanya itu Legenda Lahila.
1: Lahila?
2: Iya. Cuma bedanya nih, lahirnya bukan dari bambu, tapi si Lahila ini yang berubah jadi bambu.
1: Oh iya? Emang ada cerita kayak gitu?
2: Ada dong. Asalnya tuh dari tanah Donggo, Bima.
1: Oh, tapi kok bisa berubah jadi bambu ya? Gimana ceritanya tuh? Dikutuk?
2: Enggak.
1: Terus kenapa? Ceritain dong.
2: Kalau aku cerita sekarang, ketoku bukunya gimana? Panjang loh ceritanya.
1: Ih, entaran aja. Aku penasaran sama Putri Bambu yang ini.
2: Oke, aku ceritain. Tapi traktir ya.
1: Oke, gampang.
2: Baiklah. Gini, zaman dulu itu ada seorang gadis cantik di desa Donggo Kala yang dibesarkan oleh seorang nenek bernama Wai Kimpi. Walaupun tidak tahu asal-usul anak yang dibesarkannya, tapi si nenek ini sudah menganggap gadis itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan gadis cantik yang juga bunga desa Donggo Kala bernama Lahila.
3: Lahila.
4: Iya, Bu.
3: Bawalah santan dari 7 kelapa ini untuk membersihkan rambut panjangmu di sungai Nak.
4: Iya, Bu.
1: 7 kelapa? Banyak banget.
2: Iya, soalnya nih menurut cerita, Lahila ini punya rambut yang panjang banget. Buat keramas aja perlu santan dari 7 kelapa loh. Terus ngeringinnya nih, harus pakai 7 galah yang dideretin.
1: Wah, kalau zaman sekarang pakai berapa hair dryer tuh?
2: Ya, mungkin 7 juga makainya. Soalnya nih, menurut legenda, semua yang berhubungan dengan Lahila selalu berjumlah 7.
1: Oh iya? Emang kenapa?
2: Kalau menurut buku yang aku baca sih, jumlah 7 itu seperti jumlah 7 langit dan 7 lapisan bumi yang dipercaya zaman itu.
1: Oh, terus.
2: Nah, si Lahila ini juga terkenal banget loh dengan kecantikannya. Kalau diibaratkan, kulitnya itu seputih susu, wajahnya bulat, bibirnya tipis, merah. Pokoknya cantik banget deh.
1: Wih, sempurna dong ya.
2: Iya, idaman para laki-laki lah.
1: Pasti banyak yang naksir tuh.
2: Jelas, kecantikan Lahila ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan sampai ke telinga putra kedatuan Bima dan putra kedatuan Sanggar.
5: Benarkah ada gadis secantik itu?
2: Benar, Pangeran Siridungga. Gadis itu tinggal bersama seorang nenek bernama Wai Kimpi di desa Donggo Kala.
5: Siapa nama gadis itu?
2: Nama gadis itu adalah Lahila, Pangeran.
5: Lahila.
2: Dan hamba dengar Pangeran Sirigani dari kedatuan Bima juga tertarik untuk melamar gadis itu, Pangeran.
5: Apa? Aku Siridungga, putra kedatuan Sanggar, tidak boleh kalah dari laki-laki manapun. Akan aku dapatkan gadis yang bernama Lahila itu. Kalian?
2: Iya, Pangeran.
5: Pergilah ke desa Donggo Kala dan bawa pesanku untuk nenek Wai Kimpi. Katakan bahwa aku akan datang untuk melamar anaknya Lahila.
2: Baik, Pangeran.
1: Langsung ngelamar ya? Wah, itu baru gentleman. Gak cuma bilang suka, tapi langsung bertindak. Keren.
2: Terus, kamu pengen?
1: Tahu aja, seandainya aku secantik Lahila ya.
2: Ah, mendingan gak usah ngayal gitu deh. Soalnya nih, wajah cantik gak selamanya bahagia loh.
1: Kok gitu? Kalau cantik kan jelas bahagia. Banyak yang ngantre tuh, kayak Lahila.
2: Salah, Lahila malah sedih. Soalnya kecantikannya membawa petaka buat dirinya sendiri.
3: Mengapa kau bersedih, anakku Lahila?
6: Ibu, apa yang harus aku lakukan pada lamaran kedua pangeran itu? Jujur, aku sangat bahagia mereka melamarku. Dan aku pun menjanjikan bahwa aku akan menjawab lamaran mereka. Tapi
3: apa, Nak?
6: Aku takut, Ibu.
3: Takut?
6: Iya, Ibu. Kalau aku menerima salah satu lamaran kedua pangeran itu, Aku takut. Aku takut salah satu dari mereka pasti akan merasa sedih atau mungkin marah. Dan kedua kerajaan itu bisa saja berperang, Ibu.
3: Ibu pun berpikirlah hal yang sama, anakku. Itulah mengapa ibu tidak menerima langsung lamaran mereka. Ibu ingin kaulah yang membuat keputusan, nak.
6: Ibu, aku takut. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan, Ibu?
3: Anakku, Laila. Kecantikanmu ternyata membawa kemalangan bagimu sendiri, nak.
1: Ya, gak selamanya cantik itu bahagia.
2: Ya, mungkin ini bisa diartiin beauty is pain zaman dulu ya. Cantik yang menyiksa membawa malapetaka.
1: Ih, betul tuh. Kasian, pasti si Lahila stres berat ya. Kalau sekarang kan, kalau stres bisa jalan-jalan ke mall. Nah, kalau zaman dulu, stresnya kemana?
2: Ke sungai.
1: Hah? Bercanda kamu, niat banget.
2: Loh, bener, kalau zaman dulu itu sungai tempat nongkrongnya anak-anak muda, terutama buat yang cewek loh.
1: Oh, terus hubungan sama legenda Lahila ini apa? Si Lahila curhatnya ke sungai gitu?
2: Iya.
1: Beneran?
2: Iya, jadi gini, Lahila ini kan bunga desa Donggokala. Nah, banyak banget tuh yang sayang sama Lahila. Mendengar Lahila yang sedang sedih, teman-teman dan juga ibunya Wai Kimpi mencoba untuk menghibur Lahila dan mengajak Lahila untuk bermain di sungai sambil mencari jalan keluar dari masalah lamaran kedua pangeran itu. Tapi pas nyampe sungai nih, ibunya Wai Kimpi mendengar suara pertengkaran dari arah bukit.
6: Suara apa itu? Lihat, dengar celah beringin itu. Siapa mereka?
1: Itu Pangeran Sri Gani dan Pangeran Sri Dungga. Dan mereka membawa keris.
2: Pangeran Sri Gani dan Sri Dungga terus saling menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Dan pinggan keris terdengar di mana-mana. Masyarakat yang melihat pertempuran mereka berdua berteriak mencoba untuk menghentikan mereka.
1: Apa yang kalian lakukan?
0: Jangan!
1: Hentikan!
7: Lahila akan menjadi istriku.
8: Enak saja, aku yang pertama melamarnya. Terima ini.
2: Nenek Wai Kimpi terus berteriak mencoba menghentikan pertempuran kedua pangeran tadi. Sementara itu, Lahila sangat terkejut melihat kedua pangeran yang bertempur mati-matian memperebutkan dirinya. Lahila merasa semakin bersalah.
6: Hentikan, hentikan, aku mohon. Hentikan, hentikan.
1: Pangeran Sri Gani, Pangeran Sri Dagu, hentikan, hentikan.
6: Aku mohon,
1: hentikan.
2: Nenek Wai Kimpi memanggil masyarakat desa untuk melerai dan menghentikan pertarungan kedua pangeran tadi. Tapi sayang,
1: mereka mati ya?
2: Kalau di cerita yang aku baca, dua pangeran itu hilang. Jadi yang ada cuma bercak darah merah menyala dan dua batu seperti batu nisan.
1: Oh, terus mereka kemana?
2: Hilang, sama seperti Lahila yang hilang tanpa jejak.
6: Lahila.
0: Lahila.
6: Lahila. Lahila, anakku. Di mana kau?
0: Lahila.
6: Lahila, di mana kau? Nak.
1: Loh, Lahila hilang juga.
2: Iya, jadi karena merasa sangat bersalah nih melihat kedua pangeran yang perang mati-mati.

0: itu? Di mana kau?
1: Jangan takut, Ibu. Akulah Hila, putrimu.
0: Hila? Di mana kau, Nak?
1: Aku di dalam rumpun bambu ini, Ibu.
0: Tapi...
1: Biarkan aku menghilang seperti ini, Ibu. Aku tidak mau diperbutkan lagi. Aku tidak sanggup melihat mereka bertempur hanya karena aku.
0: Oh, anakku, Hila.
2: Jadi itu alasan kenapa Hila berubah jadi bambu.
3: Jadi sampai sekarang nih, sumur, rumah, terus juga rumpun bambu yang dianggap sebagai perwujudan Hila masih terjaga di desa Donggokala Bimasana. Ya, walaupun sih sebenarnya cerita ini ada beberapa versi ya, tapi yang pasti legenda Hila ini adalah bagian dari budaya yang membuat Bima beda dan selalu menarik untuk dilihat.
2: Seru juga ya ceritanya.
3: Seru dong. Siapa dulu yang cerita? Yuk.
2: Mana?
3: Makan dong.
2: Gak lapar.
3: Loh, katanya tadi mau ke toko buku. Terus aku kan udah cerita. Jadi traktir dong. Ayo.
2: Iya.
3: Woi,

0: mari sahabat budaya langsung di chat terima penelpon pertama. Selamat malam Pak Hamka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Hamsa. Ada juga Pak Rajin, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya. Iya, oke. Silakan Pak Hamsa.
1: Oke.
0: Iya.
1: Apa itu ya?
0: Iya.
1: Oh, kelona.
0: Iya, silakan.
1: Oke. Mau Pak Bate pilih Mam.
0: Oke. Silakan jumpa siapa lagu ta?
1: Oke, yang di sebelah siapa tadi? Pak Radin.
0: Pak Radin, iya.
1: Oke, selamat malam Pak Radin. Kontak.
2: Malam.
1: Perdana ya. Kemudian Pak Sarle di Repokan Link. Pak Umar Rusia. Pak Asis. Uli Ape. Sinyai. Dan Nompul.
0: Oke, iya.
1: Pak Dimas di Bohol lagi.
0: Iya.
1: Dan semua Mi.
0: Oke, ya, terima kasih. Iya. Yeah.
1: Lanjut Kit.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Malam.
0: Pak Radin Tabe. Iya. Silakan kelongnya.
2: Ini lagunya Agak Puada.
0: Agama Puada.
2: Iya,
0: silakan kita mau jumpa buat siapa lagu tak?
2: Ada Pak Asis, ada Pondator di Pindang, ada Mayani Tasmo, ada Ibu Mardina, ada Sri Sinta MU, ya semuanya Mi.
0: Iya.
2: Mudahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Sri Sinta di MU.
3: Bung Rian. Halo
0: Bung Richard, bukan Bung Rian.

0: Iya. Iya, silakan bundaku, kelong tak iya.
1: Apa di lagunya?
0: Yang mana kelong tak? Amaku bapakku. Iya, siapa lima orang kita mau jumpai?
1: Ada tadi tempat Baradi.
0: Iya.
1: Ada Jopi, ada Ibu Nutia dan Pak Ibu Nutia dan Pak Umar.
0: Iya.
1: Ada apa lagi? Opadin.
0: Iya.
1: Dan kelasnya dari kawan-kawan ada Sinyandwati dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Selalu Bang.
0: Iya. Bung. Bung ya, Bung Richard. Iya, terima kasih. Selamat malam. Iya, silakan Kak Alina. Selamat malam.
2: Malam, Bung Richard.
0: Iya.
2: Iya. Masih silakan, bisa kakak. Pesan lagu,
0: boleh,
2: Bung Richard?
0: Boleh, Kakak. Silakan Kakak. Boleh.
2: Iya. Saya minta Bali ya, Bung
0: Bali,
2: Richard.
0: Bali. Oke.
2: Okay. Iya. Oke okay deh. Mau jumpa lima orang ya, Bang Richard.
0: Iya, Kakak.
2: Iya. Bung Richard, Bang Richard lagi. Pertama. Pak Nasis, Pak Din, terus Pak Asradin, Amayeta Smon, Ibu Nursia dan Pak Umar. Terima kasih Bung Richard.
0: Kakak,
2: selamat
0: kasih.
2: Malam.
0: Selamat malam. Oke, silakan sahabat budaya Richard buka lagi line telepon. Sudah 4 penelpon, lagunya nanti berurutan per sesi ya, 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Mari silakan Richard tunggu. Lain teleponnya yang mau bergabung. Iya, selamat malam Kilong Tarong. Iya, selamat malam Kilong Tarong.
3: Selamat malam Kilong Tarong.
0: Selamat malam. Iya, Pak Asri di Wotu.
3: Iya, betul sekali.
0: Iya, silakan Pak Asri. Lagu tak yang mana nanti? Boleh.
3: Iya, Idi Nasabari.
0: Idi Nasabari. Oke, mau jumpa buat siapa lagu tak?
3: Ya, kita salamnya buat Bunda Sopi di Pau-Pau, Pak Gelas Hewan, ada Ahmad Jami Tasmon, Rina M. Nur, Uki di Jaya, ada Jamsya Maisar, ada Santri bersama SD, buat semua tidak sampai terkecuali. Buat Bung Richard, terima kasih banyak dan selalu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari silakan Richard buka lagi line telepon. Richard terima dulu penelpon sebanyak-banyaknya ya. Mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Selamat malam Kelong Tarong.
4: Malam Kelong Tarong.
0: Selamat malam ibuku.
4: Malam.
0: Ibu Nursia di Panser.
4: Iya betul.
0: Silakan mau dengar lagu Korea?
4: Ya masih bisa kak.
0: Boleh lagu Korea, mau dengar lagu Korea?
4: Lagunya Sare-Sarengku.
0: Sare-Sarengku.
4: Iya, Diang Ekawati.
0: Aduh, terima kasih. Itu lagu salah satu lagu favoritnya Bung Richard itu. Terima kasih.
4: Iya, pesenan juga itu.
0: Iya.
4: Iya. Jadi,
0: mari silakan.
4: Jumpa. Pertama ada Ibu Lina. Terus ada Ibu Fatma, Ibu Harstina, Pak Radin, Ibu Siti Nurbaya, satu lagi nih, Pak Hamsa di Pampang Satu.
0: Oke, tetangga.
4: Dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Richard, sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya, doa tak.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bung Richard putar lagu dulu sebentar balik lagi.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
3: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
4: Selamat malam Bu.
3: Iya, silakan kelong ta.
4: Iya.
3: Terlambat koma gaya. Coba dicat lihat dulu ya.
4: Iya.
3: Terlambat koma gaya. Oke, mau jumpa buat siapa ini? Iya.
4: Yeah. Yang baru lewat ada tadi Pak Abmisa, ada Ibu Marlina di Petrang Utara, ada Bunda Sopi, ada Asar, ada Ama sama Aulia, Tanti sama Esti dan semuanya mi. Bun Rica, makasih.
3: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Pak Azhar.
5: Halo, selamat malam Bun Rica. Kilang Tarong, apa kabar?
3: Kabar bahagia, Bone.
5: Alhamdulillah, kabar bahagia juga.
3: Oke, amin. Mari silakan.
5: Lagunya anu, Anak Darah Bola Cening.
3: Coba dicat lihat dulu ya.
5: Lagunya lagu Gambus Bugis itu Bung Rijat, tapi judulnya Anak Darah Bola Cening. Adakah?
3: Anak Darah Bola Cening, coba dicat lihat dulu. Anak Darah Bolong Cening ya?
5: Ya.
3: Anak Darah Bolong Cening. Oke, mau jumpa buat siapa ini?
5: Yang baru lewat tadi sama Yani di Sopeng, Uli Ape di Sinjai, Bahar di Bone, Ama di Kaltim, Abdul Rahim, Pak Andi Taraf, salam kenal dari Yasardi, Safar juga dari Bone, dan semuanya mi. Bung Richard, selamat malam.
3: Selamat malam. Terima kasih. Iya, selamat malam ibuku.
6: Malam, kelong tak rong.
3: Iya, kelong tak rong.
6: Apa kabar?
3: Kabar bahagia ibuku, amin.
6: Amin.
3: Iya, silakan kelong tak.
6: Nak kuku.
3: Nak kuku. Oke.
6: Ada.
3: Mau jumpa buat siapa ini?
6: Bu Lursia, Pak Umar, Nana Argas, Ibu Tia, Yang Hendrawang, Siti Amina, Rosdiana Yasir, Den Nompo, Den Ranu, dan kawan-kawan.
3: Oke deh. Ya.
6: Semua pendengarnya perempat.
3: Nanti kita mainkan.
6: Iya. Iya, sehat selalu.
3: Amin, adik. Amin, amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
7: Selamat malam. Selamat malam, Bung Rija.
3: Iya, selamat malam juga, ibuku. Ibu Siti Nurbaya.
7: Iya.
3: Oke, sebentar. Mau dengar lagu yang mana?
8: Ibu? Lagu Bugis ya?
3: Lagu putena, lagu Bugis, lagu Makassar, lagu nostalgia boleh.
8: Oh, nostalgia boleh.
3: Boleh, boleh, boleh.
8: Oh, nostalgia.
3: Yang mana?
8: Jangan biarkan ku sendiri apa?
3: Jangan biarkan aku seorang diri itu ya.
8: Iya.
3: Oke, nanti Richard tuturkan ya.
8: Iya.
3: Silakan.
8: Untuk Bu Fatma, Bu Nursia, Bu Niar, Bu Nur Hikmah, Pak Radin, yeah. Pak Bagong, Pak Bahar, Pak Ahmad Yani, semuanya bide okay. Tanpa terkecuali.
3: Iya.
8: Terima kasih Bung Richard.
3: Sama-sama Ibuku.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam, selamat malam. Kita dengar lagu dulu, nanti sebentar Richard balik lagi ya. Ini requestannya, sebentar ya. Requestannya Bunda Sri Sinta di MU sama Kakak Lina di Veteran.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Selamat malam Pak Asis.
2: Selamat malam Bung Richard.
1: Selamat malam, silakan.
2: Gimana kabar?
1: Kabar bahagia, amin. Terima kasih. Ada juga Pak Angga Prasetya di sini. Selamat malam.
3: Malam.
1: Iya, oke. Pak Angga, Pak Asis. Iya, Pak Asis duluan ya, Pak Angga, Tahwe. Silakan Pak Asis.
2: Masih bisa lagu kenangan.
1: Aduh, lagu kenangan udah cuma satu aja, soalnya tadi udah diminta.
2: Oh iya. Ini saja lagunya iya. Karena Farisiku Nurdin Taqwa.
1: Yang mana?
2: Karena Farisiku Nurdin Taqwa.
1: Karena Pak Risiku, coba dicat lihat dulu ya. Karena Pak Risiku. Bentar.

0: Karaena.
1: Iya, Pak Risiko.
0: Karaena Pak Risiko, oke. Mau jumpa buat siapa ini, Kelong, tak?
1: Iya, pertama ada Padin di Tidu.
0: Iya.
1: Di, bukan di Dini.
0: Iya.
1: Di Terenggara. Pulau. Tupak Sari Pempan 2. Ibu Sri Sinta di MU.
0: Iya.
1: Dan Angga Persetia di ujung telepon.
0: Oke.
1: Terima kasih Bu Richard.
0: Iya, terima kasih. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak Angga.
2: Malam juga.
0: Iya, Pak Angga di mana, Ki?
2: Pak ya.
0: Angga, di mana Pak Angga?
2: Aku di Limbung.
0: Oh, Limbung. Oke. Silakan ke Rongta, nanti Bung Richard putarkan.
2: Lengnya Seleng Udani.
0: Seleng Udani, oke. Mau jumpa buat siapa ini Kelong ta?
2: Pertama yang baru lewat tadi Pak Asis, Pak Asri Wotu, Siti Nurbaya, Pak Uli Apik, Dalam Mayani, Lina, dan terakhir buat Nurima.
0: Oke.
2: Okay. Pak Sebu.
0: Iya.
2: Selamat malam Bun Richard.
0: Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi lagunya nanti berurutan sahabat budaya.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
4: Ya, sahabat budaya, sebentar baru Rijat terima telepon lagi ya. Rijat mau putar lagu dulu. Nanti sebentar baru Bung Rijat terima telepon lagi untuk sahabat budaya ya. Nanti sebentar ya. Kita mau dengar lagu dulu. Ini judulnya ada Terlambat Makomagaya sama Anak Dara Bolong Bugis ya.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Oke, sahabat budaya, sebentar ya, terima telepon lagi. Soalnya tadi sudah banyak lagi yang menelpon, sebentar ya. Takutnya Reja terima waktunya nanti nggak cukup ya. Oke, Ibu Fatma mohon izin jangan telepon dulu Ibu. Nanti sebentar baru Reja terima telepon lagi ya. Soalnya takutnya nanti tidak kesampaian lagu-lagunya diputar. Oke, selanjutnya kita mau dengarkan dulu lagunya Nakuku sama Jangan Biarkan dari Diana Nasution.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan nasi, khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Iya, selamat malam Kakak Fatma. Silakan kelong tak.
3: Selamat malam.
2: Iya, silakan.
3: Kelong terolong, Teja.
2: Iya.
3: Indah. Lusari Lantang Bangi ya.
2: Lusari Lantang Bangi. Oke. Okay.
3: Ya, laki-lakinya ya.
2: Boleh. Iya, iya. Mau jumpa buat siapa ini?
3: Buat Pak Asis. Lama tak bersua. Bagaimana kabarnya, sehat kan? Bahagia selalu dengan usahanya, berhasil usahanya.
2: Amin.
3: Iya, dengan semuanya tanpa terkecuali ya.
2: Oke, nanti
3: semuanya sehat, semua bahagia, semua tanpa terkecuali.
2: Amin.
3: Oh ya, mudah-mudahan Bang Ali mendengar ya. Cocok kita bilang itu.
2: Yeah.
3: Kalau mau tidak mau sedih, tunggal aja. Oke.
2: Iya, terima kasih Kakak. Iya.
3: Sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Bahagia selalu.
2: Amin.
3: Oke.
2: Okay. Amin.
3: Iya. Selamat malam. Salam sehat sama mama ya.
2: Iya. Halo, Kelong Tarong, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam ayahandaku.
4: Selamat malam ya Gagak.
2: Silakan Kelong, teh yang mana ini nanti diputar?
4: Kecil na suara.
2: Sudah?
4: Halo?
2: Iya. Yeah.
4: Kecil ke suara atau yang gagal?
2: Oke, okay. So boleh. Iya. Yeah. Silakan Kelong.
4: Cukup pada kecil sekali suara atau ya?
2: Kelong tak dulu, Kelong tak yang mana?
4: Kelong tak?
2: Iya.
4: Halo.
2: Apa?
4: Tanring Salasa.
2: Oke. Okay. Mau jumpa buat siapa ini Kelong?
4: Menjumpa Ibu Fatma.
2: Iya. Yeah.
4: Ada Joharsina, ada Pak Hamsa, ada Pak Saleh, ada juga Pak Radi, Bu Lina, dan semuanya tanpa terkecuali.
2: Oke.
4: Ica, sehat selalu ya.
2: Terima kasih, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Ya. Selamat istirahat.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Program kita akan berakhir sebentar, ada Lost Queen Makassar ya. Lagu-lagu yang memberikan istirahat untuk sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih. Richard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian, sahabat budaya di ruang dengar Anda, tentunya di radio kesayangan tadi Pro 4 RRI Makassar di gelombang 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Sahabat budaya, di hari ini tentunya Bang Rian hadir di Ruang Dengar Ta akan menghadirkan beragam rangkaian acara di Pro 4 RRI Makassar di pukul 5 hingga pukul 10 nanti bersama Bang Rian. Dan tentunya untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, kita akan mendengarkan paket pengajian dan terjemahan Al-Quran. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM. Dan pengajian dan terjemahan Al-Quran kali ini nanti akan dibawakan oleh Haji Bahri Waru dan Anissa Rizki Amaria di Surah Ar-Ra'd ayat 26-29. Jangan kemana-mana sahabat budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadirkan

Siapa kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

الله أكبر.

يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah sebagai hamba yang beriman, di mana kita senantiasa diingatkan untuk menambah wawasan kita, ilmu kita, dan tentunya memperbanyak bekal akhirat kita. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terlebih nikmat iman yang alhamdulillah merupakan nikmat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar, insyaallah kita akan mengingatkan, kita saling mengingatkan tentu dalam satu tema, yaitu bagaimana Islam ini kaitannya dengan keamanan. Jadi saya berikan judul Iman dan Aman. Nah, tentunya bersama saya Bribka Agus Salim, yang merupakan anggota dari komunitas KPK, yaitu Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bone. Para pendengar RRI Makassar, insya Allah, yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Iman tentunya inilah merupakan bekal kita ya hadir di muka bumi ini, dan tentunya juga merupakan bekal kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Penting kita memperbaiki bahkan meningkatkan keimanan kita. Kita ingat bahwa Rasulullah telah menggembleng para sahabat 13 tahun lamanya untuk bagaimana menanamkan iman di hati-hati para sahabat. Inilah pentingnya iman dalam kehidupan kita. Dan tentunya para pendengar RRI Makassar, insyaallah, yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iman sangat erat kaitannya dengan keamanan. Tentu keamanan kita secara umum maupun secara personal ataupun pribadi kita masing-masing. Kenapa demikian? Tentunya kita ini tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa lillahi ma fis samawati wa fil ard. Allah menegaskan bahwa kekuasaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, saat sekarang ini mungkin di media sosial maupun di media elektronik, kita bisa lihat hari-hari kita menonton terjadi bencana alam di sana sini, baik itu banjir, gempa, bahkan tsunami. Semua pernah kita lihat, mungkin bahkan pernah kita alami kejadian tersebut. Tentunya alam beserta isinya ini sebenarnya bisa memberikan manfaat pada kita manusia, selama tentu keimanan kita ini baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin aman tinggal di buminya Allah, tentunya kita harus jaim. Apa itu jaim? Bukan jaga image, tetapi jaga iman. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak mau, tidak suka diduakan. Jadi jangankan ibu-ibu ya yang tidak ingin diduakan, Allah Subhanahu wa taala sendiri sangat tidak menyukai perkara syirik. Makanya kita diingatkan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Al-ayat. Kata Allah, beribadalah kepada-Ku dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka para pendengar RRI Makassar, insyaallah, sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan, dan memang harus kita kerjasama karena kita tinggal di bumi yang sama, yaitu kita harus memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah senang dengan kita, ridha dengan kita. Maka ketika hubungan kita baik dengan Allah, kita yakin, kita mantapkan keyakinan kita bahwa insya Allah akan dirahmati oleh Allah. Tentunya air ini tidak akan tumpah ke daratan, air laut tidak akan naik ke daratan tanpa seizin Allah, gunung tidak akan meletus tanpa seizin Allah, tanah ini tidak akan goyang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita harus lakukan agar kita aman tinggal di bumi adalah, ya, lagi-lagi mari kita sama-sama memperbaiki keimanan kita. Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Jika memang ada, tuma'usubillah, mari kita ingatkan. Siapa tahu mungkin ada di kalangan keluarga kita ataupun tetangga kita lah sebagainya. Kita ingatkan. Karena kenapa? Ya, jika kita tidak saling mengingatkan dalam perkara yang tidak disukai Allah ini, ya bisa jadi ini menjadi sebab turunlah peringatan Allah,
ya, berupa banjir dan tanah longsor, gempa, dan kita tidak pernah melihat bencana itu turun hanya menimpa, mungkin misalnya banjir hanya kena satu rumah saja, gempa hanya satu rumah saja, dan lain sebagainya. Tetapi akan semua kena ketika ya turun peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita perbaiki adalah tentunya ya diri kita masing-masing. Ya, setelah kita perbaiki iman, ya yang harus kita perbaiki adalah amal-amal ibadah kita. Ya, dan yang contoh paling konkret adalah sholat misalnya. Ya, karena tentunya perkara yang paling penting setelah iman itu adalah sholat kita. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi, kita semua, mari kita perhatikan sholat kita. Ya, jika mungkin kita sudah istiqomah dengan sholat, mari kita perhatikan lagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga kita yang masih enggan untuk mengerjakan sholat. Mari kita ingatkan mereka. Karena yang kita tidak inginkan adalah jangan sampai kita ini ya tinggal di satu kampung misalnya, lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Ya. Dan mungkin kita bisa melihat ya, ketika kita dalam perjalanan ya, ini gambaran secara umum bahwa masjid-masjid ya mungkin pada dasarnya, pada umumnya ketika waktu zuhur, asar, ini kelihatan sunyi. Mestinya ini harusnya menjadi perhatian kita bersama ya. Nah, supaya apa? Ya, kita kembali lagi bahwa kita harus saling mengingatkan bahwa perkara sholat ini sangat penting dalam kehidupan ya. Yang sering ya kita dengar wahai as-salat imaduddin, ya salat adalah tiang agama. Masya Allah, hari ini kadang mungkin kita lupa, mungkin kita keliru ketika agama ini, agama kita ini dihinakan orang ya, mungkin dicaci, mungkin kita marah. Tetapi secara tidak sadar ketika ada keluarga kita, bahkan mungkin kita sendiri tidak mendirikan sholat, ya itu sebenarnya sudah meruntuhkan agama. Kira-kira menghina dengan meruntuhkan agama bahaya mana? Mari kita sama-sama pahami hal ini. Nah, yang banyak dipahami oleh ya saudara-saudara kita yaitu paham SKCK, ya bukan surat catatan kalau kamu dari kepolisian, tetapi sholat katanya cuma kewajiban, ya. Mestinya harus dirubah, ya. Bukan sholat ini bukan hanya kewajiban, tapi sebenarnya kebutuhan. Ya, lebih kita kaitkan dengan keamanan, kita butuh dengan sholat ini. Jangan sampai tadi ketika lebih banyak yang tidak sholat, ya akhirnya kita tinggal dalam suatu kampung, suatu negeri, akhirnya tidak aman. Karena ketika suatu kampung ini tentunya tidak menjaga keimanannya, dan salah satu indikator keiman baiknya iman satu warga kampung itu adalah bagaimana masjidnya itu makmur. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir. Ya, hanya orang-orang yang makmurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka penting kita senantiasa menjaga sholat-sholat kita. Kita saling mengingatkan dalam pengerjaan sholat, meskipun memang tugas kita ini hanya mengingatkan dan mengingatkan ya, karena tidak ada manusia ini merubah manusia ya, sebagaimana tidak ada motor memperbaiki motor, tidak ada mobil yang memperbaiki mobil. Motor dibuat oleh manusia, maka manusialah yang memperbaiki motor. Begitu pula dengan mobil. Mobil ya dibuat oleh manusia, maka diperbaiki juga oleh ya dibuat oleh manusia, maka diperbaiki juga oleh manusia. Nah, sementara kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
kita ini hanya bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tidak kita kecewa dalam menyampaikan, dalam mengingatkan, dalam kebaikan. Ya, para pendengar RRI Makassar, insyaallah sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita untuk sama-sama kita aman tinggal di bumi hanya Allah Subhanahu wa taala ini, yang harus kita perhatikan adalah sholat kita. Ya, tentunya ya, di samping memang sholat itu mencegah dari perbuatan kejadian yang mungkar, ya, karena bayangkan saja ketika orang itu sholat, artinya dia itu merasa dilihat, ya, oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkinlah sekiranya orang yang mendirikan sholat, ya, orang-orang yang mendirikan sholat ini melakukan keburukan, karena sejatinya dia selalu merasa dia diintai, selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Ya, maka sejatinya kalau kita sudah mendirikan sholat, tidak ada lagi yang mencuri, ya, tidak ada lagi yang pakai narkoba, tidak ada lagi yang korupsi, tidak ada lagi yang melakukan keburukan, kejahatan lainnya, karena merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Jika demikian, maka kita akan aman. Diri kita aman, keluarga kita aman, lingkungan kita aman. Karena kenapa? Semua sudah ya menjadikan sholat itu sebagai akhlak dalam kehidupan syariat. Masya Allah. Para pendengar RRI yang insya Allah ya diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang erat sekali kaitannya tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita ini, menjaga amal-amal kita dengan amannya kita tinggal di bumi. Ya, tentunya yang kita harap memang adalah keridhaan Allah. Ya. Ridho itu artinya Allah suka, senang dengan kita. Ya. Ya, kalau Allah kita harapkan suka dengan kita, berarti kita harus melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh lagi misalnya salat ini. Semua orang Islam bisa salat. Tetapi tidak semua orang Islam bisa menjaga salat. Dan jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah melalui salat, maka ingatlah salat itu yang disukai oleh Allah adalah salat yang pakai sepatu. Apa itu sepatu? Selalu tepat di awal waktu. Allah tidak suka sholat yang sendal. Apa itu sendal? Selalu tunda jadi andalan. Allahu Akbar. Nah, jadi marilah kita sama-sama ya memperbaiki zahirnya, ya, rukun-rukunnya, syarat dan wajibnya sholat. Ya, insya Allah ya kita akan mendapatkan yang namanya keamanan, ya, diri kita aman dari kemaksiatan karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, keluarga kita semua sudah sholat, sudah pakai hijab, masya Allah, keluarga kita aman, alhamdulillah. Ya, jadi yang bisa kita ambil kesimpulan pertemuan kita, pesan-pesan kebaikan kali ini adalah bagaimana kita sama-sama, kita kerjasama untuk senantiasa memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amal-amal kita, karena kita tinggal di bumi yang sama, ya, kita tinggal di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita semua ya memperbaiki ya keimanan kita, ya, memperbaiki amal-amal kita, yakinlah kita akan mendapatkan namanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridhoi umur-umur kita, kita gunakan dalam kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Sejatinya Allah itu sangat mencintai yang namanya kebaikan. Adapun benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun khilafnya dari saya pribadi, harus masih terus belajar dan terus belajar.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat budaya, sahabat budaya, Kateri Salam merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan gula merah dan telur sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Kateri Salam dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan kue, ini juga memiliki makna filosofi yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan harapan akan kehidupan yang manis sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat pagi, sehat-sehat semua sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar tadi pagi hari ini di tentunya di hari Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Bagaimana kabar tak semua sahabat budaya? Bang Rian tentunya harapkan ki semua sehat-sehat ki. Apalagi yang sudah beraktivitas atau yang mungkin masih malas-malasan di pembaringan, bangun ki, hilang nanti rezeki kita. Bangun ki pagi-pagi, seduh ki kopi atau teh atau air hangat, itu menyehatkan sahabat budaya. Apalagi kalau ada teman, katrisala ka, jipang, bepatori, apalagi kue-kue tradisional sahabat budaya, kalau enak dimakan pagi-pagi toh. Nah tentunya di program acara Panorama Kota Dayeng pagi hari ini, sahabat budaya, Bang Rian tentunya akan sampaikan ke sejumlah informasi penting di Ruang Dengarta, dikutip dari rri.co.id dan juga di Antara Sulsel, sahabat budaya. Tentunya ada informasi Makassar, di wilayah Makassar dan sekitarnya. Baik, kita sampaikan informasinya di Ruang Dengar Anda sahabat budaya. Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Makassar masih melakukan operasi pencarian terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal tersebut diketahui berlayar di Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar pada Rabu lalu. Di tengah perjalanan, kapal mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar 43 nautical mile dari Pelabuhan Benteng Selayar. Kepala Kantor Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan pihaknya langsung mengerahkan tim SAR gabungan setelah menerima laporan kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap seluruh penumpang dan awak kapal. Dalam proses evakuasi, KM Harapan Kita yang berangkat dari Pulau Jampea berhasil menemukan dan mengevakuasi puluhan penumpang. Pada Kamis kemarin, dini hari, sebanyak 41 orang berhasil dievakuasi oleh KM Harapan Kita. Sementara 6 orang lainnya diselamatkan kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi dan dibawa ke Pulau Polasi. Berdasarkan data sementara, total korban yang telah dievakuasi mencapai 47 orang, terdiri atas 46 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Namun setelah dilakukan pendataan ulang bersama pihak terkait, sejumlah penumpang dan awak kapal ternyata mencapai 70 orang. Demikian masih terdapat 23 orang yang belum ditemukan dan masih dalam pencarian, sahabat budaya. Semoga tim SAR kita menemukan korban yang belum ditemukan sebanyak 23 orang, sahabat budaya. Baik, kita kembali memberikan informasi di Ruang Dengarta. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Erik Horas, meminta pemerintah Kota Makassar segera mempercepat realisasi program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru pada tahun ajaran 2027. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mendukung dunia pendidikan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Erik mengatakan DPRD mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dan berharap proses penyalurannya dapat dilakukan secepat mungkin agar para siswa dapat mengenakan sejak awal tahun ajaran.

seluruh wilayah Sulawesi tetap terpenuhi. Penyaluran BBM dilakukan setiap hari dari terminal hingga SPBU dan lembaga penyaluran resmi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain menjaga distribusi, Pertamina juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi di lapangan. Pengaturan suplai terus disesuaikan dengan pola konsumsi di setiap wilayah agar stok BBM tetap aman dan tersedia. Area Manager Communication Relation and CCR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan pasokan BBM di seluruh wilayah Sulawesi saat ini berada dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur distribusi beroperasi secara normal. Satu informasi lagi di awal perjumpaan kita, sahabat budaya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudia Makassar resmi dibuka. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi para siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah berasrama sekaligus mengenal berbagai fasilitas pendidikan yang telah disiapkan pemerintah. Pelaksanaan MPLS turut ditinjau oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Dalam kunjungannya, ia mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat Sudiang yang dinilai mampu mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Menurut Fatmawati, sekolah tersebut tidak hanya dilengkapi ruang kelas yang presentatif, tetapi juga memiliki masjid, kantin, dan ruang guru, hingga fasilitas penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anak-anak mereka. Sahabat budaya, nanti Barnian akan kembali lagi bersama Anda di Panorama Kota Daeng. Jangki kemana-mana di, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Kita dengarkan dulu sajian beberapa lagu dari Bang Rian untuk membakar semangat tadi pagi hari ini. Ya, mungkin yang belum bangun, Bang Rian sajikan lagu ini supaya bangun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
1: Sombong amat.
0: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal belum tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.
3: Sari Batam Malibiriku, masih bersama Bang Rian di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjut lagi informasinya, masih dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, kebakaran di tempat proses akhir atau TPA, serta potensi krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah daerah menerima informasi dari BMKG yang memprediksi musim kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca lebih kering dan meningkatkan risiko bencana, sehingga pemerintah daerah mulai memperkuat langkah mitigasi sejak dini, sahabat budaya. Informasi berikutnya kita hadirkan untuk Anda, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mempercepat upaya penuntasan dan penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC di wilayahnya. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pelacakan secara masif terhadap kelompok potensial. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Haji Mansur diwawancari RRI Program Lintas Informasi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pihaknya tengah menggelar rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepala desa, lurah, camat hingga perangkat daerah lainnya. Penyelarasan ini bertujuan untuk mendongkrak cakupan penemuan penderita TBC secara maksimal. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Komando Daerah Angkatan Laut 6 bergerak cepat melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi pasca tenggelamnya kapal penumpang KLM Nurul Salsa 01 di Laut Flores yang terjadi sebelah selatan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya dilakukan Koderel 6 sebagai wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keselamatan pelayaran dan melindungi nyawa masyarakat di wilayah perairan KRI Marlin 877. Peristiwa tenggelamnya kapal penumpang KLM Nurul Salsa 01 bermula pada Rabu lalu. Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Pulau Jampea menuju pelabuhan Benteng Selayar. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, kapal mengalami gangguan total pada mesin utama di posisi 06 derajat 41,750 lintang selatan, 120 derajat 22,99 bentang timur, sahabat budaya. Kondisi semakin kritis ketika pompa pengeluaran air rusak pada pukul 10 sehingga air terus masuk ke dalam badan kapal. Akhirnya pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kapal dinyatakan tenggelam, sahabat budaya. Informasi penting lainnya kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar tak, sahabat budaya. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah ruang panggung di dusun Ruku Jarung, Desa Majanang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros pada kami selalu. Besarnya kobaran api membuat si jago merah dengan cepat merembet ke sebuah rumah permanen yang berada tepat di sampingnya, sehingga proses pemadaman berlangsung dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan masyarakat melalui call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros pada pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah. Mendapat laporan itu, petugas langsung mengerahkan armada dan personil yang menuju lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 15 personil diterjunkan. Setibanya di lokasi, petugas diharapkan kobaran api yang besar dan mengancam bangunan lain di kawasan permukiman yang jaraknya sangat berdekatan, sahabat budaya. Informasi penting lainnya kami sajikan kembali di Ruang Dengar Tas, sahabat budaya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program Astacita untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Gubernur Sulsel mengajak seluruh peserta didik untuk menjadikan kesempatan tersebut sebagai titik awal meraih cita-cita. Ia menekankan keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang, sahabat budaya. Baik, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda, jangki kemana-mana, sahabat budi. Kita dengarkan dulu satu buah lagu di Ruang Dengar Tas.
4: Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
2: Sombong amat.
1: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya gak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.
3: Selesai temu lebih kemasi bersama kami di program acara Panorama Kota Dayang. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda di Ruang Dengar Kota. Dikutip dari Antara Sulsel, perusahaan umum daerah Terminal Makassar Metro menjadi Terminal Daya sebagai pusat logistik dan terminal ekspedisi barang modern agar mampu menggerakkan ekonomi sekaligus mengurai persoalan kemacetan di kawasan utara Kota Makassar. Direktur Utama Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Makbul Amin mengatakan, manajemen Perumda Terminal Makassar Metro mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi perusahaan ekspedisi untuk merealisasikannya. Sosialisasi melibatkan pihak kecamatan di wilayah yang selama ini menjadi lokasi aktivitas perusahaan ekspedisi. Melalui koordinasi dengan para camat, seluruh pelaku usaha ekspedisi diundang untuk mendapatkan penjelasan mengenai rencana relokasi sekaligus mekanisme pemanfaatan lahan di Terminal Daya Sahabat Budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di Ruang Dengar Anda. Komandan Distrik Militer Goa, Letkol Infanteri Gilang Nugraha Kresnadi menegaskan menindak tegas apabila menemukan anggotanya ikut bermain di bisnis tambang ilegal yang merusak lingkungan di wilayah hukum Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hal tersebut menanggapi adanya informasi yang menyebut aktivitas tambang ilegal yang beroperasi pada sejumlah kecamatan di Goa yang dilindungi aparat TNI. Ia menegaskan selama menjabat tidak ada anggota Kodim yang terlibat apalagi melindungi tambang ilegal. Mantan anggota pasukan elit Satuan Kopassus ini juga menggarisbawahi dengan berkomitmen bahwa institusinya berfokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan tidak terlibat dalam politik praktis. Kita beralih ke informasi penting lainnya untuk Anda sahabat budaya. Penelitian kolaboratif di bawah Pusat Kolaborasi Riset Arkeologi Sulawesi berhasil mengungkap sejarah panjang perkembangan teknologi peralatan batu budaya Toleang di Sulawesi Selatan selama 40 ribu tahun terakhir. Hal ini disampaikan tim penulis utama penelitian dari Universitas Hasanuddin Suryatma melalui siaran persnya diterima oleh media. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai asal-usul budaya Toleang sebab berbagai inovasi yang menjadi ciri khas Toleang berkembang di atas fondasi teknologi lokal yang telah digunakan masyarakat Sulsel selama puluhan ribu tahun.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan pendapatan pajak Sulsel hingga akhir Juni 2026 mengalami kenaikan 176 miliar atau tumbuh 10,38% dibandingkan prodi yang sama pada tahun 2025. Andi Sudirman memberikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat dan berbagai pihak atas kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak. Menurutnya, capaian peningkatan pendapatan daerah merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, hingga pelaku usaha dan investor. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan untuk Anda di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di pagi hari ini. Dan tentunya informasi yang kami sajikan semoga bermanfaat sahabat budaya. Kita akan ketemu lagi nanti di program selanjutnya di Baribasa. Kabar pagi obrolan santai bersama Bang Rian, kita akan membahas tentang fenomena ribuan warga Indonesia berpindah kewarganegaraan. Ada apa sahabat budaya? Nanti kita akan bahas di Baribasa bagaimana nilai dari budaya kita, tentunya kalau kita kaitkan dengan topiknya Sirina Pese di Tanah Orang ketika ribuan WNI memilih ganti paspor sahabat budaya. Bagaimana? Nanti Bang Rian akan undang kita semua di acara Baribasa di pagi hari ini. Di jangki kemana-mana, kita cukupkan kebersamaan kita di Panorama Kota Dayang pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik sahabat budaya, air terjun Takapala adalah destinasi wisata alam yang memukau di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Dengan ketinggian sekitar 109 meter, air terjun ini menawarkan panorama alam yang indah dan udara sejuk yang menyegarkan. Wisatawan dapat menikmati keindahan air terjun, bermain air kolam di alami, trekking dan berfoto dengan latar belakang yang memukau. Dengan tiket masuk yang terjangkau dan lokasi yang strategis, air terjun Takapala menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Tak Sahabat Budaya di acara Baribasa, kabar pagi, obrolan santai. Nah, sahabat budaya, di pagi hari ini tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, apalagi bisa kita mendengarkan dan bergabung di acara Baribasa bersama Bang Rian di pukul 7 hingga pukul 9 nanti. Dan tentunya ada topik yang kita angkat, ya, topiknya terkait dengan fenomena perpindahan warga Indonesia ke negara lain atau berpindah status kewarganegaraan. Nah, ini tentunya merupakan fenomena atau mungkin kita kaitkan dengan budaya itu sirina pesena di tanah orang ketika ribuan WNI memilih ganti password. Ada beberapa faktor, sahabat budaya, faktor pernikahan, faktor ekonomi dan lainnya. Nah, kira-kira bagaimana menurut tak sahabat budaya? Meski kita pindah ke negaranya orang sebagai warga Indonesia, mungkin sebagai orang Bugis Makassar, apakah masih kita ingat sih kampung tak? Atau mungkin bagaimana sahabat budaya? Nanti kita akan undang semua bergabung di acara Baribasa di setelah kita mengawali perjumpaan kita dengan beberapa persembahan lagu. Dan tentunya sebelum itu Bang Rian mau sapa-sapa kita dulu semua sahabat budaya di pagi hari ini. Yang pertama ada Bunda-Bunda Cu, ada Bunda Cida, Bunda Sofi, ada Ibu Fatma, ada Indah di Sopeng, ada Pak Hamsa, ada Dimas, ada Andi Karisma sama Pak Sul serta Bu Hawania, ada Pak Wahyu, Opa Is, Pak Marsuki, ada Sri Sinta, ada Ibu Dursia dan Pak Umar, ada Op Wamran, selain itu juga ada Deng Lukmo, ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, Buniar, di Mongisidi ada Bu Ramla, di Raja Wali, ada Perde Mangka, Deng Saleh, Pak Bahar, Pak Sari, Deng Limpo, dan Bang Jono, serta semua pendengar yang Bang Rian tidak bisa sebutkan satu persatu di pagi hari ini. Dan tentunya Bang Rian live juga di TikTok nanti, di mungkin komen-komen di TikTok, silakan ki nanti nonton ki di Pro 4R Makassar dan juga di 92,5 FM serta aplikasi radio digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Kita dengarkan tahu dulu lagu dari Laut Tenrewe sama Angin Suroku. Jangan ki kemana-mana sahabat, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: lebih masih bersama kami di acara Bari Bahasa, kabar pagi obrolan santai. Nah, kita kembali sampaikan topik kita di pagi hari ini tentang sirnapasnya di tanah orang ketika ribuan WNI memilih ganti paspor. Nah, Bang Rian sampaikan dulu materi. Nah, sebanyak hampir 8.000 warga negara Indonesia, mungkin ada dari Sulsel juga, mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir ini, yang didominasi oleh faktor pernikahan, lintas negara, pendidikan, dan pekerjaan di luar negeri. Proses ini diawasi oleh Kementerian Hukum melalui Dirjen AHU untuk memastikan pemohon bersih dari urusan pajak, utang, dan perkara hukum. Nah, ini kan fenomena sahabat budaya. Kenapa banyak 8.000 warga Indonesia ini pindah ke luar negaraan? Kita undang di 0811-400-9250. Halo, Bari Bahasa, assalamualaikum. Ya, putus, dicoba lagi sahabat budaya. Nah, kira-kira ini fenomena apa ini? Apakah karena faktor ekonomi, mungkin susah ekonomi cari pekerjaan di Indonesia sehingga dia rela menjadi tenaga kerja asing di luar, keenakan di sana, pindah status warga negaraan, atau bagaimana? Kalau kita ketika sudah pindah, bagaimana kira-kira? Apakah kita masih ingat kampung tak, budaya tak, atau bagaimana? Silakan ke Siwa Budi di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum, Bari Bahasa.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, Delimpo.
1: Halo juga, bosku.
0: Bagaimana udah kabar?
1: Sehat.
0: Ya, alhamdulillah, sehat-sehat. Kita ya, bagaimana kabar tas keluarga? Sehat juga, Di?
1: Ada mak di luar rumah ini, jauh, mak.
0: Di mana, Ki?
1: Ada di Makassar.
0: Ada di Makassar?
1: Iya.
0: Sekira ada Ki di luar negeri juga.
1: Ini.
0: Setomu Ki juga pindah warga negara.
1: Iya.
0: Tidak, jadi...
1: Indonesia baik-baik juga.
0: Oh, Indonesia baik-baik, betul. Indonesia baik-baik jitawa. Dan Limbo, ini kan ada fenomena ini. Kan ini tidak terbilang kecil angkanya, 8.000 warga Indonesia berpindah status kewarganegaraan.
1: Iya.
0: Salah satu faktornya itu pernikahan lintas negara, pendidikan, dan pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan kita mungkin sudah tahu banyak WNI kita ini kerja di luar, jadi TKA atau apa toh.
1: Iya.
0: Nah, ini kan menjadi juga nih, apakah ketika kita sudah pindah ke sana kita lupa dengan tanah air tak, atau bagaimana, atau
1: jangan. Iya.
0: Jadi, tapi fenomena ini menurut tak bagaimana ini?
1: Ada istilah begini.
0: Iya. Yeah.
1: Biar hujan duit di negeri orang. Bosi lompo di kampung tak.
0: Nah.
1: Bajikan nonton jadi kampung tak.
0: Oh iya, tahu.
1: Iya, tapi kalau ada beberapa faktor tadi yang kita ungkap bahwa itu ada beberapa faktor sehingga kita keluar negeri.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan banyak. Iya. Yeah. Seperti pendidikan misalnya.
0: Iya. Yeah.
1: Pekerjaan. Terus ekonomi.
0: Iya. Yeah.
1: Buatan lah satu.
0: Iya.
1: Yeah. Iya dan lainnya. Ya, lainnya itu ada kan orang ini Menteri Hukum dan HAM ini barangkali yang anu ya.
0: Iya, yeah, punya kewenangan. Betul, betul.
1: Iya, ini perlu kehati-hati. Iya. Kan tidak semua itu orang yang bermasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Itu ketahuan. Kalau yang ketahuan itu kan langsung dicekal.
0: Iya. Yeah, betul, betul.
1: Iya, jadi hanya itu yang kita harus jaga, Menteri Hukum dan HAM ini. Siapa tahu kita lalai di situ sehingga dia lari ke luar negeri. Bukan punya talasat tapi mengamankan diri.
0: Iya. Kabur ceritanya.
1: Dari nasional kita.
0: Iya. Yeah.
1: Bapak Prof. Dr. Amin Rais.
0: Iya. Yeah.
1: Toto Atta.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tokoh-tokoh kita ini, itu ada mi orang itu nak tunjuk, bilang hati-hati kau ini, nanti kabur keluar negeri. Nah itu.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: iya.
0: Yeah.
1: Iya, tapi terkait tujuannya acara kita ini diangkat.
0: Iya. Yeah.
1: Ya tentu kita berpegang teguh dengan kita punya tradisi atau adat, itu sirih napace.
0: Iya, yeah, sirih napace juga.
1: Iya, yeah, sirih napace.
0: Betul.
1: Iya, jadi kalaupun misalnya harus ke luar negeri karena itu tadi, yeah, alasannya cari ilmu,
0: yeah,
1: itu tidak apa-apa. Karena kita menerima juga penduduk lain itu banyak masuk warga negara Indonesia.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.

0: Ya, itu pertama karena uang.
1: Betul.
0: Uang. Seperti kita punya pemain bola itu, ada nih beberapa orang itu jadi warga negara Indonesia.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, seperti Christian Gonzalez, itu kami dong orang Medan.
1: Oh,
0: bahkan
1: jadi
0: dia pindah agama nih ke Islam.
1: Hmm,
0: nah, iya, kemudian iya. Jackson F. Thiago.
1: Iya.
0: Ya, itu anaknya kan lahir di Makassar itu ketika pertahankan PSM ya.
1: Iya.
0: Itu bahkan nama di sini itu diambil.
1: Hmm.
0: Ya, tentu kan cari nafkah.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi ada juga apa namanya, dia pindah ke Indonesia,
1: yeah,
0: bukan tujuannya itu, tapi dia kejahatan. Ya, jadi ada nih beberapa info yang kita dapat.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Bahwa itu banyak warga negara asing itu yang yeah tinggal di Indonesia itu menipu.
1: Mm-mm.
0: Menipu. Ya, menipu itu khususnya di bidang online ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, banyak-banyak itu. Jadi kita juga punya negara, jangan juga seenaknya menerima warga negara asing.
1: Mm.
0: Kalau dia mau masuk di Indonesia itu perlu harus ditahu semua dia punya apa namanya ya, sifatnya baik yeah atau tidak. Iya.
1: Mm.
0: Jadi kemudian kita ke luar negeri, cocok yeah itu tadi, khususnya kita di Sulsel ini.
1: Yeah.
0: Namun tujuannya kita ini ekspos di radio itu kan untuk umum. Artinya
1: yeah
0: semua warga negara Indonesia itu harus memang menjaga nama baik Indonesia.
1: Yeah.
0: Bahwa kita ini orang baik. Jangan justru karena menginginkan sesuatu hal, khususnya ekonomi.
1: Yeah.
0: Kita rentas-rentas di Indonesia, padahal satu orang yang berbuat yang tidak baik, tentu kada orang
1: semua
0: luar itu tentu menilai bahwa oh, Indonesia begini. Ya, jadi kita itu apa namanya, pindah negara,
1: yeah,
0: itu harus kita pegang teguh siri napace.
1: Yeah.
0: Ya, itu harus mm-hmm kita harus mencari bagaimana Indonesia itu bisa namanya baik di luar negeri.
1: Yeah.
0: Contohnya kita punya pendahulu orang Sulsel ya. Itu Syekh Yusuf. Iya. Itu yeah Syekh Yusuf itu kita orang Bugis Makassar itu yeah beliau itu merantau tinggalkan negaranya itu menuntut agama. Ya,
1: hmm,
0: bahkan pernah ke Jawa, di Jawa itu berjuang.
1: Yeah.
0: Terus mengembangkan agama. Terus beliau terakhir dibuang ke Afrika Selatan.
1: Yeah.
0: Ya, itu apa yang dia perbuat di sana bukan materi, dia menuntut ilmu dan menyebarkan agama.
1: Hmm.
0: Bahkan berjuang demi yeah, untuk yeah, negara yeah itu. Sehingga apa yang dia peroleh, itu dia menjadi pahlawan di negeri orang. Ya, jadi itu yang kita inginkan.
1: Yeah.
0: Artinya kita ke luar negeri, jangan cuma cari uang, tapi kita harus juga misinya,
1: yeah,
0: bahwa kita harus juga membawa nama baik Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Ya, itu.
1: Nah, ini
0: jadi maunya bawa, kalau kita ke luar negeri, adikku,
1: yeah,
0: dalami dulu ilmu agama kita,
1: yeah,
0: ya tahu,
1: yeah,
0: kalau kita beragama.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ketahui juga dasar negara kita.
1: Yeah.
0: Ya, Pancasila. Jadi kita harus ke luar negeri itu menata hidup di sana, kita harus Pancasilais.
1: Yeah,
0: ya,
1: iya.
0: Ya, Pancasila, jangan kita bertentangan, karena kalau seperti itu bisa merusak nama bangsa dan negara kita.
1: Yeah.
0: Bahkan lambang negara kita, oh begitu joran Pancasila padeng. Iya, mm-hmm, kan begitu. Ya, jadi tabe, jangan cuma ada satu faktor sehingga kita kajili-jili ke luar negeri. Tapi kita harus bekali juga, bekali diri
1: yeah
0: sebagai bangsa Indonesia yang baik.
1: Iya,
0: iya kan begitu.
1: Nah, begini Limpo, ini kan mungkin salah satu fenomena ini banyaknya warga TNI
0: iya
1: pindah ke luar negeri karena mungkin faktor ekonomi.
0: Apakah faktor ekonomi?
1: Iya, jangan sampai ini 5 tahun ke depan lagi tambah besar lagi lepas kewarganegaraannya, ini kan menjadi sebuah ancaman juga bagi kita ini. Maksudnya
0: iya
1: banyak warga TNI hilang, maksudnya perpindahan
0: oh,
1: negara.
0: Begitu.
1: Artinya ada yang perlu diperbaiki lah. Apa kira-kira di Indonesia
0: iya,
1: kita ini?
0: Iya, tentu. Banyak juga yang tidak puas dengan negara kita.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, tentu banyak juga. Pertama kan pemerintah kita itu ketika mau berkuasa, mau berjabat sebagai 01 atau apa saja.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan berjanji kepada masyarakatnya, kepada warganya.
1: Hmm.
0: Contohnya misalnya, kalau saya nanti terpilih, saya akan buka lapangan kerja sekian juta, misalnya yeah seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, seperti itu. Tapi kan tidak dibuktikan. Tidak dibuktikan sehingga kita ini banyak pengangguran. Banyak pengangguran. Jadi saya kira salah satu faktor itu pekerjaan memang. Artinya nafkah itu sudah sulit dicari di Indonesia.
1: Iya,
0: jadi ini lapangan kerja. Nah sekarang kalau dibandingkan luar negeri, itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Tapi haruskah kita melepas status kewarganegaraan tak meski kita kerja di luar?
0: Saya kira begini, itu pemerintah tidak bisa juga berbuat seperti itu. Karena kalau umpamanya kita dicegah untuk ke luar negeri, pindah ke luar negeri, itu tentu kita di kau mau apain saya? Iya, kau mau apain saya? Eruka nubu nonrini. Saya punya pekerjaan sekarang tidak ada. Saya S1 ke S2 aku sudah beberapa tahun saya tidak bisa bekerja.
1: Iya.
0: Ya itu kan bisa terjadi seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi barangkali tema kita hari ini ini bukan hanya diperuntukkan untuk kita pendengarnya RRI.
1: Semua.
0: Yang pekerjaannya biasa-biasa.
1: Iya.
0: Tapi bapak-bapak kita juga yang berkompeten untuk mengurus rakyatnya. Bagaimana bisa tinggal di Indonesia sebagai warga negara mendapatkan pekerjaan juga yang layak begitu.
1: Kalau
0: seperti di luar negeri,
1: itu
0: kan pekerjaannya orang tidak susah. Begitu selesai sekolah harus bekerja, jadi pengangguran itu kurang. Ya kita ini kalau dibiarkan begini itu pengangguran sudah berapa jutaan itu? Jutaan. Jadi yang jutaan itu tentu mau makan apa mau dia makan. Kalau tidak ada kerjaan, tidak ada uang kan begitu. Itu bisa juga menimbulkan kejahatan. Jadi saya kira pemerintah kita harus legowo. Yang penting kita harus selektif. Selektif itu tidak sembarangan orang yang harus dikirim ke luar negeri dibiarkan untuk berintegrasi keluar.
1: Iya, berpindah.
0: Ya tidak bisa semua harus selektif, Pak. Ya pertama orang yang mau ke luar negeri itu punya keterampilan. Punya keterampilan. Harus mempunyai kecerdasan. Karena kalau tidak seperti itu, iya pasti negara Mangkasar kan majika tujuh tedong, pas tujuh tedong anjo artinya pekerjaan yang sangat berat. Jangan pergi ke luar negeri seperti itu. Kita harus ke luar negeri itu karena kita mempunyai pendidikan yang tinggi, kita punya keterampilan yang oke. Itu sampai di luar negeri pasti laris manis.
1: Kalau mungkin
0: dan itu pekerjaan itu terhormat, artinya pasti ada meja dulu dapat.
1: Ya mungkin kalau sudah sukses di sana. Bikin mie usaha di Indonesia supaya
0: seperti itu. Ya jadi kalau misalnya kita ke luar negeri terus karena Bun Rian tahu sukses maki ada mie modal tak?
1: Ya mikir lupa dari
0: asal Sultan. Bikin bangun ke Indonesia ini.
1: Ya jangan mikir pindah.
0: Ya jangan ki. Ya bisa lagi ke Indonesia untuk bangun negara buat lapangan kerja untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Kan begitu tujuannya kan?
1: Iya kan seperti dulu Pak Habibie itu.
0: Karena kita kan lahir di sini.
1: Ya kan? Ibaratnya dulu kayak seperti Pak Presiden kita Pak Habibie. Bibi dulu kan dia di Jerman, dia kembali membangun negaranya.
0: Ya, karena beliau itu punya keterampilan bisa buat kapal terbang.
1: Pesawat terbang. Ya,
0: sehingga dipakai tenaganya oleh Jerman. Iya, tapi kita butuhkan tentu dipanggil oleh kepala negara Soeharto saat itu untuk kembali ke sini menjadi Menteri Ristek.
1: Iya betul.
0: Ya itu yang kita ingin.
1: Salah jadi satu contoh.
0: Sekolah di Pantara baik-baik. Cari kekayaan di sana sekuat-kuatnya. Kemudian setelah sukses kembali ke negara kita lagi untuk kepentingan orang Indonesia yang hidupnya yang pas-pasan.
1: Intinya
0: saya kira mudah-mudahan kamu mau nyorongan Diko karena dia taruh masuk
1: tak. Makasih dari Libo luar biasa.
0: Terima kasih banyak pendengar. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Libo. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Baribasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. 7 kali mak putus.
1: Putus sama siapa Ki?
2: Putus nyambung.
1: Wah, sih, sekira dengan ada lelaki siapa gitu.
2: Enggak apa namanya, doktorat SD saya kalau diputus gak banyak yang lain.
1: Indah.
2: Ini mau banyak yang lain tapi namun sesekihat kalau nak tinggalkan banyak, kita banyak. Itu tandanya kita sudah tidak berguna lagi buat dia. Kita gitu saja.
1: Indah. Ini ada fenomena 8.000 warga negara Indonesia berpindah status ke negara lain. Salah satu faktornya itu 5 tahun terakhir ya. Salah satu faktor itu pernikahan, pendidikan, dan ekonomi, pekerjaan.
2: Yang paling utama itu pastinya pekerjaan, kan?
1: Pekerjaan, betul.
2: Karena biasanya kan orang di sana, biasanya kan. Contohnya saya enggak kurang tahu juga karena ini, tapi buktinya saja kita di Sulawesi Selatan saja kan. Kalau kita pindah umpama dari Makassar ke Sopeng ini, terus kita tinggal di sini, kan harus ambil juga surat pindah ke sini. Iya kan? Untuk jadi warga di sini. Supaya terlapor, terdaftar di ERT, RT, terus oleh kelurahan dan bupati di sini kan,
1: Okay lah bekerja alasannya, tapi haruskah dia ganti status ke negaranya kan bisa kembali.
2: Mungkin karena dia ganti status kewarganegaraan, salah satunya itu yang utama itu dengan pernikahan kan. Karena pastinya itu kalau dia menikah orang luar sana kan harus satu kakak aja nantinya karyanya kan, jadi salah satunya harus ikut. Apakah perempuan yang ke luar negeri itu ikut suaminya atau laki-laki di Indonesia ke luar negeri itu ikut istrinya, ya kan?
1: Berarti berawal dari pekerjaan, dapat jodoh orang sana, pindah nih gitu ya?
2: Dapat orang jodoh, akhirnya dia pindah, ya kan? Kan ada juga beberapa warga negara asing itu menikah sama orang Indonesia, kan pindah ke warga negara ke Indonesia, ya kan? WNA pindah ke WNI, ya kan? Ada di Bone, Palopo, akhirnya dia jadi penduduk Palopo, Bone, ya kan? Jakarta, ya kan? Tapi yang tidak gagal itu jadi warga negara Indonesia itu yang dari India, yang melamar Sarip.
1: Siapa?
2: Yang dari Wajo, kan? Pada waktu itu.
1: Iya.
2: Itu yang gagal jadi warga negara Indonesia karena ditolak pulang.
1: Iya,
2: kan siapa heboh itu karyanya, kan? Seandainya diterima, otomatis dia juga jadi warga negara Indonesia. Dari India ke Indonesia, ya kan?
1: Jadi
2: salah satu faktor utama itu adalah pernikahan. Dalam hubungan itu pasti harus ini, kan? Karena kalau kita sudah menikah, pastinya harus satu KTP kakak dong. Anda bisa satu kakaknya Indonesia, yang satunya kakak warga negara asing. Kan tidak mutlak, ya kan? Dan harus juga itu dikenal hukum juga kalau seperti itu, ya kan? Nah, undang-undangnya juga ini ada. Jadi dia sebelum terjadi itu pastinya dia mengurus untuk jadi warga salah satunya warga negara asing atau warga negara Indonesia, ya kan? Satunya mau ngikut begitu. Jadi pastinya itu yang lebih bucin itu yang ikut, ya kan? Umpama si A bucin sekali sama si B, pasti ikut ke sana. Karena dia takut kehilangan, ya kan? Itu jadi di situ yaitu jadi cinta itu, Kak. Enggak mengenal apa kasta pastinya.
1: Jadi buta itu cinta.
2: Itu cinta, tapi yang juga terlalu buta karena cinta, nah. Buka mata tak atau hati tak. Karena biasanya itu cinta, kak, buta mi hatinya, buta mi juga matanya.
1: Masa?
2: Ya kan? Enggak.
1: Cindelonan tape kapan?
2: Kadang tidak peduli mi nasihat orang tuanya. Di mana, Ki? Di ini, kak. Padahal dia pergi mi malendin sama pacarnya. Ingat mi.
1: Leju lope.
2: Itu minalope belum pernah tahu asal usulnya pasangannya. Setelah dia tahu, ingat ki waktu kita pacaran ikan kering mairo kita makan berdua. Setelah menikah tapi sana tapi sini.
1: Oh gitu.
2: Tapi mudah-mudahan tidak jadi. Kalau saya tidak deh.
1: Jadi memang. Supaya tidak ini kan kalau banyak orang pindah berarti kan wah ada apa di daerah kita ini
2: nanti juga
1: apa yang perlu dilakukan supaya orang Indonesia kita tidak pindah status.
2: Ya, jadi kalau menurut ya kalau TKW itu kan enggak seperti itu, enggak pindah ini gitu, enggak pindah ke warga negara aja karena memang ada dia paspornya untuk ini kan. 5 tahun sekali kembali lagi diperbaharui ya kan. Tapi yang satu efeknya itu penyebabnya itu adalah status pernikahan masih seperti itu karena salah satunya harus ikut cari yang seperti itu Ji. Mau WNA atau WNI ya kan. Jadi salah satunya yang mengurus. Jadi mungkin dengan dibarengi pekerjaan, apakah dia sudah berhasil nih beli di sana rumah apa sehingga jadi penduduk asli orang di sana ya Kak.
1: Ada juga keluarganya. Pernah saya dengar dari kontennya orang yang pernah yang sudah beda status toh. Dia bilang apa alasannya dia berpindah status karena mungkin perlakuan dari pemerintah di sana itu lebih baik. Pertama dijamin nih kadang hidupnya dijamin pas kalau lagi persalinan dijamin semua
2: itu juga toh peter itu kan contoh kecil yang tidak usah diambil contoh di luar kak toh contoh kecilnya yang ada di ini Sulawesi Selatan saja ya kan. Kalau mungkin dapat bantuan sembako atau apa kan harus kan penduduk di situ umpama dari kak di sini saja ini di kampung kecil ini dari kelurahan ini kan atau desa ini Jalan Merdeka dari sebelah itu pindah ke sini harus jadi di sini baru dapat bantuan dari sini kalau tidak tidak bisa. Jadi pindah dari kakak sebelah ke kakak ke sini baru dapat bantuan kayak beras, uangnya kan sama halnya dengan di sana kak. Jangan sampai dia kan punya kualitas yang bagus ya kan sehingga dipakai di pemerintah di sana tapi dengan syarat itu harus pindah ke warga negaranya dari Indonesia ke asing ya kan. Mungkin seperti itu bukan karena pemerintah kita kurang baik atau apa tapi karena pekerjaan yang bisa menjanjikan lebih baik di sana daripada di Indonesia sendiri kak tuh. Jadi semua pemerintah itu kak baik ya
1: baik,
2: kan
1: ya, baik.
2: Tapi baik semua tapi ada tapinya enggak semua juga itu pemerintah memperolehkan itu atau melihat bagaimana masyarakat memperolehkan masyarakatnya jarang mas pemerintah seperti itu bilang bagaimana di masyarakatku makan gitu tidak. Justru dia itu rata-rata memperkaya diri sendiri, ya kan? Rata-rata sekarang tidak kayak pemerintah dulu, raja-raja dulu, ya kan? Seandainya itu pemerintah dulu mengalir darahnya ke pemerintah sekarang bagus, masyarakat makmur sejahtera. Tapi mungkin kenapa tidak setiap tahun itu kak bertambah kan orang Indonesia itu ke luar negeri, terutama ke Malaysia kak, ya kan? Karena kenapa kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia kalian? Ya itu yang faktor utama itu pekerjaan, lapangan pekerjaan. Bagaimana Indonesia mau makmur masyarakatnya kalau lapangan kerjanya tidak ada? Itu justru itu Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Jepang, ya kan? Kalau di Jepang itu keperteniannya kak toh yang menjanjikan di sana peternakannya. Makanya itu banyak warga negara Indonesia itu ke Jepang, kan? Di sana bekerja 5 tahun kembali lagi kalau memperbaharui kalau dia dipakai kembali lagi ke sana kerja ya kan. Itu tapi ingat ki kalau bekerja ki di luar negeri itu ingat ki keluarga ta jaga diri ta sirik apa ci itu yang utama kan. Jangan ki bekerja di sana lupa ki yang namanya sirik apa ci itu menjaga harga diri terutama harga diri Indonesia warga negara kita bagaimana itu yang itu orang Sulawesi bagusnya
1: berhasil kasih lihat ki anuta ada lihat ki jangki rewa-rewa di sana
2: karena siapakah yang bangga kalau bukan orang tua kita kalau kita berhasil di sana ya kan gitu jadi harus memang seperti itu mungkin seperti ini jika toh mungkin pekerjaan faktor pekerjaan dan pernikahan karena di telepon ini sama si Inces.
1: Oke, makasih banyak Indah, luar biasa komentarnya. Yes, sihat-sihat Cina.
2: Jangan lupa tanggal 20 Juli 2020
1: apa itu?
2: Dukung si Argentina.
1: Spanyol dong.
2: Spanyol. Oke, kita bertarung antara penyiar dan pendengar.
1: Iya, Spanyol dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah sama budaya. Intinya jangan lupa dengan daerah ta. Ingat sirina pace eta toh. Bapak, Pak Marzuki sabar ya, saya putarkan dulu iklan sebentar ya, nanti kita akan terima lagi Pak Marzuki. Jangki, matikan telepon tak? Saya putar dulu iklan di ruang dengar tadi.
3: Tak Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Celestial Rantau lebih kebas bersama kami di acara Baribahasa. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di 0811 400 9250. Halo Baribahasa, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Baribahasa.
0: Baribahasa Pak Marsuki.
1: Good morning, dear. How are you?
0: I'm fine, good morning to you. Bagaimana ini kabar sehat Ciki?
1: Ini realita ini.
0: Ya iya, betul realita.
1: Di sini kan ada tetangga gitu. Ada yang pelihara burung, ada yang pelihara ini. Saya bilang itu burung mengganggu, kasih pindah dulu. Dibilang susah dikasih pindah ini burung, Pak. Jadi tadi kalau saya kaitkan dengan tadi topik kita.
0: Iya. Yeah.
1: Itu soal pindah memindah itu artinya kasus per kasus. Iya, jadi
0: case to case.
1: Itu tidak semudah itu karena ada aturan yang mengikat dari kedua negara.
0: Yeah.
1: Dari tadi dari beberapa penjelasan dari teman-teman cowok-cowok itu.
0: Yeah.
1: Ada karena ilmu, ada karena keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau saya, namanya juga ini diskusi, ada pepatah mengatakan hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negara orang, lebih baik negeri sendiri. Begitu.
0: Biar
1: bagaimana juga karena kita adalah tumpah darah.
0: Betul, Ibu Pertiwi.
1: Itu berkaitannya kita kalau dibilang orang Bugis, Makassar dan seterusnya. Lalu satu hal, kita ini kan punya nomor kependudukan. Itu terdata itu. Makanya ada pemikiran itu negara-negara luar itu. Dia meminta kita punya data. Nah, disitulah bisa kita deteksi orang ini orang baik, orang potensi, orang hebat, orang apa, disitulah. Ini kalau ada soal pindah-memindah warga dari satu tempat lain itu jangan menimbulkan masalah. Tetapi dia memberi nilai yang bagus keduanya. Jadi berbicara tadi, coba-coba saya tanya, apakah bisa keluarga-keluargaan terangkap? Ya boleh saja, kalau
0: ganda.
1: Dia memiliki aturan. Jadi kembali kepada pribadi kita masing-masing bagaimana ini mengatur diri dalam hal mengatur kehidupan kita. Kalau kita punya potensi, misalnya barangkali kita paspor 5 tahun saja. Katakanlah di sini, karena kalau kita bicara ini dan itu, alasan apa? Jangan sampai kita kemungkinan alasan ada yang merasa kurang enak. Masalah saya potensi. Ya kalau saya di sini, katakanlah profesor di sini digaji cuma 10 juta. Di Jepang 100 juta gajinya. Kan begitu. Tapi ingat, di sana kan nilai hidup tinggi. Nah, jadi bagaimana
0: selaras di
1: dirinya.
0: Iya.
1: Ya, ada kan juga ada istilah, ada juga TKW. 5 tahun paspornya.
0: Iya, betul.
1: Setelah dia berhasil, dia kembali uangnya dikirim kepada negara, dikirim kepada keluarganya. Ini kan coba, kalau ada data kan, apa orang-orang yang transfer uangnya dari luar negeri ke Indonesia kan banyak juga.
0: Banyak,
1: iya. Jadi kita harus dalam diskusi ini, kita harus memilih dari, artinya apa, kasus per kasus. Semuanya mempunyai alasan tersendiri sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Tetapi dia tadi, kalau saya bisa memberi pendapat, bahwa tadi hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, ya lebih baik negeri sendiri. Karena sini saya punya nenek moyang. Kira begitu. Jadi tidak semudah itu.
0: Tapi menurut Pak Marsuki, ini kan kalau dibiarkan terus, ini kan akan bertambah lagi ke warga kita akan pindah. Jadi untuk apa mencegah banyaknya warga negara kita itu berpindah status negara, kita harus lakukan apa ini?
1: Apanya tuh?
0: Ini kan ada 8.000 warga negara kita berpindah status. Nah, untuk mengantisipasi kedepannya supaya tidak meledak lagi warga kita pindah status ini, apa yang perlu dilakukan pemerintah, khususnya bagi mungkin bagi masyarakat itu sendiri?
1: Itu sangat selektif, itu tidak gampang.
0: Jadi
1: seorang itu harus namanya clean opini. Jadi tidak semudah itu. Ada sudah disinggung. Ini kan pendapat. Ada orang baik sekali, kan begitu. Orang cemerlang, orang berjasa, ada juga orang buruk, orang buruk sekali. Tapi itu kan ada yang mengetahui. Itu kan tidak gampang itu. Setiap orang punya data, makanya ada nomor kependudukan. Ini identitas seumur hidup ini. yang mana dia lahir sudah diberi dia nomor kependudukan. Mm-hmm. Maka di situ lah dia diawasi.
0: Yeah.
1: Kalau orang potensi, yo kenapa tidak?
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalnya kita tadi saya contoh,
0: mm-hmm.
1: ya kalau di sini dia mempunyai kemampuan karena dia punya kemampuan kelebihannya,
0: yeah.
1: gajinya 20 juta.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau di luar negeri dia 100 juta, ya dia milih aja ke sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dia mempunyai penghasilan sekian kan dia. Dia kirim juga uangnya ke Indonesia.
0: Tapi, tapi harus dia harus juga dilepas status kewarganegaraan tak?
1: Itu kembali kepada pribadinya.
0: Nah, itu.
1: Iya. Jadi tidak itu kan privasi. Iya, tidak bisa kita kan itu hak asasi.
0: Iya, iya.
1: Tidak bisa kita larang orang. Iya. Tapi kalau tadi diskusi ini kalau niatnya tadi saya katakan jangan kelupa nenek moyangmu.
0: Iya, sirine pas setan.
1: Sirine pas. Ya jadi kasusnya begini, ada karena dia kawin, ada karena pendidikan, ya itu kemarin yang wasit waktu Argentina melawan Inggris, itu orang Maroko itu, dia sekolah di Amerika, ahli teknik, dia jadi warga negara Amerika, tapi apa yang bilang ya saya dari karyaku di Amerika saya kirim kepada keluargaku di Maroko, coba dibaca itu. Ada di YouTube atau di Google. Saya kira demikian.
0: Oh, siap, makasih banyak Pak Marsuki atas kesempatannya.
1: Kalau satu bicara,
0: kalau lebih
1: lagi, yo pai mengerti mak.
0: Tidak ji, aman.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Marsuki. Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pribadinya seseorang. Tapi ketika kita berada di negeri orang lain. Nah, tadi sempat digarisbawahi oleh Pak Marsuki. Ingat Ki, asal daerah tak itu yang menjadi titik berat ya. Walaupun kita susah di luar, tapi ya kita kembali ke sini lepas saya kita. Kita udah lagi 0811400925. Halo, Sirino. Sirino Pace. Kenapa Sirino Pace? Bari bahasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum Ustaz. Muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jangan lupa.
0: Apa itu?
2: Hari ini
0: hari Jumat. Jangan lupa salat nanti nah. Bagi yang muslim.
2: Bagi yang muslim. Berarti bagi laki-laki tidak salat sebentar
0: tidak ganteng.
2: Tidak ada halangannya. Berarti itu laki-laki berdaster.
0: Sembarang. Banjon, tumben ini terlambat ini. Biasanya ini paling pertama ini.
2: Iya, kasih dulu yang tua-tua toh.
0: Sekira sekira live dulu di TikTok baru bergabung.
2: Itu ada waktunya.
0: Iya.
2: Ada waktunya ada. Ada prioritasnya.
0: Iya, ada prioritasnya tahu.
2: Dari tadi saya masuk di sebelah itu, kayaknya di situ bagus juga temanya
0: Argentina kan, atau Spanyol
2: kan Argentina dibahas.
0: Ya,
2: kebetulan kan saya punya dalam Argentina.
0: Spanyol dong. Iya,
2: jangan anu ini Rian ini tidak ada dalam sebenarnya ini. Anu penyeimbangan keraguan.
0: Kenapa bisa kita, ya? Apa kita tahu Kang?
2: Kalau ada orang itu lebih dari satu jagoannya, berarti orang itu tidak tegas, penuh dengan keraguan. Berarti tidak andalkan itu. Dia tidak yakin.
0: Kita tahu gak apa anu sebelumnya?
2: Perancis tuh.
0: Nah, ada catatan mentong.
2: Saya dari awal itu. Satu, Argentina harga mati.
0: Iya, kan?
2: Karena kita itu kalau kita mengandalkan sesuatu satu negara itu, memang kita harus yakin.
0: Iya.
2: Oh, andalan saya ini memang jagoan.
0: Nah, berhubungan Madalakan. Ini dengan negara-negara, ini ada 8.000 warga Indonesia ini pindah status warga negara ini. Salah satunya ini karena ekonomi ini.
2: Ya alhamdulillah.
0: Ada apa ini kan jadi bahaya kalau film ini tambah meledak lagi ke depan. Bisa-bisa orang kita berkurang ini.
2: Alhamdulillah biar nih. Biar. Enggak apa-apa toh. Kenapa saya mau pusing?
0: Tidak harus pindah warga negara atau bekerja misalnya di luar.
2: Kalau memang di luar menjanjikan, kenapa tidak?
0: Ah,
2: ya kan? Daripada Indonesia.
0: Kenapa?
2: Sekali 5 tahun dapat beras. Itu buku pemilu.
0: Ah, tidak dong. Memang. Ada berjalan terus tawa program pemerintah.
2: Seharusnya yang masiri itu, maksudnya terlalu negara. Seharusnya yang malu itu pemerintah. Bukan warga negara yang harus malu. Daripada di sini mati kelaparan. Tapi ada di negara orang bisa kita hidup enak apa dan sebagainya.
0: Yeah.
2: Kenapa tidak? Yang penting negara itu mau menerima kita. Seharusnya itu kan negara yang harusnya malu.
0: Berarti, yang punya siri. Berarti nilai siri harus kita sampaikan ke pemerintah gitu ya, Wah.
2: Oh iya, nilai siri itu di pemerintah, bukan di masyarakat. Bukan di rakyat.
0: Berarti rakyat yang menerima dampak gitu ya.
2: Oh iya. Berarti negara gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Terutama menyediakan lapangan kerja. Jangan salahkan masyarakat dong. Masyarakat kan mencari hidup.
0: Ya.
2: Daripada misalnya tinggal di Indonesia tidak ada pekerjaan, tidak ada merampok karena sebagainya, ditangkap juga. Lebih baik kalau ke negara orang, kalau ada yang bisa menjanjikan kan. Yang kita diterima. Itulah. Artinya, kita biasa membalikkan apa namanya, membolak-balikkan apa namanya, fakta.
0: Iya. Yeah.
2: Ketika orang cari hidup, udah pindah negara teman sebagainya, langsung disalahkan. Tapi kemana negara? Seharusnya negara malu dong. Duh, kenapa warga negara saya banyak
0: keluar negeri?
2: Banyak pindah. Seharusnya dia malu, dia berpikir.
0: Ada apa tidak? Dengan apa yang salah gitu ya?
2: Iya, tahu tidak? Ada beberapa perwira tinggi di Amerika. Waktu mendaftar di Indonesia dia gagal tidak diterima.
0: Oh iya, ada beberapa itu.
2: Iya, ada perempuan.
0: Perempuan jadi polisi. Iya.
2: Jadi polisi, ada
0: tentara.
2: Masa jadi perwira.
0: Iya.
2: Ketika mereka sukses di luar, baru ada kebakaran jenggot. Kemana Anda selama ini? Mereka selama ini. Dia mendaftar di sini tidak diterima, dia lari ke luar negeri diterima. Kenapa tidak? Kalau dia bisa mendapat pekerjaan yang layak dan dihargai di negara orang. Negara kita tidak dihargai. Mungkin tidak punya uang sogokan. Iya. Lebih baik terus terang saja. Jujur-jujur saja. Ditangkap ya viral toh. Itu. Jadi jangan salahkan orang lah. Kalau ada cepat hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negara, sapi di negara orang. Yang hujan emas. Masa waktu Indonesia hujan batu, mati dong. Tertimpa batu. Ya kalau kita pakai secara logika ya. Itu kan semua ungkapan saja itu. Tapi tiada yang begitu, sebenarnya tiada yang begitu. Saya yakin 100% kalau hujan batu, yang mau tinggal di Indonesia. Anda mau mati. Mati konyol namanya itu. Ya, lebih saya lari ke negara orang yang hujan emas itu. Mungkin bisa hidup kita bisa berubah. Kan seperti itu. Jadi kita jangan banyak ada warga negara Indonesia menjadi warga negara Malaysia.
0: Ah, itu dari dulu ya.
2: Itu, dari dulu itu.
0: Bahkan waktu zaman sebelum merdeka Indonesia sudah
2: sudah
0: berpindah, migrasi.
2: Iya, bahkan itu dulu.